0: Gue siaran, Pak.
1: Hah?
0: Gue siaran, Ken.
1: Apa sih?
0: Gue siaran, ngimpi siaran.
1: Terlalu aneh nih.
0: Terus orangnya. Terus gue bangun gini nih. Terus kayak bangun melek, dat. Kok gue di tempat tidur? Gue langsung lari, sumpah. Terus.
1: Itu gak justify telat lo ya?
0: Iya,
1: lo mau dikejar dinosaurus juga tetap aja lo tidur judulnya.
0: Lah iya enggak, gue nyeritain mimpinya. Kenapa gue udah siaran, gue udah pede. Pas aku lihat, wah aku 616. Kinoy WhatsApp, kebobohan ya. Aduh takut. Maaf ya kaula muda ya, maaf Pak Darto, maaf Kenny ya.
1: It's okay, it's okay.
0: Besok gak tidur lagi deh. Aku berhenti tidur.
1: Kita memaklumi karena Danang itu kan udah mengeluarkan semua social battery-nya.
0: Betul.
1: 3 hari berturut-turut. Pas weekend. Draining banget kan.
0: Enggak lah, gak bisa gitu Pak, profesional. Gue gembira banget Pak. Waktu project papa aja gue gak nonton.
2: Muka lu aja udah mau ungu gitu. Aku pulang ya.
1: Hari Sabtu pulang ya. Enggak, enak aja apa-apaan lu. Di depan Naikila kita.
0: Ditahan di depan Naikila kaulah muda. Dan gue baru pertama kali nonton Naikila live.
2: Iya.
1: Mantap kan?
0: Mantap.
1: Main-main gue. Aku yang paling Bedi.
0: Waduh.
1: Ini ibu Bedi. Ini bapak Bedi.
0: Budi. Gue baru pertama kali nonton. Ngeliat teman-teman senang. Aku juga senang. Jadi pas nonton Naikila itu kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga.
2: Jadi lu nya sendiri?
0: Ya bahagia juga. Oh, iya. Kan udah ngeliat teman-teman bahagia. Cocok gua.
2: DWP dong ya.
1: DWP nanti kita begitu lagi ya.
0: Pasti. Iya lagi ada DWP ya Pak.
1: Nanti DWP kita begitu lagi 3 hari berturut-turut. Kali ini komen kan live sama pengisi acara Pesta Pora kan. Which is orang-orang Indonesia. Nanti DWP kebanyakan bule-bule. Ntar kita interview Alan Walker. David Guetta.
0: Nanti gue beliin Alan Walker ini sweaternya dia yang palsu Pak. Kan banyak tuh awe-awe. Gue bilang awe fried chicken apa deh.
1: Ini aja lah apa namanya.
0: Apa?
1: Interview Brevi. Aloy, Ibot gitu.
0: Oh ini temennya Reza Arab kan?
1: Iya
0: tahu gue.
2: Mereka main Pak DWP?
1: Iya pasti main lah.
0: Jadi kalau gue sih mengharapkan DJ Ulio lagi ya.
1: DJ Ulio. Wow.
0: DJ keren Ulio tuh mana-mana perjalanan gue macet-macet dari sana.
1: DJ Ulio nanti gue set up DJ stage di pas masuk parkiran. jadi
0: orang ambong tamu.
2: Tolong dibeliin flash disk dulu Pak, itu temennya Pak.
1: Minimal diajarin dulu gimana cara nge-DJ deh.
0: Iya, lakinya megang-megang DJ, DJ-nya gak nyala itu. Orang gak ada klip-klip. Kalau lu kan main ada klip-klipnya tuh Pak, yang di tombol power tuh. Ini kok gak nyala? Ternyata mainnya pakai laptop.
2: Emang gitu konsepnya.
0: Oh emang gitu konsepnya.
1: Oh dan itu laptop langsung ke source audio, bukan ke mixer dulu.
0: Enggak ke mixer Pak.
1: Ya Allah, pantesan DJ patah.
2: Enggak bisa Pak.
1: Enggak, jadi kan sebenarnya laptop bisa ke mixer. Jadi lu bisa efek-efekin kayak ada echo.
2: Enggak bisa, harus echo. Ada record box ya kan.
1: Oke lah.
2: Orang kemarin cuma pakai Spotify.
0: Oh ini tuh karaoke sebenarnya. Pemandu karaoke.
1: Oh, iya.
0: Bilang aja LC Julio.
1: LC Julio.
0: LC aja dia.
2: Gitu deh, pokoknya seru banget.
0: Seru banget Pesta Pora, banyak hal-hal baru yang dilihat.
1: Ya.
0: Banyak.
1: Udah lewat, kita udah ngomong sejam udah ngomong Pesta Pora doang.
0: Gue dengerin. Nah podcast Mas aja seru banget, boothnya pas DJ apa Darto mix mix on the mix, buset rame banget.
1: Mix on the mix bro,
0: keren banget, keren banget. Kayak udah gitu kan, jangan lupa juga kaulah muda kalau mau main ke Prambors itu udah ada cornernya Funky Love.
2: Di mana Pak?
0: Itu di dekat TV.
1: Funky Love udah rilis ya?
0: Udah banyak yang PO.
1: Wah mantap PO.
0: Dua. Dua puluh.
1: Ini baru kita baru buka first day udah 20 orang PO.
0: Enggak, tapi emang bener 20 Pak.
1: Harganya berapa?
0: 222.222.
1: Serius?
0: Iya.
2: Kok gitu?
1: Banyak juga yang mau beli ya?
0: Banyak Pak. Apalagi udah ada yang nawar 30 mil boleh nggak? Gue bilang 30 mil boleh, tapi sebenarnya buat orang dalam doang. Karena kan kita jualnya kan yang 10 sama 70. Yang 30 mil bisa aja dibikinin. Tapi ada yang mau gak? Mau Pak.
1: We got funky, we got love. Keren. We got funky love. Yee.

0: Yo, on Prambors Radio.
1: Love me better.
2: Love you just.
1: Dari Miley Cyrus.
2: Bener? Miley Widih, Cyrus keren. Baby.
1: Miley Cyrus.
2: Ya Allah, tiba-tiba.
0: Miley Cyrus ya kalau.
1: The end of Oak Street.
0: Eh, tapi kan tadi kita udah ngomongin paspor nih.
1: Kapan? Gue belum gue.
2: Ya udah lu ngomong sendiri aja sejam. Kita istirahat yuk, Ken.
0: Terus. Iya. Apa yang kalian lakukan kemarin? Karena buat gue kemarin itu sangat-sangat wuhui.
1: Apaan?
0: Ya gue bisa relax gitu. Gak usah bangun pagi, ya kan.
2: Kemarin tuh like Senin.
0: Senin best.
2: Gue udah kayak momen jam berapa? Jam 8 gitu sarapan. Badan udah kayak digebukin maling sih. Bukan gue yang ngebukin maling, gue yang digebukin maling.
0: Terus segitu lo
2: ngapain? Sarapan, terus agak panas kan, angin-angin panas gitu pagi-pagi, nggak terlalu dingin, terus ngelihat air-air di kolam renang, wah enak banget ini kayak gini gitu ya. Kapan gue terakhir kayak gini ya? 2 bulan yang lalu deh kayaknya.
1: Itu sebelum itu siaran. Bapak di surga udah apa itu?
2: Astagfirullahaladzim coy.
1: Iya enggak, maksudnya kan di
2: surga dunia.
1: Surga dunia. Gitu, rasanya nyaman.
2: Aswai sih.
1: Iya.
2: Funky.
0: Kalau Kak Danang kemarin ngapain?
1: Oh, kalau kemarin aku tetap berkegiatan. Ya udah, salah satunya display funky lo.
2: Aku juga kalau berkegiatan juga siang gua, siang. Tapi paginya.
1: Oh, paginya bisa olahraga. Paginya saya olahraga. Terus jam 6 kan bangun olahraga. Itu kaget juga bangunnya. Hah, telat. Nah, oh iya, enggak siaran gitu. Hari ini? Hah? Telat lagi. 2 hari ini telat berarti sebenarnya kalau muda. Kemarin diselamatin Allah.
2: Iya. Kemarin gimana emang dasarnya aja enggak siaran.
1: Kemarin diselamatin Allah, kali ini Allah bilang kayak, "Oh, bandel," gitu.
0: Nih, ada Jauh Timur juga yang selama gue dan Julio enggak DJ, ada terus dia.
1: Apa Jawa Timur?
2: Jauh Timur.
1: Oh, Jawa Timur. Faris nih.
2: Far East.
0: Terus ada
2: Faris tuh yang datang ke Dennis Dewat gak sih?
1: Yang ngirimin kita makanan itu, pretzel, orang kaya dia.
0: Oh iya.
2: I see.
0: Kak Gina, what's up? Kita baca-bacain dulu aja deh nih. Boleh, soalnya boleh. Sebentar lagi kita akan live di Prambors.live.
2: Iya.
0: Tapi Mabes sepertinya masih agak tipes ya jadi.
2: Kak Gina, what's up? Akankah merch Dandis launch yang baru saja di launch itu collaboration parfum antara Kami Ut, parfum company-nya Danang dengan Imam Darto menghasilkan Funky Love.
1: Funky Love, udah bisa kamu sniffing di Prambors Radio Building.
2: Nanti ada kolaborasi sama Kenny Jafar with parfum Chinese Culture.
1: Bukan. Seruntul nama parfumnya. Seruntul.
2: Tegas Paul Mas Breng.
1: Hantam Kromo. Kenny kemarin di paspor, buset, ada DJ Belanda Ambon
2: Miguel.
1: Itu memang keker, tinggi,
2: ganteng. Mata biru.
1: Ambon mata biru kan.
0: Nggak, matanya coklat pak.
1: Matanya coklat.
0: Kuliatin memang gue demen.
1: Yang biru yang copet yang dipukul pak. Nah,
2: Kenny sih langsung.
1: Si Kenny buset.
2: Matanya berbinar-binar.
1: Emang cakep banget sih.
0: Cakep kan?
1: Iya, merupakan solid tuh ya.
2: Eh, udah DM lu?
0: Belum lagi.
2: Wih.
0: Lu, apa gua aja yang DM ya?
2: Lu yang DM dia.
1: Maju kalau kata gua.
2: Maju kata gua.
1: Hantam promo.
2: Maju.
1: Langsung baku hantam.
2: Yes,
1: baku puku,
2: yes.
1: Baku caka, semua. Kasih dia Kenny.
0: Dia soalnya ini mixnya mau Belanda kan?
2: Belanda Cina sih, offspringnya sih cakep pasti.
1: Buset, sama Ambon Belanda Cina.
2: Kacau.
0: Kesel banget Subchan. Santapan Kenny.
2: Yuk, santapan Kenny. Sanken sih, santapan Kenny sih. Wow, funky abis. Ini kita punya beberapa orang yang baru ya di Prambors Live-nya. Baru ikut live chat nih.
0: Iya.
2: Wah, finally bisa dengerin radio lagi.
1: Selamat datang. Ini kita juga live di radio biasa ya pak?
2: Iya dong.
1: Radio yang kata anak-anak Marbles. Ini radio yang... Ini radio yang di radio itu kan?
0: Ini radio yang di mobil.
1: Yang di mobil itu kan gitu pak. Mereka berarti anak gen Alpha.
0: Gen Z
1: berarti ada yang gak dengerin radio pak.
2: Marbles umur berapaan? Belasan ya?
0: Ada yang belasan, ada yang 20 ya. Ya 19-20.
2: Oh, Gen Z.
1: Gen Z. Iya, jadi mereka kayak udah benar-benar gak denger radio lagi ternyata. Semoga tapi Marbles bisa main kesini dan kamu dengerin radio lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Banyak yang mau main kesini, ada di siapa? Devio, Divia, apa sih?
0: seru banget.
1: Devour of planet.
2: Destroy.
1: Galactus tuh bang.
0: Ada yang gue lagi ngefans banget sama mereka.
2: Siapa?
0: Ihi.
2: CHNSC.
0: Iya.
2: Chance.
0: Ini boleh boleh di tuh.
3: Aku udah oke sih, tinggal ngatur jadwal aja.
2: Oke, okay. Biru Baru ntar 14 Oktober kesini Biru Baru.
1: Biru Baru.
0: Nona juga.
2: Tim Marlos. Nona juga mau kesini.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Seru banget. Tim Marlos juga.
2: Abis Raim, Cika Waode juga mau kesini.
1: Iya itu ya, rame ya. Itu rame. Ya,
2: Jessica Iskandar mau kesini sini. Ya udah main aja kita selalu
1: si, ya. Si siapa pak? MC Premier.
2: Dias Danar.
1: Dias mau. Gue dong pak main ke situ boleh gue bilang
2: semua main gas ya, ini anak-anak podcast hancur
1: nanti juga aja. Tarung Beyblade di sini juga boleh
2: boleh boleh kita asler kita dendis brand
1: iya
2: kecuali Dendis. XA nggak boleh main
1: kurang ya. Kalau XA kurang
0: XA katanya mau kirim sandwich mana
1: sih? Ah lebih kalau gitu XA
0: nanti. XA boleh lah
2: ah alasan aja di cancel drivernya nggak punya duit aja lo ya. Bentar lagi kita live di Pramus Live ya setelah kabel-kabel ini bisa di sorted out.
0: Oh topiknya adalah.
2: Topiknya apaan kita?
0: Nih topiknya ya. Kalau muda, siapa yang ke paspor kemarin ceritain pengalaman kamu atau mungkin ke konsernya The Weeknd juga ya. Kasian loh kita nggak ngomongin dia sama sekali.
2: Oh iya.
1: Teman hari loh. Teman gua.
0: Ya.
1: Udah masuk ya?
0: Belum. Oh.
1: Teman gua pengacara. Hmm. Udahlah dia orangnya kaku kan. Datang ke paspor. Jawaban dia?
2: Apa?
1: Seru ya, gitu loh. WA gue gitu.
2: Ya semua orang menikmati dengan cara sendiri-sendiri. Seru ya, titik udah gitu kan.
1: Udah itu pak, lucu banget deh. Dia jarang ke konser soalnya.
0: Ya udah.
2: Temen kita... lo berarti lapisan ya? Layer.
1: Parfum ya berarti pak?
2: Hah?
1: Ada layer beneran.
2: Oke, okay, kita lagu aja.
1: Iya, gimana sih? Nih.
4: Kalau muda. Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: PBBP 2 jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: 26. 3 sampai 4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G Expo Kemayoran, Hall Arena dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh AKSI, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3 sampai 4 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
2: bisa Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: The Dandies.

0: The Dennis on Prambors Radio.
1: Yo,
0: kita anu, udah animal, live.
2: Tadi. Lagunya Animal.
0: Betul. Kita animal. Udah live di Prambors.live.
2: Animal.
1: Animal. Oke.
2: Iya. Dia ngomong kemal.
1: Antimal. Buat mabok dong.
2: Antimal, obat antimal bolok.
1: Ini kita menyapa nih ada kaula muda. Halo Prambors, saya Panda lagi dibaca. Saya Pandu, kaula muda pendengar sejak zaman DGITM. Sebagai anak kabupaten di ujung Jawa Timur, hari ini melihat keseruan Paspor dan The Weeknd bisa lewat sosmed ya. Salah. Kamu seharusnya ngeliat keseruan Paspor lewat prambors.live.
2: Itu yes. Dia lengkap tuh prambors.live. Bostage kita bisa sajiin ya penampilan-penampilan utamanya ya.
1: Satu bukan penampilan.
2: Ada beberapa.
1: Per satu. Kalau zaman dulu cuma dengar cerita aja atau cuplikan berita dari radio atau TV. Soon kayaknya bakal download TikTok for the Dennis pagi. Kamu ngelihat itu dong.
2: Prambors.live.
1: Prambors.live ini bisa ngelihat kita nih di Prambors.live nih.
0: Yes.
1: Prambors.live terus juga event-event besar.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau kita bergabung bersama event-event besar, kamu bisa menyaksikan performance dari event besar tersebut. Kemarin Paspor itu kita nyajiin The Adams,
2: Tip X
1: sama Dia dan Tensi.
2: Dia dan Tensi itu boom.
0: Gokil sih.
2: Ger.
1: Udah malam chaos ada itu kan.
2: Ada Naikila
1: gabung.
2: Iya.
1: Terus sama Indah Kus.
2: Ting ting ting ting. Oh, dia nyanyinya lagu itu, Pak.
1: Oh, iya. Dia udah pulang ya?
0: Iya, dia udah pulang.
2: Enggak, kan gua nonton ditahan sama lu, enggak boleh pulang. Oh, gua iya, nonton sampai habis. Enggak lihat. Itu kayaknya di depan ya, di depan-depan ya?
1: Enggak, tengah kan?
2: Gua kan ya, nonton
0: gua udah enggak lihat itu.
2: Apakah
1: Kenny udah black out?
2: Kenny di dalam gimana? Orang lu gua di depan gua lu sampai habis.
0: Iya, habis itu kita masuk soalnya kan udah ada DJ Anjing Malam.
2: DJ Darto habis itu.
0: Ih, orang mereka tag team gitu.
2: Oh, berarti ini beda. Ya, beda ya. Nih beda paspor kita, Pak. Jadi seru banget kemarin kaula muda di Paspor tuh. Prambors.live berusaha nyajiin sesuatu yang barulah dari Prambors ya, Pak Darto Kenny, karena ada IRL juga, Devina dan juga Ralfi.
0: Ya.
2: Ada Shanika juga sempat join.
0: Itu paling gokil sih menurut gue, heads up to Devina.
2: Devina
0: ya.
2: Keren banget Devina.
0: Karena dia selama 3 hari dia IRL
2: siang-siang. Energinya sama.
0: Udah gitu make up-nya on point.
2: On point, ada bling-bling gitu
0: dia
2: di matanya.
0: Dia sampai ke make up artis soalnya.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Keren banget.
0: Abis itu malam ya hari Minggu masih joget sama gue. Sampai jam berapa tuh? 12 atau jam 1?
2: Gila. Gokil. Gila itu, metabolismenya masih bagus itu.
1: Nah, dia cuti seminggu nih.
2: Tapi Devina keren banget kaula muda bagus, kemarin. Bagus, keren bagus. Banget, keren.
0: Tapi
2: banget.
0: Ada momen dia udah enggak tahu kan dia mau ngapain kan karena ngomong terus. Akhirnya dia salto.
2: Dia apa?
1: Dia kayang.
0: Oh ya kayang.
2: Sampai gila sih.
1: Udah kayak gue mau ngapain lagi. Ya.
2: Gue kalau gue waktu umur gue sedevina aja energi gue nggak sebanyak Devina loh. Gila sih tapi.
1: Ya kan emang makanannya lebih bagus sekarang.
2: Oh iya benar.
1: Era-era lo makanannya kan masih
2: dedek ya
1: masih
2: Pak.
1: Masih dedek. Makanan burung.
0: Iya.
1: Asoy banget deh. Pokoknya kita selalu berusaha yang terbaik buat kaula muda.
2: Kita berusaha memberikan yang terbaik buat kaula muda.
1: Iya, dan tunjukkan nantikan gebrakan-gebrakan dari Prambors Live selanjutnya, baby.
2: Betul dong.
0: Join dulu dong, soalnya bisa menjadi member kan. Yeah. Nanti kita bakal ada leaderboardnya. Terus nanti kalau muda bisa beli merchandise di sana. Yes. Merchandise The Dandy juga bakal ada di sana.
2: Merchandise-nya ada yang eksklusif, ada yang buat umum. Yang eksklusif buat yang berlangganan.
0: Yes.
2: Nanti kita belum pikirin sistemnya, tapi ya kita ngomong aja dulu.
1: Nanti adalah ada kayak keranjang-keranjangan di sini adalah kalau mau beli merchandise kita.
0: Seru.
1: Mantap deh pokoknya.
2: Lengkap.

0: on air dari tadi.
1: Ngomong ke warga TikTok ini.
2: Oh iya iya iya. Iya. Kaulah muda yang baru saja bergabung di radio kita. Hai hai hai. Kita mau nyapa buat ini, kita cross platform, multi platform.
1: Yes.
2: Di TikTok Live ini ada 819 orang yang stay tune saat ini. Hai hai hai.
1: Di Prambors.live ada 2.
2: Banyak gila.
1: Oh, Prambors.live
2: juga banyak ini. Rata-rata pada nanya Funky Love bisa beli di mana, bisa beli di mana sih, Nang?
1: At Kami Ut, DM aja nanti PO dulu.
2: Kami Ut, Kami Ut.
1: Kami OET. Nah, itu pokoknya PO dulu.
2: Yes.
1: Kalau kamu PO-nya maksimal di hari ini, itu hari Kamis kami kirim.
2: Ya, betul sekali. Dan sekarang ini udah ada sekitar 50 orang yang udah PO mengantri ya.
3: Ngantri apa, Pak?
2: Ngantri dikirimin Funky Love.
1: Wey. Kamisnya Kamis, ini ya, 2 pekan lagi.
2: Jangan kelamaan.
1: Oh,
2: kan.
1: Sorry, sorry.
2: Lama banget
1: sorry,
2: deh.
1: Sorry, sorry, sorry.
2: Eh, Adisti Zara lahiran.
1: Selamat Adisti.
2: Selamat Adisti.
1: Ini kamu cepet lagi dengerin enggak nih?
3: Enggak dong.
1: Oh iya.
3: Lahiran.
1: Oh iya.
2: Adisti itu anak diskotinya apa sih, Nang?
1: Tangerang Irlandia.
2: Anak diskotin Tangerang Irlandia.
1: Iya.
2: Anak dia disko dari Tangerang ke Irlandia ya.
1: Yeah.
2: Irlandia. Aku dengar.
1: Kemarin seru banget, udah banyak di Prambors.live ngomong gini. Wow, ada orang-orang laut nih datang nih ke Pespor, seru banget.
2: Kacau kacau kacau. Tapi yang seru juga adalah gue lupa masuk di mana itu ya, masuk di Instagramnya mana gitu, di IDN Times atau apa yang bilang Kenny dong,
1: apa tuh,
2: Kenny masuk Instagramnya IDN Times ya.
3: Oh yang ini
2: kata, para artis menikmati pesta pora asoy deh,
1: asoy deh.
3: Momen para seleb,
1: seleb,
3: atau seleb mbak,
2: seleb gatel lu.
1: Berarti di situ di Butte Prambors kan ada Mario sama
3: Niki dari NPD.
2: Oh,
3: Mario ada NPD. Kak Aming.
1: Ada Kak Aming, dan yang paling nyala sih Julius ya kalau kata gue sih. Dia ijo sendiri sih, Dor.
2: DJ
1: Julio.
2: Kita akan mulai lagi dengan berita tentang Adisti Zara yang lahiran ya. Kita selamati dulu nanti, tapi setelah yang satu ini stay tune kaulah muda.
3: Stay tune.
2: Sikat lagu passion.
4: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, home banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: The Dandy is on Prambors Radio.
1: Ada kabar gembira kaulah muda yang akan disampaikan oleh Ken.
2: Kekenian.
0: Ya, jadi Adisi Zara ini melahirkan anak pertama laki-laki.
1: Yeay.
0: Namanya adalah Benjiro Nayel Ali.
1: Coba
0: pada mana? 19 September.
1: Hah? Cari artinya Benjiro apa? Benjiro Nayel Ali.
0: Coy, 19 September atau kemarin? Atau hari ini?
1: Kayaknya
0: 19 sudah lama dong, 10 hari yang lalu. Ya, kabar bahagia tersebut diumumkan secara resmi oleh Zara dan juga suaminya ya, lewat akun Instagram pribadinya.
1: Oh, jadi baru di posting 26.
0: Mm-mm,
1: dilahir iya. 19 September. Iyalah, masa baru lahir langsung diposting, mungkin ini
3: Benjiro.
1: Dulu. Benjiro artinya apa, Nang?
2: Artinya Benjiro. Anak yang rajin, berusaha Ocayang. Keras, tekun, dan mencintai kedamaian.
1: Nayel?
0: Apa?
2: Bahasa Arab. Artinya orang yang bisa mencapai sesuatu, kesuksesan.
1: Wow. Ali?
2: Teror, ini, Ben.
0: Hah? Wali.
2: Ben.
1: Wali.
2: Bukan yang keren itu, yang instrumental. Ali.
1: Yang tahu lo doang.
2: Berarti tinggi. Mulia atau terhormat.
1: Kenny, sekarang coba cari Kenny.
0: Aku arti ganteng.
2: Ayam bakar, ayam panggang. Artinya ayam panggang.
1: Chicken.
2: Bukan, Kenny Roger.
1: Ya Allah.
0: Arti nama Kenny. Lu tahu Pak arti nama lu?
1: Imam Hendarto Soekarno.
2: Artinya tampan atau indah.
0: Ya kan. Kenny.
2: Iya. Yeah.
1: Padahal tuh, oh bisa cowok juga sih Kenny. Ken.
0: Kebanyakan cowok.
2: Kalau Dimas Danang itu anak.
1: Dimas tuh
2: anak laki-laki kedua. Padahal gue anak pertama.
1: Danang apa Danang?
2: Anak laki-laki. Gue jadi manly banget.
1: Dimas kan dijamin mas tuh.
2: Betul. Danang tuh dijamin berenang.
1: Bilang aku ngasal gitu. Aku asbun gitu.
2: Aku lagi nikmatin apel.
1: Apel mini. Ini baru apel mini nih.
0: Kalau lu artinya apa Pak nama lu?
1: Imam adalah pemimpin. Hendarto. Hendarto tuh dihindarkan dari mara bahaya. Soekarno, sukar tapi ono. Susah, waktu melahirin gue susah. Tapi ada juga gitu.
2: Bisa tuh dari lahir udah nyusahin ya Pak?
1: Iya. Thank you man.
0: Oke Pak.
1: Thank you.
0: Oke Pak Darto.
1: Atas penyadaran di saat umurku 43 ini.
0: Pak. Tapi nama lu berat juga ya Pak?
1: Enggak berat dong, kenapa berat?
0: Nah, artinya tua maksudnya. Kan nama-nama anak sekarang kayak
2: Raquel.
1: Raquel yang ribet-ribet.
2: Iya.
1: Oshkleshkia.
2: Oshkosh.
1: Shenika.
2: Shenika.
1: Oshkosh. Oshkosh Bigosh.
2: Oh itu.
1: Baju anak-anak itu.
2: Oh iya.
0: Sorry. Bapak namanya Imam
2: Hendarto. Dia hindarkan
1: Soekarno.
2: Dari Soekarno.
1: Imam Hendarto Soekarno.
2: Tapi kan secara doa.
1: Jawapol.
2: Secara doa kejadian semua tuh.
0: Benar.
2: Selalu yeah. Dihindarkan dari bahaya. Coba zaman amin, dulu amin. Ada internet. Pada Harto sudah ada sekarang. Dia dihindarkan dari bahaya.
0: Benar juga. Ya kan?
2: Soekarno yeah. Dari dulu Pada Harto walaupun kondisinya yeah. Susah selalu ada aja rezekinya.
1: Amin.
0: Emang rezeki manusia fosil ya.
2: Soekarno tapi ono.
1: Yo susah tapi ada terus gue.
2: Ada wesh. Terus benar Pak.
1: Well benar-benar sejujur-jujurnya ya.
2: Iya.
1: Apa tuh?
2: Nama itu adalah doa ya.
1: Nama adalah doa. Dan Kenny juga ganteng kan, Kenny ganteng, doyennya ganteng-ganteng doy.
0: Benar.
2: Dan dia kan juga tampan dan charming. Maksudnya cakep, Kenny tuh cakep anaknya.
0: Setelah itu aku kan Kenny Angelin
1: tuh.
0: Berarti angel.
1: Angel.
0: Bener banget kan aku behave seperti
2: angel of lust.
0: Bentar lagi gue dikirim ke neraka dong.
1: Kaulah muda nanti mau dibacain gak arti namanya apa nih sama suhu Danang.
2: Kuotanya habis nih.
1: Nggak bisa satuin ya.
2: Kita bacain.

0: The Dandy Sound from Bors Radio.
1: That was palsu, status palsu,
2: status palsu. Status palsu from Lala Huta cover.
1: Lala Hute.
0: Yang kemarin juga main di Pesta Poran, aku nonton dari studionya Prambors.
2: Siang.
0: Panas.
2: Okay. Ya,
1: kita mau ngebacain arti nama-nama kaula muda nih. Ada yang bilang nama gue Dahana Azizah.
2: Ih, bagus jago, banget.
1: Jago kalau tahu artinya.
0: Ayo.
1: Dahana ini.
2: Azizah.
1: Ah, coba. Dahana itu pasti gabungan dari nama bapaknya Daus sama Rohana.
2: Nama bapaknya tapi Daus. Bener. Bahasa Sansekertanya api itu dahana.
0: Oh
1: gitu.
2: Iya, Jawa tuh selain Agni ada dahana. Okay. Gue lupa deh yang lebih gede yang mana, apakah Agni yang berkobar atau dahana yang berkobar.
0: Azizah?
2: Azizah dari kata Aziz artinya berkuasa, kuat.
1: Wow. Keren dahana.
0: Keren banget.
1: Nih. Namanya Farah.
2: Nanta dulu, okay. Azizah berarti dia sah sebagai penguasa yang kuat dan berapi-api.
0: Wow.
1: Dahana Azizah ya?
2: Iya.
1: Tapi jadi serem ya, maksudnya namanya panas aja gitu.
2: Jadi power, Pak.
0: Powerful. Oke,
1: lah. Ya, dia cukuran.
0: Ada lagi gak siapa?
1: Dana. Kalau Dana?
2: Dana berarti cash.
1: Cash tuh artinya. Oke.
0: Okay. Tuh.
1: Mana lagi yang mau dicek nih? Nama gue standar amat lagi. Lukman Hakim. Lukman tuh
2: yang
1: lihat. Lihat ke depan. Lukman.
2: Tapi Lukman itu artinya adalah yang menyuapi, Pak. Bahasa Arab tuh.
1: Lukman.
2: Berarti Hakim, yang memberi makan.
1: Hakim bersin.
0: Hakim!
2: Wah. Hakim. Hakim berarti apa ya? Hakim mah jaksa.
0: Nih di prambors.live.
2: Yeah.
0: Supchan coba. Supchan apa artinya
2: Supchan? Ah, Supchan ini lebih ke nama acara kayaknya.
1: Rudy Hartanta.
0: Lu seumuran ya sama
2: Pedarto. Rudy berarti
1: namanya angkatan gue nih. Hendarto.
0: Rudy Surtonto. Udah kali ya, kita kocret-keceret dulu kali ya.
1: Abis ini kita balik nama-nama lagi.
2: Rudy tuh berarti hoki, Pak. Karena Rudy tuh rugi di depan, untung di belakang. Itu jadi dia belajar terus dari kesalahan. Hartanta. Harta, kekayaan.
1: Entahnya?
3: Jalan-jalan di langit. Seret.
4: Ya seret.
3: Ikut gua yuk.
4: Mana?
3: Kata teman gua.
4: Teman yang mana?
3: Iya, ada nih teman gua. Dia sih emang katanya si Sakti ya.
4: Sakti. Oh ya.
3: Terus dia pengen ngajak kita kayak leprechaun gitu. Katanya dia gini. Cret. Jalan-jalan ke Pelangi yuk. Wow, full experience kan. Siapa sangka lu mau ke Pelangi, jalan-jalan di atas Pelangi gitu. Gua pengen banget, mau ikut enggak, Cret?
4: Di Semanggi ya?
3: Gak tahu gue. Emang iya. Coba gue ke temen gue ya.
4: Ke Pelangi. Ayo gue ikutin lah. Ke Pelangi ayo.
3: Mana temen gue ya?
4: Mana?
3: Alamatnya ke Semanggi nih, Cet.
4: Terus?
3: Udah.
4: Pelangi apa sih?
3: Bahasa Indonesia.
4: Rebel banget. Kok dia rebel sama jokesnya sendiri? Pelangi kan bahasa Semanggi.
3: Oh iya.
4: Iya. Coba kan kita tebak. Lu malas banget. Gak ketebak, lo kagak mau lu. Tetep rebel.
3: Mana teman gue ya?
4: Ya tetep dong temennya. Jokes lo udah gagal.
3: Oke. Okay.

0: Safe Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: The Dennis on Prambors.
0: Prambors. Prambors. Hai Kaula Muda, balik lagi sama Dihar Putri akan memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, anak ayam hidup jadi souvenir nikahan, pengantin akhirnya tuai kecaman. Dan yang kedua, BTS cetak sejarah di MTV VMAs 2026, raih 3 penghargaan sekaligus. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, ada pasangan pengantin Rangga dan Nunu Alhasbu jadi sorotan karena memberikan anak ayam hidup nih dalam kotak Mika sebagai souvenir pernikahan. Akhirnya pilihan ini menuai kritik kalau muda, terutama soal ukuran wadah yang dinilai terlalu sempit dan mengkhawatirkan soal kesejahteraan anak ayam setelah dibawa pulang. Kritik makin ramai setelah beredar unggahan yang menyebut sejumlah anak ayam itu ditemukan ditinggalkan aja di gate A MRT Lebak Bulus kalau muda di hari Sabtu 26 September kemarin. Anak ayam tersebut kalau muda akhirnya diamankan seorang pengemudi ojek online karena memang kasihan banget lah liatnya. Rangga dan Nunu kemudian menyampaikan permohonan maaf nih dan klarifikasi tertulis terkait anak ayam sebagai souvenir. Selanjutnya kalau muda, BTS borong 3 penghargaan di MTV VMAs 2026. Jadi mereka menang di kategori Song of the Year, Best K-Pop dan juga Best Group. Lewat Swim, BTS jadi grup K-Pop pertama yang menang Song of the Year di VMAs. Di kategori Best Group, ini jadi kemenangan kelima BTS ya. Mereka juga memecahkan rekor sendiri sebagai grup dengan kemenangan terbanyak di kategori tersebut kaum muda. Setelah borong 3 penghargaan, BTS bakal lanjut tur arirang di Amerika Serikat kaum muda mulai 2 Oktober 2026. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors.
0: Prambors.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Yo, kembali lagi.
5: Aduh.
4: Kenapa?
5: Headphone-nya.
6: Kenapa sih kan?
5: Kan gue lagi makan, ya kan, dikiriman sama Eksa nih, terus udah mau masuk. Nah, headphone gue kelilit kak, nyangkut di pipi gue. Parah banget dah.
4: Nah, terima kasih untuk Eksa yang udah kirimin kita makanan.
5: The best lah Eksa.
4: Thank you buat Kaula Muda. Sekali lagi kita mau ngingetin, sudah ada Funky Love Corner di Prambors Radio Building. Jadi kalau kamu mau sniffing parfumnya Pak Darto dan Ut, itu adalah merchandise pertamanya The Dandy. Silahkan
5: enak banget
4: datang ke Prambors Radio Building. Jadi cara sniffingnya adalah kamu semprot ke tutup botolnya, cus, lalu kamu cium langsung. Itu untuk bau netralnya.
5: Apa? Halo,
4: gitu. Tes. Kamu mampir ya ke Prambors Radio Building ya kalau mudah ya. Dan buat yang lagi di TikTok dan juga Prambors.live yang baru bergabung, sampai jam 10 nanti kita temenin.
5: Oke. Ini udah masuk ke jam kedua. Ini udah jam 8, nanti di jam 9 ada Danila.
4: Yes.
5: Let's go.
7: Danila tuh pun paling lama karena dia tuh pun pedal lagi aku sabuna. Danila

0: lo. Prambors Radio. Cie, tubrukan.
1: Janjian lu mau ngomong Dendis duluan atau Prambors Radio duluan nih? Iya. Dendis lu Prambors Radio. Kemarin tuh Dendis Prambors.
2: Dewasa sekali barusan.
1: Kita yang ngirimin kopi siapa? Kenny beli.
2: Ya, halo.
1: Gila fancy banget nih, pagi ini fancy banget. Dapat Subway dari XA, dapat kopi dari Kenny.
0: Yes, thank you Kenny, thank you Kenny.
1: Asoy deh.
0: Thank you Kenny. Abis ini kita makan warteg siang-siang.
1: Asik. Makan warteg siang-siang.
0: Cakep. Kamu berdetak aku sayang-sayang.
2: Cakep.
0: Kalau kamu enggak berdetak aku takut.
1: Iya
0: enggak?
1: Iya.
0: Berarti dia zombie.
1: Jalan-jalan ke pohon cemara.
2: Cakep.
1: Pohonnya berwarna merah.
0: Cakep.
1: Katanya korupsi di penjara. Kok penjaranya mewah?
0: Iya parah ya, kayak di Ghost in the Cell itu.
1: Ya enggak apa-apa. Iya kayak di ini juga kayak di Modal Nekat 2.
0: Gua kayak di Modal Nekat 2 berarti harusnya kalau itu jadi film jangan ada yang tersinggung dong. Kalau tersinggung berarti yang melakukan ya, Pak.
1: Wah, ya? Langsung buffering.
2: Buffering lagi.
1: Iya, buffering semuanya.
0: Nah, ngomong-ngomong penjara mewah nih.
1: Enggak ada ya.
0: Ada mimpi yang terwujud nih. Apa? NPD cerita di Prambors Live kemarin bahwa mereka sudah manifesting kalau mereka akan seterkenal ini. Jadi mereka tuh selalu ngucap-ngucap kayak asbun-asbun tapi dilakuin akhirnya kejadian. Itu kayak pengen manggung di Pesta Pora.
2: Iya.
0: Kayak pengen manggung di mana gitu kejadian.
2: Gue mau cerita sedikit dong, soalnya kan NPD ini
0: teman-teman aku nih.
2: Teman-teman aku. Sebenarnya teman aku tuh cuma Mario doang. Ngundang dia kan sekarang susah banget ya.
0: Ngundang dia tuh gak maksudnya gimana?
2: Maksudnya tuh kayak ayo dong ke Prambors gitu, susah banget. Akhirnya kemarin boleh gak siaran sambil nyukur gak?
1: Oh. Pantesan gue dari nyari, apa sih itu bunyi dari mana?
0: Oh, sorry.
1: Dia cukur,
0: sorry.
1: Gue banting.
0: Sorry.
2: Ini siaran bisa bebas. Bisa-bisanya
1: lu gak sebebas itu juga.
0: Waktu gue gak cukup, Pak. Oke, terus
1: kan. Cukuran sini orang.
2: Sorry. Terus udah gitu gue bilang kan kayak, Mar. Gue tuh gak nyangka deh, maksudnya selama ini kita nge-gym bareng bla bla bla, terus gue aja gak nyangka Ken, kata dia gitu. Ya kan? Terus intinya adalah kemarin tuh pas di Pesta Pora kan dia pake mic yang gini.
0: Oh, yang kayak Agnes Monica.
1: Yang gini, mic yang
0: apa? Yang kayak buat opera gitu, skin nempel.
1: Skin tone.
2: Ya kan? Terus gitu, lu kan pake mic Agnes Monica itu, lu tau gak Ken apa fun fact-nya? Session player mereka, pemainnya Agnes Monica, Pak. Terus udah gitu dancernya mereka, dancer Agnes Monica, drummer atau gitaris ya?
0: Drummer. Ini Mas drummer. Iqbal yang lagi ada di Delta nih.
2: Oh ini?
0: Iya, drummernya dia.
2: Drummernya?
0: NPD.
1: Gugun and the Blue Shelter.
0: Bukan.
1: Okay.
0: Bukan, Pak.
2: Iya kan? Terus udah gitu kayak
0: Jono.
2: Terus kayak dia, ini tuh benar-benar berkat manifest mereka. Bahkan mereka masuk AMI Awards aja, salah satu manifest mereka gitu pas mereka bikin lagu.
1: Makanya nih, ini helm proyek nih bakalan meledak nih tahun ini.
0: Iya, bakalan meledak apanya nih, Pak? Apanya meledak?
2: Mixernya atau
0: mixernya?
1: Speaker, handphone kaulah muda yang muterin lagu helm proyek. Kemarin helm proyek gue bawain di Pesta Pora.
0: Iya, gue nonton.
1: Di booth podcast, Mas.
0: Orang pada happy bener. Pakai akustik kan, Pak?
1: Tik-tik
0: semua
1: akustik.
0: Orang nyanyi gila sih.
2: Helm proyekmu.
0: Nah,
2: dong, Pak.
0: Iya, Pak. Lupa cover, Pak, minta tulus.
1: Sementara filosofi koplo kita ini lagi.
0: Aduh.
1: Sih.
0: Bukan.
1: Males lu.
0: Banyak banget proyeknya, Pak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa kita mah mumpung umur masih segini, Bro.
0: Yang ada aja, Pak.
1: Iya. Ntar umur 55 udah.
0: 55 makin malu ya, Pak.
1: Kapan, Bro?
0: Oh iya benar.
2: Tapi pertanyaan buat kaula muda juga nih, kan dari cerita kita, cerita NPD. Lo ada enggak sih hal yang lo manifest dalam hidup lo? Terus mungkin udah terjadi gitu. Iya.
0: Gue mempelajari soal manifesting kan.
1: Gue percaya banget itu.
0: Gue juga percaya.
1: Gue tuh selalu nyebut kaum sama bini gue. Ntar ini kita bakalan ini ya. Ini contohnya gue waktu kecil waktu muda gue bilang gue umur 20 punya mobil sendiri, umur 25 punya rumah sendiri. Cuma meleset setahun, umur 21 punya mobil sendiri, umur 25 punya rumah.
0: 26
1: punya rumah.
0: Okay. Gimana cara dapetin rumahnya, Pak?
1: Dari mertua.
0: tapi
1: yang penting kan rumah sendiri.
0: Yang penting rumah sendiri. Tapi yang jelas sebenarnya gini, kalau udah manifesting itu abis lu pikirin, lu otak itu akan selalu mencari yang cocok.
1: Ya.
0: Jadi aksi lu juga harus ngebantu manifest lu, jangan cuma diucapin-ucapin. Kalau enggak itu jadi kayak ngebohongin diri sendiri. Kayak contoh nih, aku ingin kaya. Tapi begitu lu ngeluarin duit, lu rasanya kayak, aduh mahal banget. Nah itu gak matching tuh sama permintaan lu. Iya pak.
1: Berarti kalau misalnya lu pengen kaya, jadi lu spending juga atau gimana?
0: Lu jadi, lu harus bersikap seperti orang kaya juga. Jadi kalau ngeluarin duit, ya gak perlu menyesal. Oh ya ini bagian dari...
1: Bukan danang banget tuh.
0: Nah kalau aku kan dari, kalau aku kan manifestnya gini pak. Kalau aku kaya dengan meras orang lain gitu.
2: Coba dong kita tanya ke kalau muda, kalau bisa mau ikutan, lo pernah manifest apa? Terus udah kejadian ceritain ya.
0: Iya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking,

0: Konektiva 2026. 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh AKSI, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Konektiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikat tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Cheese. The Dandies on Prambors Radio. Gua sama Danang udah naik tuh di podcastnya Duo Bahlul kalau mau nonton ya.
1: Cie.
2: Podcast Duo Bahlul jadi sangat santun.
0: Asli deh. Seru deh.
1: Asik deh.
0: Kenning ikutan dong kalau kayak gitu. Kamu enggak mau ikutan sih Kenning.
1: Ke bau ah.
0: Kenapa sih?
1: Takut sama om-om semua.
0: Yeah.
2: Ada kita takut sama lu kan.
0: Kita takut sama kegeragasan lu.
1: Kalian bukan tipe aku.
2: Tipe Kenning yang kayak gimana sih?
1: Miguel.
0: Miguel DJ-nya Molukan Soul.
2: Gila.
1: Itu pasti asik banget tuh. Apa Pak, jangan, Pak.
2: Asik banget tuh gimana kan?
0: Gue DM ya.
1: Coba yuk. Coba. Pak, mendingan lu yang DM tahu.
0: Enggak, kita Miguel, cari Miguel.
1: Miguel tuh sebenarnya gimana sih Miguel?
2: Miguel Leon Zaragoza.
1: Jadi, for context sih kalau muda waktu paspor kita bertiga itu interview Molokan Soul. Yes. Jadi mereka adalah timuran selatan,
2: timuran Jaksel.
0: Timuran Jaksel.
2: Ya. Jadi mereka ini adalah grup dance yang khusus temanya itu dengan lagu-lagu timur. Indonesia Timur.
1: Tuh, ada kalau muda yang bilang Miguel Kaidel.
0: Kaidel. Oh, Miguel Kaidel. Oke.
2: Okay. Asik deh.
0: Kita DM dari akun lo.
1: Amadeo,
2: thank you Amadeo.
1: Ya. Masa
0: Kenny ada. Dia udah follow lo Kenny.
2: Gila,
0: dia udah follow Kenny. Follow back sih kata gua.
2: Asoy deh, follow back.
0: Gue message.
1: Belum.
0: Enggak, gue message.
2: Kasih langsung, Pak. Enggak,
0: terong-terong air-airnya.
2: Emoticon, yoi.
0: Hai Miguel gitu ya.
1: Pak, jangan, Pak.
0: Tes aja, Ken.
2: Hai Miguel.
0: Dim.
2: It's me. Hai, your Miguel. Future.
0: It's me.
1: Iya, Pak.
2: Kaula muda, kamu punya enggak teman yang kayak gini, kaula muda? Yang ngerampas handphone, habis itu dia pengen bikin.
0: Gue bilang, I miss you boleh gak,
1: Ken? Enggak dong, Pak.
2: Boleh dong. Hai Miguel, I'm your future gitu.
0: Hai Miguel, it's me. Remember me gitu aja.
1: Remember me. Kalau muda, handphone gue. Jadi nih ya, Pak Darto tuh udah tahu semua password gue.
2: Iya. Gue juga tahu.
1: Kesel banget.
0: Gini. Kan Miguel DJ ya?
2: Iya.
0: DJ Molukan Soul. Hai Miguel, it's me. Mau dong diuuk-uuk. Uuk-uuk
1: gitu ya. Ayo dong, Pak.
2: Uncle Chaps.
1: Harusnya gini, Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
0: Oh gila. mau dong di mixer.
1: Kok mixing gini?
0: Mau mixing gini.
2: Mixing gini. Lu yang bikin, kita yang salah Kenny. Kacau deh.
0: Gue tuh sih mau dong di mixing gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Hi Miguel, it's me.
1: Udah, Pak.
0: Ya udah, apa? Wanna go grab some coffee? Ya udah, oke.
1: Jangan cewek dong.
2: Ya udah, oke. Warteg yuk gitu.
0: kalau udah pokoknya seru banget
2: ini. Ini bakal ada cerita deh berarti antara Kenny dan juga Miguel Leon Zaragoza. Miguel siapa namanya?
0: Miguel Kaidel.
2: DJ
0: Molukan Soul.
2: Yeah.
0: Kita update nanti perkembangan kaula muda.
1: Ini kita
0: lagu dulu.
1: Coy, manifest tadi topik kita.
0: Manifest.
2: Ya ini kan bentuk manifest nih.
0: Manifest. Ada manifest. Balik lagi ke topik tentang manifest mimpi yang terwujud. Kita ada caller bernama Iqbal Tawaka. Aisyah.
2: Jamrut, ha? Aisyah. Halo? Aisyah?
0: Jangan di-delete.
2: Sabar. Kita lagi nungguin Aisyah dengerin ini ya pada berantem ya. Hai lo Aisyah.
0: Hai Aisyah.
3: Aku sambil nyetir ya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
1: Santai, Bro.
2: Aisyah nyetir atau distirin? Hah? Nyetir atau distirin?
3: Nyetir sendiri.
0: Nyetir sendiri.
3: Pakai speaker kok, santai.
0: Oke. Kita lagi ngomongin tentang manifesting kan, dan juga kita di studio saat ini juga lagi manifesting keinginan Kenny untuk bisa hook up sama DJ Miguel dari Molukan Soul.
2: Yes.
0: Kalau kamu,
3: wow.
0: manifesting kamu apa?
3: Aku sekarang. Halo.
2: Iya.
3: Ini yang udah lewat, maksudnya yang udah terjadi atau sekarang?
2: Nah, yang seru adalah yang udah terjadi apa dan yang lagi kamu mau manifest itu apa? Yang lagi kamu usahain, oke.
3: Yang udah terjadi, ini kayak yang aku tadi ceritain ya. Jadi aku tuh dari kecil kan pakai public transport ya, dari sekolah SD sampai SMA gitulah.
2: Iya.
3: Terus aku tuh selalu pulang nangis. Soalnya aku tinggal di Surabaya, which is menurut aku itu banyak banget sering banget harassment gitu loh. Jadi yang
0: gimana?
3: Calling sih masih mending lah. Aku tuh pernah yang lagi pakai rok sekolah itu, orang itu langsung remes pantat aku gitu. Ada aku masih SMP, masih kecil, terus aku pulang nangis. Nah, tiap kali aku pulang nangis aku selalu bilang gitu, pokoknya kalau aku kerja, pertama kali yang aku beli mobil, aku gak akan pernah naik namanya public transport, gak akan gitu.
2: Terus
3: tapi aku tuh kan punya saudari di Jakarta, jadi aku tuh tiap liburan di Jakarta selalu ngelewatin gedung-gedung kan, di Sudirman kan. Nah, terus aku selalu bilang sama tante aku, ntar kalau aku kerja di salah satu gedung itu, aku pakai baju bagus, sepatu bagus, pokoknya semuanya branded, terus aku pakai mobil bagus, itu aku selalu ucapin, selalu aku bayangin ya, gitu loh, setiap sebelum tidur gitu. Terus pas aku lulus kuliah, itu yang dapat kerja itu beneran aku nggak ngelamar, yang cuma direkomenin temen gitu ada. Jadi temen aku itu kayak EO gitu, terus ada company besar, company oil and gas di Jakarta, bikin event.
2: Bikin event?
3: Bikin event lah gitu kan, oil and gas suka bikin event apa gitu ya di Surabaya. Nah, yang bikin event itu temen aku, terus bapaknya itu salah satu manajernya itu terus nanyain, kamu gak pengen kerja di Jakarta, cakep kayak gini gitu. Terus temen aku bilang, oh aku sih gak bisa ya kerja di belakang meja kayak gitu, tapi aku punya temen loh gitu, dia barusan lulus, dia anak-anak teknik industri gitu, karena aku lulus teknik industri kan, pasti bisa deh. Nah, terus dikenalin, terus habis itu diundang di interview, diundang tes gitu ke Jakarta, bahkan tes interview pun itu aku yang apa itu, di profit tiket pesawat. Terus habis gitu di airport dijemput sama supirnya pakai S class. Terus habis gitu di profit akomodasinya itu di hotel, aku inget banget hotelnya waktu itu di Hilton. Terus aku tanya, papa aku kan kerja di Nestle ya, aku nanya, pah ini kok aku keren banget ya, aku kan baru lulus kenapa? Terus papa aku bilang, iya mbak, biasanya yang kayak gitu itu biasanya level manager loh gitu, emang kamu ngelamar sebagai apa? Terus aku bilang, aku cuma sebagai kayak asisten manajer gitu lah, kayak sekretaris tapi di divisi teknik gitu lah ya. Gak tahu nih gitu. Terus data interview itu ternyata itu salah satu oil company terbesar di Indonesia.
1: Dan itu hasil manifest kamu ya.
3: Tapi aku melalui tes gitu.
2: Iya, enggak pakai ordal.
3: Dan aku
2: lolos
3: di tes. Bahkan temen aku yang enggak niat interview pun itu sama bapak itu disuruh interview. Udah kamu ikutan aja gitu, ikutan tes aja nemenin aku maksudnya gitu.
2: Nih, berarti Aisyah, berarti sekarang yang kamu manifest terjadi semua ya?
3: Terjadi. Nah, terjadi setelah itu aku enggak lama aku kerja di perusahaan itu sebagai company pertama, which is aku nggak lama ya, aku aja nggak tahu kerja di oil and gas itu seperti apa gitu ya, pokoknya aku nggak tahu aku bisa beli mobil.
0: Keren. Gitu. Itu the power of manifesting kau lama.
2: Dan bahkan kita masih bisa ngerasain excitementnya Aisyah
0: sampai detik ini.
2: Sampai detik ini karena apa yang dia ucapin, yang dia pikirin dan dia lakuin
0: bener-bener
2: itu terus
0: kejadian gitu.
2: Iya. Gitu.
1: Terima kasih Aisyah untuk ceritanya.
3: Lanjut. Buku pertama aku yang aku suka itu The Alchemist, tau gak The Alchemist?
2: Oh, Alchemist, ya? Alchemist. Paulo Coelho.
3: Yang Paulo itu loh. Jadi universe will compile to make it your what you desire to be true gitu loh.
0: Jadi living proof ya.
3: Percaya kalau kita itu kayak menginginkan dan terus menerus gitu, keinginan itu terus menerus di afirmasi ya, kayak
2: jadi nyata gitu ya Isa ya.
3: Kalau menghayal kan sesuatu yang kita nggak ada tujuan. Ini lebih menghayal tapi bukan menghayal ya. Jadi kayak quantum jam yang kita itu sudah merasakan gitu loh.
1: Terima kasih Aisa, luar biasa ceritanya.
0: Gue mau kaya banget.
2: Aku mau kaya Aisa. Aku mau kaya Aisa. Aku mau kaya Aisa.
1: Iya.

0: fitnah lagi nih dari siapa nih namanya nih?
1: Siapa dia?
0: Hah, kok fitnah lagi? Ini judul lagunya fitnah lagi.
1: Lu mau ganti-ganti nama orang.
2: Gue baru tahu ada lagu fitnah lagi.
0: Gue dengerin gitu.
1: Ini nanti kita mau kasih tahu ke kolom muda ya, Macklemore ini gelar tour sendiri setelah didepak dari
2: Macklemore. Ya jadi udah. lo menggalnya di Mackle sama More.
0: Jangan di Mac-nya.
2: Bukan di Macklemore.
1: Lagian nyambung aja.
2: Meruya.
1: Pak kalau udah langsung ya udahlah.
2: Dia lagi kepikiran Miguel banget nih.
0: Kacau deh
2: Miguel Kailengi.
0: Kacau deh, kebanjiran Miguel otaknya nih.
2: Nanti kita undang Miguel kesini mau gak?
1: Mana? Miguelnya mana?
2: Miguel Molucan Show.
0: Iya. Pokoknya kalau Miguel kan orangnya pendiam. Kalau dia gak ngomong, kita gak ngomong juga, gimana?
2: Dead air dong.
0: Oh iya.
2: Bagus tuh. Bagus kata gue.
0: Tapi apa? DJ Miguel bisa jadi DJ Prambors juga Pak, berarti Pak. Kita bisa minta tolong dia.
2: Miguel tuh singkatan apa sih nak? Panjangannya?
0: Mikirin gue lama. Jadi dia tuh self manifest terus. Mikirin gue lama.
1: Okay. Ini Macklemore.

0: salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: The Dandies on Prambors.

0: The Dandies.
1: What's up? We're back. Jadi gini, kawal muda, the news is rapper Macklemore official ngumumin kalau kuping kayak wow.
2: Kalau dia bakal bikin korek kuping dengan kamera.
1: Ngumumin tour konser Free Palestine Tour. Gara-gara dia cabut dari tournya Ed Sheeran gara-gara di cancel. Nah, tapi seluruh hasil penjualan tiket dari tour ini akan didonasikan dana muterin lagunya Macklemore. Si Gepeng panik, ah, suara dari mana tuh bocor? Seluruh hasil penjualan tiket didonasikan ke lembaga-lembaga kemanusiaan Anera, Glia, Gaza, Soup Kitchen, Hill, Palestine, dan lain-lainnya.
0: Yes.
1: Tiga kota pertama di Eropa tuh Dublin, Paris, dan London.
0: Ini langsung Oktober ini ya?
1: Yes. Dia bilang bahwa sikap apolitis di tengah situasi genosida sudah tidak dapat diterima. Maksudnya kalau lo diem-diem aja, ngapain sebagai seseorang yang punya
2: power,
1: power dan betul, punya suara, ya lo harus bisa mengkritik pihak-pihak berkekuatan finansial tinggi yang berupaya meredam suara para musisi di atas panggung.
2: Wow.
0: Metal. Yes, yo, come on.
1: Macklemore.
2: Ya kita nih radio loh. Kayaknya enggak harus muterin dari handphone orang dah. Tapi ini berani sekali ya Macklemore ya, karena kan pernyataan terakhir Macklemore tuh cukup nyali gitu, Pak. Dia bilang, "Lah, saya udah kehilangan semuanya. Masa saya enggak boleh berjuang? Saya enggak mau kehilangan momentum saya buat berjuang juga," dia bilang gitu.
1: Tapi itu sih bisa orang Macklemore tuh pernah ada di titik terendah di hidupnya juga dulu.
2: Misalnya betul,
1: kayak, untuk orang yang udah famous ya, enggak punya apa-apa gitu, buat dia agak nothing to lose, Bro.
2: Betul. Hebat banget Macklemore. Oke, berarti nanti semoga bisa mampir ke Indonesia Macklemore, karena pasti banyak yang support Macklemore.
1: Dan sekarang kita puterin untuk menghormati Macklemore, Imam Darto Helm Project.
2: Kok bisa, Pak?
0: Bisa.
2: Kok bisa, Pak?
1: Payah.
2: Butterfly.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Mari.
0: Waktunya kocorot keceret.
1: Mari.
0: Hadir di hadapan Anda.
2: Kocorot keceret berjudul apa, Mas Anang?
1: Jodohin keceret. Dia nih ketemu sama Yanti.
2: Yanti.
1: Sama Gayanti. Wah, banyak deh cewek-cewek dikenalin nih.
2: Oh iya lagi, gue inget lagi.
1: Uh-uh.
2: Ya Allah.
0: Mau langsung sikat.
2: Rianti bukan sih?
1: Rianti.
2: Ayo kita denger deh.
3: Jodohin kecret.
0: Cret.
4: Iya cret.
3: Mau ketemu seseorang nih cret.
4: Siapa nih seseorangnya?
3: Indah.
4: Indah.
3: Gede.
4: Gede.
3: Weh. Gemerlap.
4: Gemerlap.
3: Namanya Yanti.
4: Yanti.
3: Iya. Lu kan teman. Lu kan teman sama yang begitu-begitu kan?
4: Iya, gua benar.
3: Yang mantap gitu kan?
4: Ini berarti bodinya Yahoo dong.
3: Wow.
4: Gede kan?
3: Gede.
4: Gua sukanya yang montok-montok.
3: Weh, gila, mantap deh.
4: Yanti lagi namanya.
3: Gitu, gaul 2026.
4: Masih Yanti sih, asoy sih.
3: Udah gitu dia kenal banyak anak gaul, anak gaul yang tahu dia.
4: Gaul.
3: Yuk, kita jalan yuk.
4: Gemerlap nih ya.
3: Gemerlap. Koknya kinclong deh dia.
4: Oke.
3: Waduh, parkir bayar 2.000 nih. Waduh, masih naik tangga.
4: Kita
3: ya.
4: Kita kesini nih.
3: Nih, nih Yanti.
4: Mana? Banyak orang begini. Mana Yanti?
3: Ini, Senayan City. Kenalan, Cek.
4: Halo.
3: Yanti! Ini Kecret.
4: Gak ada yang nyaut.
3: Iya.
4: Ke manajemennya kali ya?
3: Kok Satpam datang ke sini?
4: Satpam dong. Eh, mau gue kenalin gak sama Rianti?
3: Wah, boleh deh.
4: Ayo kita naik motor. Nah ini dia nih, bayar 2.000 dulu. Nih, Gandaria City.
3: Gandaria City, Rianti. Keren.
4: Gandarian City.

0: The Dandies. Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo kalau muda, selamat pagi. Waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, KDM resmikan data center Jatiluhur butuh 36 juta liter air per hari. Dan yang kedua, 8 Februari 2027 jadi hari pertama Ramadan 1448 Hijriah menurut Muhammadiyah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau mudah, pusat data AI besar-besaran lagi dibangun di Jatiluhur, Purwakarta. Jadi AI Campus 2 milik BDX Data Centers ini punya kapasitas hingga 640 MW dan ditargetkan mulai beroperasi di awal 2027. Nah, proyek ini jadi sorotan banget kalau mudah karena ada angka kebutuhan air hingga 36 juta liter per harinya. Tapi angka ini belum bisa disebut sebagai konsumsi air harian aktual CGK 4 ya. Siaran pers BDX juga enggak mencantumkan angka tersebut. Jadi sumber dan konsumsi air aktualnya masih perlu dijelaskan. Selanjutnya kalau muda, PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada hari Senin 8 Februari 2027. Penetapan ini mengacu pada kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT dan merupakan keputusan Muhammadiyah. Sementara itu pemerintah belum menetapkan tanggal 1 Ramadan 1448 Hijriah. Jadi kalau pemerintah ini bakal menentukannya melalui mekanisme hisab dan rukyatul hilal dalam sidang isbat kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Stay tuned on prambors.live with The Dandies.
2: We are The Dandies dan kita sudah bersama dengan
3: Daniela. Daniela Ariyadi. Berarti sekarang nama belakangnya berarti berubah sekarang.
4: Enggak berubah.
3: Oh, enggak berubah.
5: Daniela Suprapto.
3: Suprapto siapa?
5: Enggak tahu, nama lakinya kali.
3: Oh iya.
2: Daniela, apa kabar?
4: Baik, apa kabar, Kak?
2: Kita baik tapi masih ngantuk ya.
5: Enggak sih, udah dari tadi lo doang ngantuk.
4: Bohong lo.
5: Dia ini si Kenny. Lo mau tau Molukan Soul enggak?
4: Pak, enggak usah.
5: Semua orang ya. Molukan Soul itu kayak dance kolektif gitu, ada grup dance dari orang-orang timur. Mereka punya DJ namanya Miguel. Dia lagi deket sama Miguel, sama DJ-nya Molukan Soul.
4: Oh, itu informasinya lebih ke situ.
5: Iya. Baru kemarin ketemu di Pesta Pora kan. Langsung hook up DM-DM.
3: Terus DM lu. Terus Mas Darto ini lagi bangun rumah. Nah, Daniela apa nih yang baru nih?
5: Lagi ngeluarin parfum. Nah, ngasih tau parfum Funky Love.
3: Oh iya, Funky Love.
4: Iya.
3: Ini udah disemprot tadi. Baunya agak cinnamon, agak apple.
5: Kita
3: gitu.
5: Lagi ngeluarin parfum Funky Love. Kalau kamu lagi ngapain sekarang?
4: Aku lagi ngurusin album baru. Aku ngeluarin parfum juga lagi.
5: Serius?
4: Oh. Bawa gak? Bawa sih, Lindi boleh tolong gak Lin?
5: Lin, bagi dong Lin,
4: parfumnya
5: Lin.
4: Si album baru ini tuh pingin ada turunannya tuh parfum sebetulnya.
3: Bagus.
5: Soalnya tanjakan kan capek ya.
3: Benar, turunan.
4: Hihi.
3: Nah ini berarti parfumnya bikin sendiri,
4: okay. Kurang lebih 1 tahun lah.
3: Oh, developnya 1 tahun, wow, keren.
5: Oh, 1 tahun.
4: Nama parfumnya sama kayak nama albumku,
5: Chandra Mawa.
3: Chandra Mawa, artinya apa?
4: Artinya tuh sebenarnya kucing hitam putih, Kak.
3: Oh gitu, iya. Chandra Mawa tuh kucing hitam putih.
4: Sebutan buat kucing hitam putih.
3: Kenapa kamu kasih nama itu?
4: Awalnya aku lagi di kamar mandi sih, lagi BAB.
5: BAB, go, go.
4: Terus habis itu udah pas scroll, kok ada nama Chandra Mawa, bagus ya. Ternyata artinya kucing hitam putih.
3: Kamu scroll apa nemu nama sebagus itu?
4: Enggak tahu ya, kayak random yang ada di algoritmaku aja gitu, Kak.
3: Oh, oke. Okay.
5: Kamu percaya apa tidak? Danang ini perfumery. Serius?
4: Yeah. Oh iya.
5: Dia itu bisa membaca orang itu lebih cocoknya pakai scent apa. Oh, lu tuh lebih cocoknya misalnya waktu itu ke gua. Lu cocoknya pakai tai deh gitu.
3: Emang boleh Pak ngomong gitu? Tahu gitu? Gue juga boleh ya.
4: Tahan diri lo. Tadi aku nahan nih, Kak.
3: Maksudnya Thailand. Pakai parfum Thailand.
5: Kari. Ya.
3: Karena kalau parfum Thailand itu kan banyak oriental ininya, aroma orientalnya, spices.
5: Coba lo breakdown parfumnya Daniela Chandra Mawa.
3: Ini kalau ditengok
5: enggak usah gitu. Enggak usah pakai
3: parfum. Bunga banyak bunga putihnya.
4: Bener aku gak
3: aku jujur gak pakai bunga putih.
4: Aku gak detail sih. Cuman okay. Di situ memang aku minta banyak spices sama ada sweetnya juga.
3: Oh, spices and sweet.
5: Berarti ada kapulaga.
0: Kapulaga.
3: Kardamom.
5: Kardamom.
3: Kapulaga sama bawang merah sama cabai. Kalau rasanya tuh kayak mau bikin soto. Kayaknya ya, kalau nggak salah menu ya.
0: Berarti ini udah rilis?
4: Rilisnya di Oktober.
0: Oh.
3: Oh, ini kerjasama sama Usual.
4: Iya.
3: Oke. Berarti nanti kita barter parfum, Pak. Parfum Funky Love dikirim ke Danila.
5: Oh, nanti iya, kita sampelnya deh.
4: Ya, aku belum nyobain yang namanya
0: baru rilis.
3: Namanya satu hari Funky Love. Oh, baru funky rilis love kemarin.
4: Iya.
3: Funky Love, we got funky, funky, we got love, we got funky love. Katro kan memang.
2: Kalau mudah nanti sejaman ini kita bakal sama Danila, kita bakal tanya-tanyain soal album barunya, soal karya-karyanya. So jangan kemana-mana, stay tune dan ikutan live kita di Prambors.live.

0: If you're creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Dandy's on Prambors Radio.
2: Masih bersama the one and only Danila.
3: Kemarin ternyata Danila IRL juga. Di Pesapora.
2: Diminta sama
4: IRL juga.
2: Ucu Pop
3: bener sama bos kreator. Di
4: TikTok live atau gimana?
3: Enggak live sih, tapi cuman jalan-jalan ngelilingin paspor, terus interview di green room buat di-upload di
4: YouTube. Akun
3: YouTube-nya promoter dari bos kreator.
4: Gitu. Kemarin kamu manggung sama Erwin ya?
3: Yang pas hari pertama itu malam. Huh?
2: Erwin Erwin aja.
4: Erwin Moron kan?
2: Cuman dulu banget.
3: Erwin Gutawa, Pak.
4: Erwin, Pak Erwin, Mas Pak. Erwin Gutawa.
2: Iya.
4: Dan Ardito Pramono.
2: Iya.
4: Itu kan kalau besar, kalau kecil Ardito Pramini.
2: Nah. Tapi kalau udah setelahnya Pascamono.
4: Oh, Pascamono.
2: Iya.
4: Kalau misalnya dia enggak tahu ada di mana, Ardito Pramana?
2: Iya.
4: Mana dia?
2: Iya.
3: Ini berarti paspor ke berapa? Kayaknya
5: 4.
3: Berapa ya? 4 ya. Kok paspor ada 4 kali udah ya?
2: Oh, kamu semuanya datang.
3: Heeh.
2: Oh, kamu semuanya
4: cuma datang dan manggung lah.
2: Manggung iya. Juga ya. Wow.
4: The best experience paspor lo so far di mana? Tahun berapa?
3: Salah satu sebenarnya sih yang tahun ini salah satu yang the best sih, kayak pas ke green room kok makin berasa ketemu sama teman-teman, kayak reuni sama teman-temannya tuh berasa banget di 2026 ini.
4: Ada itu gitu.
3: Tos-tosan kayak zaman Covid gitu.
4: Gua kemarin tos-tosan kayak zaman Covid lagi. Zaman Covid malah enggak boleh tos-tosan dong.
3: Ini kan tosan Covid kan.
2: Oh iya.
4: Tos-fit tuh, tosan Covid. Gua kemarin ketemu sama GAC. Gamaliel, Audrey sama Cak Lontong.
2: Enggak Mas.
3: Aduh, Pak. Candika, Pak.
2: Candika nama Candika Reza Candika.
4: Loh, Cak Lontong ngapain sih gitu? Ya, aku mah nonton aja.
2: Kan cross at least. Kayak Danila waktu di pre-eventnya Passport di bengkel kan juga cross at least.
3: Iya, betul.
4: Itu waktu itu kamu sama siapa?
3: Aku bawain Shilon Seven.
5: Wow.
3: Itu.
5: Kemarin nonton enggak?
3: Kemarin enggak.
5: Shilon Seven.
3: Itu hari kedua kan ya?
4: Shilon Seven bawain setlist Cing Abdel.
3: Terlalu keras.
2: Sekali komedi ya.
3: Ada banyak sih, ada 7 atau 8 lagu gitu yang udah di aransemen. Karena tahun sebelumnya aku bawain yang setlist itu juga di Pesapora kan, cross setlist juga tuh.
4: Iya.
2: Yang Shilon Seven berarti di yang tahun lalu kamu mainin di pre-event yang kemarin. Oke. Crowd gimana melihat Danila yang sekarang?
3: Wah, gimana ya kemarin? Kemarin waktu di Pesapora kan aku hari pertama jam 3:30 sore.
4: Panas gak sih?
3: Panas kan?
4: Panas banget. Asal kan. Hawanya sih wer itu.
3: Cuman ada anginnya sih sedikit-sedikit gitu. Waktu awal manggung tuh memang banyak yang neduh lah ibaratnya. Tapi lama-lama mereka
4: maju.
5: Paling enak tuh jam 4:30 tuh udah kayak
4: agak mendingan. Wah, gue nonton Sal Priadi 3:30 sih. Wah, gila sih. Ngap banget, buset.
2: Gue yang lihat Tulus dari panggung masih senyum aja kayak emang Anda tulus sih.
4: Betul.
2: Panas banget ya kemarin ya. Tapi menyenangkan gak overall paspor?
3: Menyenangkan banget sih. Soalnya pas hari ketiga juga aku kesana lagi, ada beberapa aktivasi, banyak yang lucu-lucu aktivasinya di sana.
5: Benar, semuanya niat banget ya.
4: Ada pinsen. Sulap-sulap katro itu Nora Mas ya. Katro.
2: Podcast Mas juga ada.
4: Gue bawain single gue.
2: Wes. Di depan Danila.
3: Mau dong Kak.
4: Gue punya lagu.
3: Mau Kak mana?
4: Helm Proyek. Mau cover boleh?
2: Kok bisa sih Pak?
5: Kok menawarkan diri ya?
2: Kok bisa? Enggak, kok bisa sih abis cover langsung mundur. Tapi mungkin Danila suaranya cocok Pak bawain Helm Proyek.
5: Iya Pak.
2: Tapi versi POV ceweknya.
5: Benar.
4: Dia suruh dengerin dulu. Dikit. Puterin.
5: Ayo Peng. Helm Proyek.
3: Judulnya Helm Proyek.
2: Judulnya Helm Proyek.
4: Nanti kita sampai song satu aja dulu. Oke, ntar ya nanti abis ini gue pengen tahu pendapatnya Danila sih.
2: Oke, malah buka yang lain. Oke, kalau begitu kita tanya Danila lagi aja. Tapi sekarang persiapan album itu udah nyampe mana Danila?
3: Album udah waktu tanggal 5 Juni kemarin udah rilis. Sekarang lagi mau nyiapin versi yang lain dari album itu juga.
4: Oh. Versi yang lain tuh maksudnya gimana?
3: Kayaknya mau bikin versi aransemen yang lain lah, yang lebih ringan gitu. Kalau kemarin kan masih elektronik.
2: Aku pikir kamu tuh setelah kemarin ngeluarin album mau ngeluarin lagi.
3: Enggak. Masih album yang kemarin, cuman mungkin akustiknya gitu.
2: Oh.
5: Nih udah diputer nih.
4: Ini yang akustik ini. Bukan yang aslinya.
3: Oh, helm proyek ada akustik juga.
4: Ya, banyak lah, Bro.
2: Helm proyek gila, ada ini ada versi cover. Bunyi-bunyian. Tungtang, tungtang.
5: Helm proyek. Wih, udah di cover loh.
4: Cover tuh, lihat yang nonton cuma 2 deh kalau.

0: Oke. Okay.
1: Loh kok kita jadi nonton? Kita promoin TikTok orang.
2: Iya, ntar lah.
3: Nanti dicari ya.
4: Tapi chordnya enak kok.
1: Jangan jadi, ragu
3: udah
1: dong.
3: Udah mau cover nih?
4: Bisa aja sih.
1: Soalnya terakhir yang cover ya film proyek tuh di cover BPJS terakhir. Jadi butuh penyanyi nih. Kalau itu kan instansi ya.
2: Di cover BPJS ditolak lagi abis itu.
1: Oke, berarti nanti kita akan lebih detail lagi ngulikin tentang album Danila dengan versi lainnya ini.
2: Yes.
1: Apa alasan dia bikin versi lain? Apakah untuk menggapai market yang lebih banyak setelah yang satu ini? Kalau muda.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Udah tahu belum? Ada yang baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gachanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: The Dandies on Prambors.
2: That's one.

0: The Dandies on Prambors Radio dan kita masih bersama Danila.
1: Yang ternyata perjalanannya itu sangat menyenangkan karena dikelilingi oleh environment yang menyenangkan juga ya Danila.
2: Iya betul kak.
1: Itu supportnya tuh luar biasa dari teman-teman dan juga dari familinya.
2: Benar.
1: Nah tadi off air dan online, gue tuh nanya Danila tuh kalau misalnya mau manggung masih suka kaget-kaget nggak antara penontonnya yang ternyata pasif banget atau ternyata yang wah rame banget gitu. Ternyata Danila punya treatment sendiri. Yaitu adalah minta tolong
2: fotoin
1: crowdnya.
2: Adaan di luar.
1: Iya. Kalau ternyata rame banget nervous, Danila akan melakukan
2: ritual.
1: Suatu ritual tertentu. Dan kalau ternyata sepi, ini yang menarik kaulah muda. Ternyata maksudnya sepi itu lebih sedikit orangnya. Itu Danila malah senang karena lebih bisa banyak ngobrol.
2: Intimate.
1: Apa yang diobrolin sih sama fansnya Danila?
3: Biasanya kalau misalnya konteksnya aku lagi manggung, aku lebih leluasa nyeritain si lagunya. Karena biasanya yang kayak gitu datang tuh memang mereka pure mau nonton aku lah gitu. Dan mungkin mereka tahu lagu-laguku juga. Jadi kayak lagi manggung terus di kru, apa yang datang sepupu-sepupu lah. Di kepalaku tuh kayak gitu.
1: Lucu ya, yang kamu pikirin adalah itu benar-benar keluarga kamu ya.
3: Iya.
1: Tapi ada nggak fansnya Danila yang sorry banget ngelewatin batas gitu, kayak melakukan hal yang kamu.
0: Kayak sorry Danila juga orangnya santai aja gitu kan?
3: Iya sih, jauh ini sih mereka tuh pada santun, terus mereka tuh punya filter sendiri gitu kak. Misalnya pun ada. Kayak misalkan aku suka ngomong sompral kan ya. Mereka tuh cuman kayak, oh yaudah itu Danila, gue mah gak gitu. Enaknya mereka udah ada border sendiri deh gitu ya. Suka sama Danila dari apanya gitu.
1: Oke, okay. Nah top 3 yang paling mereka suka selain lagu apa berarti?
3: Mungkin itu kali ya. Yang aku tahu sih mereka tuh ngerasa bisa temenan dan deket ngobrol sama aku. Karena aku tiap minggu tuh ada Discord sama anak-anak penelisik. Jadi kita tiap minggu tuh ngobrol sebetulnya sama mereka. Aku ceritain segala macam kehidupan mereka. Jadi sangat personal. Terus tiap bulan sekarang satu kali sebulan tuh kita ketemu. Kayak kemarin kita sempat senam juga di Warkopolim Bogor.
1: Lah lucu banget.
0: Kegiatannya lumayan absurd ya.
3: Absurd. Terus senam. Bulan keduanya kita nonton di bioskop bareng-bareng.
1: Gitu.
3: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi karena lu dekat juga sama pendengar lu, kayak komunitas gitu enggak sih jadinya?
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Iya.
0: Jadi lebih tulus juga kayak pas lu berkarya, jadinya lebih kayak, oh ya gue memang sudah diterima, kalau misalnya memang lu tidak bisa menerima gue, ya berarti lu bukan my community. You're not my people.
1: Iya benar sih.
0: Iya kan?
3: Tapi iya sih, apa mungkin karena dulu aku juga berangkat dari komunitas kali ya kak. Maksudnya kayak menitinya kan emang panggung-panggung yang komunitas ke komunitas gitu. Jadi mungkin ke bawah sampai sekarang untuk, oh ya udah nih yang sekarang fanbase ini adalah keluargaku juga
0: betul. Soalnya tadi pas kita live di prambors.live tuh langsung banyak banget yang tahu tentang lu gitu, kayak main Roblox lah.
1: Iya benar.
0: Tontonan-tontonan lu yang lu buat video-videonya gitu. Jadi emang kalau misalnya memang mulai dari komunitas, batas-batas yang tadi Danang bilangin itu mereka udah ngerti sendiri, iya, ya nggak sih?
1: Gitu. Iya sih, karena udah terlatih ya.
0: Betul.
1: Nah, buat Danila sendiri, apakah album yang kita ngomongin albumnya Danila ya, kan Juni kemarin udah rilis tuh. Tadi kan gue sempat salah pikir, gue pikir wah Danila produktif juga nih bikin album lagi. Selang 2 bulan gitu. Ternyata mau ada album dengan treatment lain.
3: Album yang sama tapi aransemennya beda.
1: Aransemennya kayak gimana tuh berarti?
3: Aku tuh sama Lava sama Ota, aku bilang kayaknya pingin aransemen yang akustik deh gitu. Aku kayak lagi ada rasa kangen sama mood-mood folk era-era tahun kemarinan gitu kan. Terus soalnya biasanya kalau udah di aransemen akustik tuh lagu jadi beda, jadi terdengar lebih light. Terus
1: lebih dekat.
3: Iya, lebih dekat, lebih intim sih yang itu yang kayak pingin, karena si album ini tuh pingin banget aku kasih tahu sebenarnya ceritanya sederhana dan ini kayak ibaratnya kalau albumnya itu enggak pakai baju manggung lah kayak. Kalau bajunya itu kayak gini kasual, dengernya kayak gini. Nah, itu lagi dikerjain sih.
0: Nah, tapi dalam membuat album, lu tuh suka dengerin kata orang enggak sih?
3: Oh,
0: misal ngerti gak sih? Soalnya kayak misalnya kita siaran aja kan. Ini kita suka disuruh-suruh. Makanya kita manggil pendengar kita Doros. Gitu. Jadi suka kayak ini dong, itu dong gitu. Apalagi penyanyi kan, mungkin kalau yang buat lagu tuh kayak tolong dong bikin yang ini. Bosen deh atau kangen deh. Itu biasa orang suka gitu. Kangen deh zaman-zaman Danila yang pas ama-mama gitu kan.
3: Iya sih. Cuman kadang aku nggak ngedengerin terus nepi sih, lebih kayak oh mereka tuh lagi ada di pace itu ya, lagi apa gitu. Cuman dari akunya sendiri tetap sesuai sama mood aku waktu bikin albumnya. Dan ketika mereka kangen, sebenarnya bisa jadi aku kalau bikin lagu yang sama kayak yang mereka kangen ya pasti rasanya beda. Karena yang mereka kangen tuh momennya sebetulnya, bukan genrenya menurutku.
1: Nice. Make sense. Nah kalau soal penggunaan AI, kamu pakai AI nggak?
3: Enggak.
1: Sama sekali
3: enggak.
1: Karena
3: apa ya? Aku pakai AI buat ngobrol enggak jelas, Kak.
1: contohnya gimana ngobrolnya?
3: Apa ya? Biasanya kalau aku lagi main game gitu kan. Minta game guide sama dia, terus kalau dia salah, "Ah, yang bener dong, jangan salah. Gimana sih? Kan kamu harusnya enggak salah." "Oh iya, maaf." Terus aku kayak ngeprom AI aku tuh untuk selalu manggil aku Ci, terus dia enggak boleh marah, terus dia harus sering ketawa. Jadi dia cengengesan mulu.
1: Gemes. Jadi kalau dia minta maaf, hehe.
3: Iya, ada hehenya.
1: Lucu banget lah.
3: Itu jadi kalau AI enggak sih, lebih ke informasi-informasi yang umum sih biasanya dia.
1: Nah, berarti kalau kamu sendiri juga bukan orang yang menggunakan kayak misalnya aplikasi Suno atau apa untuk cuma buat pengen tahu nih ada POV AI kayak gimana sih soal lagu, gue nggak langsung diskusi sama orang yang menurut kamu bisa kamu dengar gitu.
3: Cuman aku pernah ada dengar lagu dan itu AI, tapi memang bagus banget sih, Kak. Cuman satu sih yang kayak aku maunya tuh nggak pakai AI, soalnya dia sempurna banget, Kak.
1: Betul. AI itu justru terlalu sempurna, jadi nggak ada feel dan soul.
4: Asik deh,
1: kacau deh. Tapi kalau Pak Darto gula ngetawain orang tua gula tuh gimana sih Danila? Kamu tuh parah banget Danila. Kalau Pak Darto nih melihat Danila nih, menurut Pak Darto nih, dari saran-saran musikal Pak Darto nih, Danila tuh sebaiknya bikin lagu dari kunci apa sih Pak Darto?
4: Dia tuh coba kamu belum pernah bikin dari G Crash Major F8 kan?
1: G Crash Major F8 tangannya 4 tuh Pak. Mesti 4 itu tangannya. Genre yang bagus buat Danila apa sih Pak?
4: Dia ini lebih ke authentic city pop ya.
1: Authentic city pop keren. Authentic city pop boleh.
0: Tapi setelah ini kita mau nanya-nanya Danila soal parfumnya, karena ini akan include di bulan Oktober ya. Yang terbaru.
3: Sebenarnya waktu itu sempat rilis karena ada listening session albumku, tapi rilis untuk bisa dinikmati banyak orang tuh nanti bulan Oktober.
0: Bersamaan dengan album yang akustik itu?
3: Album yang akustik kayaknya masih beberapa bulan ke depan sih.
0: Habis itu kita akan ngobrol itu.
1: Alright.
0: Stay tuned.

0: The Dennis on Prambors Radio. Danila pernah dijebak gak sama temannya sendiri?
1: Iya.
0: Kamu kenal suami kamu tuh dari mana?
1: Dari temanku sih sebenarnya. Dari temanku.
0: DM duluan atau enggak?
1: Jadi
2: siapa yang DM duluan?
1: Aku follow duluan sih sebetulnya. Okay. Jadi dia punya akun yang kata teman aku, lo kalau mau lihat akun-akun yang lucu-lucu, meme-meme, lo follow dia aja. Terus habis itu aku follow karena waktu itu dia di private kan. Pas aku buka isinya emang meme semua sih. Cuman ada satu postingan dia lagi mandiin kucing. Gitu.
3: Cowok lucu memang.
2: Mandiin kucing tuh ini appealing ya buat cewek.
3: Appealing ya.
1: Enggak. Iya sih.
2: Mandiin kebo.
3: Enggak, kan biasanya petani. Pak Darto makanya kalau mau orang mandiin kucing udah piling, Pak Darto mandiin macan Siberia, Pak. Itu segede beruang, Pak, macannya, Pak.
2: Piling habis tuh.
3: Mentok itu, Pak. Berarti sekali lagi dari POV-nya Danila, cowok lucu.
2: Itu adalah cowok yang mandiin kucing.
3: Bukan maksud gue cowok lucu itu. Hah? Menang daripada cowok yang sekedar ganteng.
2: Oh, tapi, gitu ya?
1: Iya, menurut aku sih gitu sih.
2: Oh iya.
1: Menurutku
3: sekedar charming, enggak lucu.
2: Berarti kalau Kang Sule gitu kira-kira lucu kan?
3: Tapi kan ada yang bisa posisinya jadi teman aja gitu.
2: Yang hormat doang juga enggak,
3: respect aja, respect gitu. Iya, respect. Iya kan? Yeah, bisa dong. Yeah.
0: Kita kembali ngomongin ini dong.
3: Ngomongin DM lu aja mendingan,
1: bosku. Itu seru deh, Kak.
3: Itu Danila. Danila aja.
2: Kita kasih konteks buat kaula muda yang mungkin baru saja bergabung. Si Kenny ini kan kemarin kenalan sama Miguel DJ Molukansol. Terus ternyata Miguel tuh udah follow duluan. Pagi ini gue follow back. Terus gue bilang
3: lu denger gak tuh?
2: Pakai akunnya Kenny gue follow back. Terus gue bilang, hai Miguel, cuma di sini doang.
3: Hah? Abis itu panas dong lu.
2: Panas dong. Masa kayak ini di sin doang.
3: Bukan. Masa pesan lu enggak dibales gitu kan. Ini masalah pride lu nih, Pak.
2: Iya. Akhirnya gue kirim fotonya Kenny, set yang paling lucu. Miguel balas, "Hai, hanya ini 3. Hi, morning."
3: Guten Morgen.
2: Ini kan orang Amsterdam kan?
3: Iya.
2: I want your bratwurst.
3: Itu Jerman. Bratwurst Jerman.
0: Gue kayak murahan banget, Pak. Tapi kalau I-nya 3 berarti dia excited loh, Pak.
2: Iya.
0: Berarti kalau high-nya 3 tuh hi.
1: Iya gitu.
3: Oh.
1: Bukan gitu doang.
0: Iya, benar.
2: Wanna grab coffee gitu enggak?
0: Enggak dong, Pak.
3: Atau wanna grab? suruh pesan taksi online. Atau mau ketemu mana ya? Oke, ngomongin album barunya Danila.
2: Yes.
3: Dia akan mengaransemen dengan tujuan supaya bisa lebih dekat, lebih intim, dan lebih simple. Karena yang simple ternyata susah ya Danila ya.
1: Iya sih.
3: Lebih susah ya. Itu album kemarin yang bulan Juni itu mau dibikin lebih itu ya tadi.

0: akustik lah. Mm-hmm. Nah, yang kamu harapkan apa dalam pembuatan album yang baru ini?
1: Apa ya? Kalau dibilang aku seneng, udah. Mm-mm. Ya semoga yang denger seneng aja.
2: Tuh kan simple juga harapannya. Iya,
3: ya, kadang-kadang kan emang nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Ya udah, kita berkarya untuk bikin happy orang, diri sendiri happy dan orang lain juga happy gitu kan.
2: Nah,
3: abis yang satu ini kita akan ngobrol lebih panjang lagi kalau mudah.
2: Betul.
3: Stay tuned. The Dennis on Prambors.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: The Dennis on Prambors Radio masih bersama Danila yang lagi ngobrolin tentang albumnya Chandra Mawa yang akan dirilis. Sudah dirilis 5 Juni 2026. Dan juga ada parfumnya.
1: Iya. Betul. Parfumnya enak sekali lah,
2: enak malam makin enak. Manis sekali parfumnya.
3: Iya. Funky Love juga enak, Funky Love.
2: Terima
3: funky
2: kasih. Love, I love
0: it. Itu si parfum bisa dibeli terpisah atau harus sama albumnya?
3: Dibeli terpisah.
0: Dibeli terpisah.
3: Oh, oh. Emang dibeli terpisah.
1: Berapa mili? Yang segini.
3: Kayaknya nanti yang 30 deh.
2: Oh, 30.
3: 30 50 kayaknya ya.
2: Hmm. 30, 50 dan 100 enggak? 100 mil enggak?
1: Oke. Okay. Sama seliter.
2: Seliter sama sabun.
0: Seliter sama sabun. Seliter buset ya. 8 tahun enggak habis itu.
2: Kata ini, lah ini buat laundry juga ya laundry. Pewangi laundry.
1: Chandra Mawa, itu artinya apa sih, Kak?
3: Artinya kucing hitam putih. Jadi sebenarnya di dalamnya tuh albumnya cuma 30 menit.
0: Why?
3: Soalnya enggak tahu, aku kayak pingin apa ya, jadi pas ngobrol sama ayahku dan segala macam, dia tuh selalu dari dulu bilang dalam 24 jam sempetin 30 menit kamu mikirin diri kamu sendiri ya,
2: katanya. Oh ya? Bagus banget lah.
0: Wow, that's deep.
3: Terus aku jadi ngerasa tapi susah apa gimana ya, karena kan kita ke distract ini, ke distract itu. Ya kamu coba dari hal kecil aja, kalau makan fokus bener-bener makan, rasain makanannya. Kalau nonton ya udah jangan buka handphone dulu. Berusaha untuk bi apa ya, hadir di present situ.
0: Including even apa ya, kayak ngobrol sama suami atau ngobrol sama siapapun gitu ya, deep talk. Suka deep talk?
3: Suka.
0: Sama siapa?
3: Suamiku. Sama okay. Teman-temanku juga sih sebenarnya. Lumayan sering banget lah.
0: About what? Life.
3: Life.
0: Like what? Apa baru-baru ini apa yang kamu sadari tentang kehidupan yang kok gini banget ya?
3: Yang aku baru sadarin tuh kemarinan tuh baru aja ngobrol sama suamiku, kayak kalau kita nggak ada goals, kita dibikin datar aja gitu ya. Kayaknya kita harus ada goals deh supaya kita kebawa untuk okay, gue mau menuju ke situ, maka kita ngebangun diri kita sendiri untuk ke situ gitu. Dan seiring berjalan niatnya, kayak semesta ngikutin aja, kayak ada jalannya aja kok. Kalau niatnya kita mau ke situ, tujuannya baik, ada jalannya gitu.
2: Tapi yang menarik justru ininya juga, Pak. Chandra itu bulan biasanya, karena pedangnya Rahwana kan Chandra Hasa. Nah,
0: Chandra tuh supir gua kemarin, narkoba dia.
2: Nah, itu kan, kenapa narkobanya berarti pas malam, lihat bulan gitu.
0: Belum, makanya gua pecat tuh.
2: Iya.
0: Sekarang belum.
2: Tapi nggak semua Chandra, nggak semua Chandra narkoba ya.
0: Curhat aja.
2: Curhat aja, padahal tuh kan. Supir gua ini. Nah, berarti apakah ini memang mau dibikin seromantis itu saat bulan muncul malam hari?
3: Sebenarnya albumnya malah nggak ada romantisnya, ini kayak 8 big event lah yang event paling nggak enak dalam hidup aku sebenarnya.
1: Boleh ceritakan salah satunya?
3: Aku datang dari keluarga yang tidak sempurna lah ibaratnya, kayak perceraian dan lain-lain lah segala macam. Jadi aku kayak ngerasa kayaknya sampai gue besar, kalau gue balik lagi ke masa lalu, gue tuh bocah yang hilang sebetulnya, karena nggak lengkap kan. Tapi itu aku nggak mau itu menghambat sih, lebih kayak ya udah itu sesuatu yang harus di embrace aja.
2: Kayak si Bontot nih nulis lagu penutup, kayaknya dia dengerin kamu banget ya Bontot ya. Ini lagu penutup bertajuk setitik. Setitik, boleh diceritain nggak tentang setitik?
3: Setitik ini lagunya tuh tentang apa ya, kayak ya udah deh, udah banyak masalah nih, nggak apa-apa kok kita kalau ngeluh nggak apa-apa. Terus capek juga nggak apa-apa, namanya juga manusia gitu. Dan di sini lucunya adalah, bukan lucunya sih, bagusnya adalah aku featuring sama Hara atau Rara Sekar, sama Sandra Etify, karena dulu kita sempat ada di trio Dara Muda kan. Terus di sini aku kayak ngontak mereka dan kayak bisa jadi reunian lagi lah dari satu lagu ini gitu.
0: Oke. Dengerin yuk setitik.
1: Ayo, let's go.
0: Putar dong, peng sikat setitik.

0: gila sih.
1: Cakep
0: ini
1: banget.
0: Ini magical sih. Jujur nih magical, magical.
2: I like
0: it. Cinematic banget. Udah pernah dipakai buat soundtrack film belum?
2: Belum.
0: Nih. 2,5 juta all media. Plus bonus performance di inilah di premier.
1: Pak lihat Pak, ini penolakan paling jujur Pak.
0: Dia kata
2: dia wah. Dia udah excited banget.
1: Iya.
2: Belum.
0: 2,5 juta.
1: Pas denger 2,5 manajernya aja langsung pucet Pak.
0: Iya.
2: Plus performance.
0: Plus performance di premier. Akustikan aja, akustikan doang.
1: Bukannya apa selain 2,5 apa?
0: Barter apa? Exposure.
2: Boleh lah kalau
1: exposure
2: boleh lah.
1: Lagi ada exposure mau pengen.
0: Gak tapi serius bagus banget coba.
2: Makasih.
0: I like it.
2: Terima kasih.
1: Gue tadi bilang
0: ngawang-ngawang itu gitu.
1: Kayak nulis buku buat diri lu sendiri dan lu yang baca. Rasanya gitu. Dia mungkin buku ya bukan.
0: Nih.
1: Bukan.
0: Kita kasih interpretasi masing-masing ya tentang lo gitu. Apa tuh? Menurut lu gimana?
1: Jadi kayak nulis. Kalau gue langsung visualnya gitu, lu kayak nulis di buku yang kertasnya tuh kayak bisa ngereflek muka lu tapi blur gitu loh kayak kayak bungkus ini kayak bungkus rotinya Bakerman.
0: bebas
1: bungkus rotinya Bakerman yang silver apa. Gitu udah gitu lu nulis sendiri terus lu kayak ngeliat refleks lu tapi burem jadi kayak lu harus bisa nyelam ke dalam diri lu gitu.
2: Tapi
1: kayak gitu kalau gua.
2: Tapi aku pas tadi denger lagu ini aku juga berasa aku lagi tutup mata terus lagi ngambang di air.
0: Diselamatin Miguel. Yo, selamatin Miguel di bawah.
1: Kenny,
0: bau dari bawah.
1: Kenny, the word I'm gonna save you, Kenny.
2: Abis itu langsung di mix sama dia.
1: Bodoh anak ini.
2: Itu tenang, gue denger rasa ini tuh tenang.
1: Oh, jadi kayak lagi berdiri di atas air.
2: Gak berdiri di atas air.
1: kayak merem. Abis itu lagi di atas air.
0: Gitu. Tapi ini cocok buat film gue selanjutnya sih.
1: Apa berapa, judulnya Pak?
0: Ada.
2: Naikin dikit lah, jangan 2,5.
0: 3 juta. Kan kita udah kenal lama.
1: Gak gitu. Kalau kenal lama harusnya harganya yang lebih 2 kali lipat gitu loh Pak. Kalau Pak Darto apa interpretasinya Pak Darto?
0: Iya itu dia ini kayak lo lagi melayang-layang di Aurora.
1: Aurora.
0: Lo lagi melayang di Aurora terus ya udah nikmatin aja dibawa sama arusnya si Aurora itu.
1: Keren banget ya.
0: Aurora Amanda sih.
1: Aurora. Siapa tuh Pak? Coba saya googling dulu.
0: Udah jam segini.
2: Udah
1: dulu googling dulu. Salah yang ketelpasan gitu tuh biasa.
0: Danila ada yang mau disampaikan buat Danila Mania?
2: Danila Mania. Apa ya? Jangan buang sampah sembarangan, stop bagus. Animal abuse, udah itu aja sih.
0: Stop animal abuse dan jangan buang sampah sembarangan.
1: Jangan lupa dengerin Chandra Mawanya Danila, supaya kamu bisa dapetin experience lain di hidupmu.
2: Yes.
1: Bisa menemani hari-harimu nih, karena ini ada 8 big event yang Danila capture, jadi lagu-lagu ya.
0: The best kok gitu. Danila, thank you udah mau main sini.
2: Terima kasih, senang bertemu.
0: Abis ini ikutan Pod Damn ya, kita apa? Punya Pod Damn, Podcast Dempet. Kita pamit berarti, kita pamit kan?
2: Pamit aja udah. Gak usah kocot-kacet
0: juga.
1: Bye. Bye kalau mudah. Thank you, love you. Dennis on Prambors.

만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 미션.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: This is Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
3: Apa
2: 196?
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Si Pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
2: Papa.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat bisnis meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku ekraf dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
2: Wih, menang nih gua nih. Wah, menang. Gokil, 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah, lah, lah, lah, lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
3: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.

0: music station. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: Jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Bimnya
2: bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spider-Man.
5: Iya.
4: Punya
5: usaha
4: di mall.
5: Di mall.
4: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
4: Smart parking.
6: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
6: Nah itu. Pinter parkir.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga di

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh,
3: game-nya
4: gitu.
3: Bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya.
6: Punya
5: usaha
6: di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking.
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Pinter parkir.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
10: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
11: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kalau muda, merapat yuk! Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik! Only on Daytime Show with me, Ralph.

Welcome, welcome, welcome. It is 11:33 right now on the dot. Adli and Halid can wait. Just a little tease of the next song kalau muda. Jadi gue akan ada di sini sampai jam 3 sore nanti. Masih belum bisa move on dari Pesta Pora. Suara gue pun masih belum bisa move on. Ini adalah imbas dari Pesta Pora kalau muda. But yeah, it is a Tuesday, tanggal 29 September 2026. Tinggal beberapa hari lagi, satu hari atau dua hari menuju bulan Oktober. Gokil. 2027 tinggal 3 bulan lagi berarti kalau muda. Gue akan siaran hari ini sambil nonton episode ke-7 Green Lantern. Jadi buat lo yang belum nonton, kita nonton bareng. Kalau udah nonton, jangan spoileran gue. Oke kalau muda, kita lanjut dulu sekarang sama satu lagu Adrian Halif. Tadi lo udah dengerin juga Tease. Ini buat yang gamon alias gagal move on Pesta Pora dan gak sempat nonton Adriana Halif atau gak datang ke Pesta Pora. Let's go kalau muda. 2001 kali here on the Daytime Show with Ralphie. Di Prambors Radio.

Harry Styles, American Girls, here on the daytime show with Alfie di Prambors Radio. Kalau muda, it's 11:47, only 13 minutes away till lunchtime. Siap-siap kalau muda ngomongin makan siang sama gue. Suara gue belum balik dari imbas pesta pora. Biasanya obat batuk tuh apa sih kalau muda? Daripada gue ngasih rekomendasi mulu, mending gue nanya lo, obat buat biar suara kembali apa yang paling ampuh? Tadi Mas Darto bilang, lu mending minum lohanku deh. Ada yang bilang minum obat batuk ibu dan anak, ada yang bilang minum lameson. Tapi menurut lo yang paling ampuh kalau suara lo hilang apa kalau muda? Let me know. WhatsApp 0811-607-1022. Let's go to Bruno Mars right now with I Just Might. Let's go.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: B-nya bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret-kecret?
8: Yang jadi Spiderman?
9: Iya.
8: Punya?
9: Punya.
8: Usaha?
9: Di mall.
8: Di mall?
9: Gila.
8: Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Smart parking?
9: Iya.
8: Dia kan pinter parker.
9: Nah itu, pinter parkir.
10: Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
13: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors .live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
14: Kaula muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi. Please don't

0: me, Kaofi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
1: What is up, Kalau Muda? Welcome back to Daytime Show with Kaofi di Prambors Radio. It is 12 jam 12 lewat 12 menit waktu Indonesia bagian Prambors. Masuk ke jam berikutnya, seperti biasa kita ngomongin makan siang. Kalau Muda, kirimin foto makan siang lo ke gue di WhatsApp Prambors 0811-607-1022 atau ikut gabung di live chat prambors.live, because I am currently live. Lo bisa lihat gue kalau siaran tuh ngapain aja sih biasanya. Lo bisa lo lihat sekarang semua di prambors.live. Kayaknya gue akan nyimpen-nyimpen suara gue juga deh, jadi talk set gue gak bakal panjang-panjang kalau Muda. Sambil nungguin Lohan Kuo dan La Maison lagi on the way nih. Itu rekomendasi obat biar suara lo cepet kembali kalau lagi hilang kayak gini. La Maison dari Genus, Lohan Kuo dari Padarto. Jadi kalau suara lo abis juga imbas pesta pora, itu ada dua obat yang bisa menyembuhkan dan mengembalikan suara lo kalau Muda. Sambil kita lanjut dulu, ini lagu over the past couple of days ada di mana-mana. Gue masuk toko Melisa kemarin ada lagu ini, di mobil lagu ini juga, di mana-mana lagu ini kalau Muda. Dracula. Tame Impala and Jenny. Prambors Radio, daytime show with Ravi until 3 in the PMs. Let's go.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

Daytime show with Alfie on Prime Wars Radio. Welcome back, kalau muda. That was Saturn SZA, and this hour we're gonna talking about lunch. Pada makan siang apa hari ini? Gue lumayan BM yang kuah-kuah, dan akhirnya gue nemuin satu merchant di Gojek namanya Soto Kudus Bu Eva di Bahari Raya. Itu deket banget sama kantor Prime Wars, cuma 15 menit deliverynya. Jadi gue tunggu-tunggu banget. Gue pencinta Soto Kudus. Gue selalu makan Soto Kudus Blok M kalau lewat Wijaya atau lewat Radio Dalam lurus lagi, belok kiri, itu gue selalu pasti kalau muda. Jangan lupa dengan otak, tempe bacem, dan kerupuk udang. Kombinasi yang menurut gue sangat ciamik kalau muda. Kalau lo makan siang apa, kasih tau ke gue. WhatsApp Prambors 0811-607-1022 atau di live chat Prambors ada Alaya, ada Dea, ada Sals, ada rame pokoknya live chat deh. Gabung kalau muda, prambors.live. Dan sekarang satu lagu yang dibawain sering banget di Pesta Pora kemarin, Adrian Halif ngebawain, Syahrini juga ngebawain bareng Adrian Halif. Alama Rizky Febian, Adrian Halif. Here on the daytime show with Alfi, Prambors Radio. So far so good ya, playlistnya mantep banget hari ini kalau muda. Daytime show.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
0: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralfie.

0: bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Abah.
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
2: dan Julia.
1: Setiap Senin
2: sampai Jumat
1: jam 4
2: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Raka.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: 8.80 masih ada kamu di Prambors Daytime Show with Ralphie Gola Muda sampai jam 3 sore nanti. Whew, I'm back with a brand new energy. Just had my lunch, 2 porsi nasi soto Kudus Gola Muda. Pakai kerupuk udang sama pakai apa ya tadi ya? Udah sama kerupuk udang aja sih Gola Muda. Which is adalah menu yang sangat pas menurut gue. Jadi kalau lo belum makan siang, well it's kinda too late karena lo harus balik bekerja jam 1 kalau muda. But do not forget your lunch. Makan sambil kerja lah atau sambil beraktivitas. Because lunch was one of the most important meals of the day. Bahkan katanya itu lebih penting daripada breakfast. So jadi itu yang nentuin energi lo for the rest of the day is lunch. So have your proper lunch today and I will be back at 1 PM. Di jam 1 gue akan nonton episode 7 Lanterns. Dan setiap cutnya gue akan ceritain apa yang terjadi kalau muda. Jadi kalau lo belum nonton, ini gue akan nge-spoil buat lo. Tapi kalau lo pingin nonton bareng, kita akan mulai setelah talk set gue yang pertama. Langsung gue play, habis itu kita ikutin perjalanannya. Oke kalau muda, nanti yang nonton Lanterns juga gue telepon-telepon deh. Atau voice note ke Prambors di 0811-607-1022. In the meantime, I'm live di prambors.live, Ralphy Daytime Show. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphy.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue at Iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan.
3: Anggaran kematian yang besarnya 42 juta, hanya diberikan 12 juta.
4: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
5: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
6: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya, rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
5: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
4: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
7: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan dana kematian untuk warga. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
3: Dugaan anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan oleh oknum kepala desa itu 12 juta.
7: Menanggapi tuntutan warga, Camat Sindang Barang Meidi Prasetyadi menjelaskan, Kepala Desa Muara Cikadu telah menandatangani surat pengunduran dirinya dari Kepala Desa. Selain soal dana kematian warga, dalam aksinya, warga juga memprotes sejumlah persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
4: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
8: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Baka Polresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
2: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
8: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
9: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
10: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dalam kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
9: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
4: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
11: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprot air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
12: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
11: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
15: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
16: Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya, bertahun-tahun ada.
15: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
2: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana. Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi.
3: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brands Mom and Kids yang diskon sampai 90%.
2: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
3: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
2: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
3: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Pauline dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
2: Kalau event yang eksklusif ada gak?
3: Ada eksklusif dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan foto session bareng legenda bola.
2: Wih, lengkap banget.
3: Asoy kan, semua hiburan ada di loket.com.
4: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat...

0: Pusat Bisnis Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku ekraf dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3 sampai 4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain?
2: Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralphie.

0: gets too toxic. Berapa kali sih memaafin satu sama lain lagi? Asoy, gila. Menurut gue sih kalau udah kebanyakan berantem udahan aja sih kalau udah. Menurut gue. Anyways, I'm doing a live watching session Green Lantern episode ke-7 season 1 sekarang. Judulnya Lanterns kalau udah. I am 25 minutes in. Jadi kalau lo pengen nonton bareng, gue ada di menit 25 sekarang, lagi gue pause. But anyways, talking about new songs, Pamungkas baru aja ngeluarin Adam beberapa saat lalu, dan menurut gue itu must listen juga sih. Kemarin dia ngobrol-ngobrol di studio Prambors di Pesta Pora, seru banget. Semoga nanti potongan-potongannya bisa lo lihat di media sosialnya Prambors kalau muda. Jam 1.35 menuju jam 2. So I will be here until 3 in the PM, nemenin lo dimanapun lo berada. Prambors Daytime Show with Ralphie. Happy Tuesday.
1: Ralphie orangnya baik.
2: Ralphie seperti abis.
3: Ralphie suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralphie.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
5: Gua
4: apa 196?
5: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
4: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
5: Gua bisa sebutin tipe gue.
4: Apa?
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
5: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Kalau muda, rapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Daytime Show with Alfian Prambors Radio. Kalau muda, welcome back to the show. Gajah Tulus, kemarin Tulus juga ada di Pesta Pora. Pokoknya masih belum bisa move on deh. Anyways, I'm 30 minutes in to my episode 7 for Lanterns. Segitisnya Green Lanterns di HBO Max. Dan makin kesini makin nail biting menurut gue kalau muda. Hal Jordan sama Jon Stewart udah mau berhasil untuk ngebuka satu brankas vault gitu yang dirahasiain selama bertahun-tahun, dan akhirnya udah mau kebuka nih. Sama-sama kita lihat isinya apa kalau muda di menit 30. Oke, okay, let's go. Jam terakhir nanti gue akan bahas sesuatu yang seru juga. Kayak kemarin ada konser The Weeknd, abis itu Pesta Pora juga. Tahu gak lo income yang masuk tuh berapa perputarannya kalau muda? Untuk ekonomi Jakarta, Pak Pramon Anung kemarin ngomong masalah ini, dan menurut gue sebagai orang Jakarta, gue kayak wah, there's hope, dan gue lumayan bangga kalau muda. So stick around on the Daytime Show with Ralvi sampai jam 3 sore nanti.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralvi si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralvi.
4: Wih, menang nih gue nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta.
5: Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih.
6: Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur.
5: Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya.
7: Ma,
8: pinjam HP dong, Ma.
7: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Raffi orangnya baik.
4: Raffi seperti abis.
5: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi dalami kasus reklame roboh terkena hujan deras dan angin. Faskes didorong tingkatkan pelayanan. Pemprov terus dorong angka stunting di Jawa Barat menurun. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebuah billboard berukuran besar roboh saat hujan deras disertai angin kencang di depan Polsek Lengkong, Jalan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin petang kemarin. Insiden menyebabkan puing billboard menimpa 3 bangunan, yaitu warung, ruko, dan bengkel. Selain itu, 1 unit mobil mengalami kerusakan dan 1 sepeda motor terjepit di bawah reruntuhan. Sebanyak 4 orang sempat terjebak di lokasi, meski dipastikan tidak ada korban jiwa. 1 orang yang mengalami luka ringan akibat tergencet puing telah berhasil dievakuasi oleh damkar dan mendapat penanganan dari PMI. Dugaan sementara billboard yang terdiri dari sekitar 8 lapisan tersebut patah karena tidak kuat menahan hembusan angin kencang. Kapolsek Lengkong AKP Aldi Lazuardi menduga lapisan papan reklame yang cukup banyak membuat angin tertahan sehingga memberikan tekanan terhadap struktur penyangga hingga akhirnya roboh. Selain itu, pihak kepolisian juga menyatakan akan mendalami aspek perawatan dari billboard tersebut.
2: Karena kami akan mendalami terkait dengan perawatan, karena kami lihat di lokasi juga billboard ini sudah berlapis-lapis sehingga mungkin menahan angin dan bangunannya sehingga roboh dan menimpa 3 bangunan, diantaranya ada warung, ruko, dan bengkel. Untuk korban, tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, 1 tergencet oleh material puing-puing yang tumbang, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak PMI.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung selalu meningkatkan pelayanannya ke masyarakat yang datang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, usai memantau layanan kesehatan di RSUD Ujung Berung, Kota Bandung, menyusul meningkatnya jumlah pasien di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Bandung. Asep menyatakan pelayanan harus ditingkatkan agar para pasien yang datang tidak menyampaikan keluhan apapun, terutama tentang layanan. Selain itu, Asep juga mendorong agar BPJS Kesehatan menyampaikan sosialisasi mengenai penyakit yang tidak di-cover melalui layanan JKN.
3: Saya ingin memastikan bahwa karena sekarang ini jumlah pasien agak meningkat nih di beberapa puskesmas dan rumah sakit, saya ingin memastikan bahwa di rumah sakit Ujung Berung ini juga keseimbangan ya antara jumlah rawat inap terutama dengan pasien. Dan tadi setelah dapat informasi, alhamdulillah sebetulnya manajemen pengelolaannya bagus, artinya jumlah yang nunggu di IGD, kemudian sistem rujukan, kemudian sistem pelayanan. Saya juga datang ke tempat di IGD, saya datang juga ke tempat rawat inap. Rata-rata mereka secara umum puas dalam memberikan dilayani oleh teman-teman di rumah sakit.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta pemerintah pusat segera mewujudkan sistem rujukan baru bagi pasien BPJS Kesehatan di seluruh Jawa Barat. Usai mendampingi Menteri Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam launching sistem rujukan baru peserta BPJS, Erwan berharap sistem rujukan tersebut tidak hanya diterapkan di Kota Bandung, tapi juga mencakup lebih dari 1.000 puskesmas yang ada di Jawa Barat. Dalam rujukan baru tersebut, pasien tidak harus datang berjenjang ke fasilitas kesehatan. Dari faskes tingkat pertama, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang kompeten dengan penyakit yang diderita.
4: Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga BPJS Kesehatan atas inovasi-inovasi yang dikembangkan ini. Dan terima kasih Kota Bandung menjadikan lokus piloting untuk ketiga reform tadi. Tadi saya juga sampaikan, semoga ini bukan hanya di Kota Bandung saja, bisa kita kembangkan di seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat.
1: Kini, Audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperbaiki dan membangun ulang rumah pemetik teh atau bedeng yang tidak layak huni di kawasan perkebunan teh menjadi kampung adat atau homestay berbasis pariwisata. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan membangun ulang rumah bedeng tersebut salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan para pemetik teh dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Menurut Gubernur, untuk langkah awal, perbaikan rumah-rumah bedeng akan dilakukan di kawasan Pangalengan, Malabar, dan Ciwidey dengan konsep mengubah bedeng-bedeng kumuh menjadi perkampungan bernuansa arsitektur Sunda atau kampung adat yang ditata lanskapnya agar menarik wisatawan.
5: Saya ketika melihat kebun teh mengalami perubahan, lahan disewakan, dibangun lahan bisnis-bisnis yang lain yang mengancam ekosistem kebun teh. Maka sekuat tenaga saya merubah. Oleh Pemprov ditanamin teh. Orang yang nanam tehnya sampai nanti tehnya bisa dipetik digaji oleh kita tiap bulan. Ini adalah strategi menyelesaikan kemiskinan. Karena upah buruhnya murah. Dan strategi ini mereka dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan. Tukang metik enteh itu kan miskin. Rumah-rumah bedengnya itu jeleknya luar biasa. Tapi kebun enteh datang pemodal baru. Bikin cottage, bikin kawasan wisata. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa bangun. Tahun depan akan saya masifkan seluruh rumah-rumah rakyat miskin yang ada di perkebunan Pangalengan, Malabar, Ciwidey semuanya. Saya akan bangunkan rumahnya. Dan mereka nanti dididik ke pariwisataan, rumah itu berubah jadi homestay.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka stunting dan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru. Angka prevalensi stunting di Jawa Barat yang tercatat terakhir mencapai 14,9% atau menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk menekan angka stunting perlu kerja kolaboratif dan kerja keras terus dilakukan bersama semua komponen, khususnya dalam hal asupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, pemberian telur sebagai sumber protein hewani yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita dalam upaya menekan angka stunting. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengembangan komoditas ayam, baik pedaging maupun petelur, memiliki potensi luar biasa untuk menjawab persoalan kemiskinan dan angka stunting di Jawa Barat.
6: Prevalensi stunting Jawa Barat terakhir kita di angka 14,9% dan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terkecil padahal penduduknya terbesar. Ya, kita dorong penurunan satu tahun terakhir itu di angka 5,8% dari 21,7% ke 15,9%. Itu relatif istimewa, walaupun idealnya mah harus satu digit di bawah 10%. Jadi ruangnya masih terbuka untuk memproduksi telur karena salah satu solusi stunting yang konkret pasihanwe ibu hamil dan murangkali utamina usia 7 sampai 24 bulan enog. Ibu hamil itu kasih 2 butir enog sapoe. Berarti sabulan teh kirang langkung 4 kilo kali 30.000 120.000an.
1: PT PLN menyiapkan pengamanan kelistrikan secara berlapis untuk memastikan pasokan listrik selama digelarnya turnamen Viva Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisantus Setiawan mengatakan pihaknya menyiagakan puluhan personel dengan didukung fasilitas teknik dan 2 unit genset selama rangkaian turnamen. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN mendukung Jawa Barat sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Keandalan listrik menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar.
7: PLN siagakan 80 personil untuk mengawal pasukan listrik selama FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Keandalan listrik diperkuat 3 UGB, 5 UPS dan 2 genset dengan sistem zero downtime. Pengamanan berlapis ini disiapkan agar pertandingan berjalan lancar tanpa gangguan pasokan listrik hingga 5 Oktober.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Here we go. This is Primors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Layani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
3: Forum Bisnis Jakarta Futura Konektiva 2026. 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Konektiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman. Satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Raffi orangnya baik.
8: Raffi seperti abis.
9: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

Ada Raffi di daytime show that was Temper City, Self-Aware. Kemarin di weekend terakhir di bulan September ini, kalau muda, ternyata konser gede cuman bukan bikin kita keluar duit buat tiket doang. Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung bilang pesta pora sama konser The Weeknd dalam 2 hari itu ngegerakin ekonomi Jakarta, tau gak hampir berapa? 250 miliar. Karena yang keluar rumah bukan cuma penonton, ada yang naik transportasi umum, transportasi biasa, makan, nginep di hotel, ngopi, belanja, sampai UMKM di sekitar venue juga ikut kebagian. Jadi satu konser itu punya efek domino ke banyak bisnis di kota kita, ternyata Jakarta. Jakarta, hampir gue nyebut nama pendengar radio lain. Dan Jakarta emang lagi banyak banget sih kedatangan konser. Ini bentar lagi aja ada sinkro kalau muda. Tapi gue pinanya nih, topik-topikannya kalau muda. Kalau lo pergi nonton konser, pengeluaran terbesar lo biasanya itu di mana? Di tiket kah? Di transport kah yang lumayan ribet? Makan? Atau malah outfit? WhatsApp di 0811-607-1022 atau ramein live chat Prambors kalau muda di prambors.live. Now to a song yang udah lama banget gue gak lihat di playlist nih. Ada Baby No Money dan Rich Brian. This is

0: Sembayong Jalan Tengah di Time Show with Ralfion Prambors Radio. Kalau muda lagi nanyain lo, kalau konser itu pengeluaran terbesar biasanya di mana? Di makan, di transport, akomodasi, tiketnya itu sendiri atau apa? Kalau setelah gue pikir-pikir, kalau muda, selama gue konser di area G Expo, apalagi kalau festival yang 3 hari ya kayak Passport gitu, gue pasti akan selalu buka kamar hotel, sehingga gue mendingan buka kamar hotel dan bayar ekstra daripada gue harus bolak-balik tiap hari nyetir rumah gue G Expo, rumah gue G Expo. Jadi mungkin kalau buat gue, pengeluaran terbesar itu ada di akomodasi dan transportasi. Kalau Dea, modalnya gede di transportasi juga, karena gak mau nyetir, bakal macet banget. Pengeluaran terbesar di transport sama tiket. Kalau konser selalu ngambil VIP atau minimal festival, karena kalau tribun aku minus, gak bisa nonton, buram dari jauh. Seperti itu kalau muda. Emang banyak ya faktor-faktornya. Kalau gue sih di akomodasi dan penginapan. Kalau lo di mana, masih gue tungguin juga di Prambors. WhatsApp 0811 607 1022. I still have half an hour left here on the show. Sekarang jam 2:26. Yuk kita lanjut ngobrol-ngobrol kalau muda.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralfi.
3: Genus, lu tahu nggak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
4: Gua
3: 196.
4: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
3: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
3: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
3: Oh gara-gara gue bukan tipe lu.
4: Gue bisa sebutin tipe gue.
3: Apa?
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
4: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
3: berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio
4: setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam
4: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
5: Ralfi si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Guess who's back? Gue tuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: Jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: Bimnya bimbingan.
7: Belnya?
6: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret-kecret?
8: Yang jadi Spiderman?
9: Iya.
8: Punya?
9: Punya.
8: Usaha?
9: Di mall.
8: Di mall?
9: Gila.
8: Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Smart parking?
9: Iya.
8: Dia kan Peter Parker.
9: Nah itu, Peter Parker.
10: Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Untuk menuju terminal Blok M.
13: Lu lagi ngefoto apaan sih?
14: Ih, lihat tuh. Masa MRT kakinya naik-naik gitu?
13: Mana?
14: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
13: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
15: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
2: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi nggak pernah cinlok?
1: Oh, gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio
2: setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh Aksi, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
4: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
6: Jual emas akan puas.
0: This is Prambors.
6: Prambors.
0: Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Avengers Endgame kembali jadi film dengan penonton terbanyak di Indonesia usai tayang ulang dengan versi encore. Avengers Endgame kembali menempati posisi film dengan penonton terbanyak di bioskop Indonesia setelah tayang ulang lewat versi encore. Berdasarkan data Cinepoint, platform pemantau performa film di bioskop Indonesia, total penontonnya mencapai 11.637.922 orang per 29 September 2026. Angka ini menggabungkan penayangan awal dan penayangan ulang, bukan jumlah penonton baru. Sebelum tayang ulang, Endgame mencatat 10.976.000 penonton dari penayangan awalnya di tahun 2019. Versi encore kemudian menambahkan sekitar 662.000 penonton, membuat totalnya melewati Agak Lain, Menyala Pantiku yang mencatat 11 juta penonton. Di bawah keduanya ada Jumbo dan juga KKN Desa Penari yang juga sama-sama menembus 10 juta penonton. Antusiasmenya juga terlihat di luar Indonesia. Dilansir dari Variety, Endgame Anchor meraup 86 juta US dollar secara global pada akhir pekan penayangan ulangnya. Jumlah itu membawa total pendapatan Endgame di seluruh dunia menjadi sekitar 2,88 miliar US dollar. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Timnas Indonesia imbang dengan Malaysia 0-0. Dalam derby serumpun antara Timnas Indonesia dan juga Malaysia yang digelar di GBK Stadium, kemarin di tanggal 28 September, skuad Garuda ditahan imbang oleh Harimau Malaya dengan skor 0-0. Indonesia sudah bermain berat setelah usai Tom Haye harus menepi ke ruang ganti karena mendapatkan kartu merah usai melanggar Arif Aiman di babak pertama. Sepanjang laga, Indonesia harus bermain lebih defensif, sementara Malaysia terus tampil menekan. Dengan ini, Indonesia dan Malaysia bakal merebut satu tempat ke laga final lewat laga dengan tim lain. Indonesia sendiri bakal bertemu dengan Bangladesh dan wajib menang dengan skor banyak jika mau lolos ke babak final. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on prambors.live.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yes, kaula muda, selamat datang di Tenggo.
3: Selamat datang di Tenggo, kaula muda, selamat sore. Ada Devina mau in real life pasti nih.
4: Pasti Devina udah siap nih melaporkan langsung dari Jalan Fatmawati, kaula muda. Semangat terus Ci Devina. God bless you.
3: Semangat Cece.
4: Devina, ini saat yang tepat buat kamu ke tengah-tengah kota karena lagi ada 20 demo.
3: Bener, pas banget.
4: Betul, menurut aku kamu sekarang random picking kayak demo mana ya teman-teman yang Gen Z friendly.
3: Demo yang Gen Z friendly.
4: Demo mana isinya baby-baby, nah menurut gue itu. Oke, kalau udah studio tuh lagi rame banget, lagi ada Louis, ada Damar, ada Ratu, ada Bang Doyok, ada Ralfi, Devina, dan masih banyak lagi.
3: Dan masih banyak lagi enggak? Udah habis.
4: Roh halus.
3: Jangan gitu. Kita tuh belum kayaknya di tempat tuh belum dingajiin deh. Makanya ada kejatuhan ular.
4: Genus, gini ya, gue udah siaran 13 tahun, udah resign 3 tahun, kalau belum dingajiin, parah juga.
3: Jujur. At least maksudnya setelah adanya si orang-orang baru, terus kepemilikan baru. Udah ya, tapi kita gak diajak. Kenapa kita gak diajak?
4: Ya mungkin kita
3: mantan Al-Azhar gitu.
4: Kita diasumsikan kita tidak islami. Kayak, gak usah lah, mereka juga gak mau datang.
3: Lo aja sholat maghrib live di TikTok. Masa sih lo gak islami?
4: Iya, makasih banyak udah support aku teman-teman ya. Aku pengen ngucapin makasih banyak buat keluarga aku di Makassar. Apa kareba? Baji-baji, Ji. By the way, hari ini beneran loh, tapi gue ada 20 demo loh. Kalau mudah hati-hati ya.
3: Iya, ada 17.000 personel diturunkan. Jadi mungkin untuk kamu yang sedang berkegiatan di sekitar DPR MPR lah, Bundaran HI lah, nanti kita akan update beritanya ya.
4: Betul, kita akan update termasuk demonya di mana aja, dan mungkin ada beberapa yang kita bakal kasih di demo apa gitu kali ya.
3: Iya, karena
4: di gue tuh nggak lewat sama sebenarnya.
3: Gue juga nggak ngelewatin daerah itu soalnya.
4: Okay.
3: But anyway, yes. Stay tuned on Tango, we'll be back.
4: Oh hey.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Semua keinginan dia juga tercapai main.
1: Hello.
2: Yes, kaulah muda.
1: 17.000 personel diturunkan untuk mengamankan 20 demo hari ini di Jakarta, kaulah muda.
2: Wow, di mana aja ya demonya, Kak Genus?
1: Banyak. Seperti titiknya ya, ada gedung DPR MPR, Bundaran HI, Duku Atas, Silang Selatan Monas.
2: Oke.
1: Khusus kawasan DPR MPR ada sekitar hampir 5.000 personel disiapkan Polri, TNI, Pemprov DKI dan juga Pamdal DPR MPR.
2: Oke.
1: Nah, ada 20 agenda demonstrasi dan penyampaian aspirasi di Jakarta hari ini. Salah satu aksi terbesarnya itu adalah demo buruh di depan DPR MPR. Sekitar 20.000 buruh akan menyampaikan 11 tuntutan terkait ketenaga kerjaan.
2: Oke.
1: Upah layak, outsourcing, pekerja kontrak dan magang serta perlindungan ojol.
2: Wah, ini nih benar-benar hak kita juga lagi diperjuangkan nih, teman-teman.
1: Betul.
2: Sama buat saudara-saudara kita juga yang lagi turun ke jalan ya.
1: Iya. Titik aksi tersebar, tadi udah aku bacain. Personelnya juga sudah aku bacain.
2: Oke, oke. Perlindungan ojol. Oh, ada juga ini aliansi
1: menyoroti ketenaga kerjaan dan distribusi LPG subsidi.
2: Kalau kita lihat titiknya, kalau

0: kita lihat titiknya kalau strategi gue yang biasanya Genus. Jadi biasa kalau gue tahu itu Jakarta macet dan kebetulan pekerjaan gue lagi di jam macet dan di daerah tengah kota, gue punya strategi khusus yang gue yakin gak ada yang ngelakuin ini. Ini cuman gue doang karena memang gue tuh alhamdulillah ya sama Tuhan gue diberi akal yang
1: panjang lebih banget unggul. Panjang banget, yang strategi lo cuma naik MRT kan?
0: Iya, kok tahu?
1: Alhamdulillah ya, diberikan sama Tuhan, ini, hedo, kata gue mah, semua orang juga naik MRT kalau ada di jalurnya bang.
0: Jadi, gue tuh even gak di jalurnya Genus, misalkan gue kerja di Anyar, tetap naik MRT.
1: Sampai?
0: Jadi sopir gue drop gue di MRT Lebak Bulus. Terus gue naik MRT dari paling ujung berarti di
1: Bundaran HI.
0: Nah, ntar sopir gue jemput lagi di situ.
1: Oke.
0: Dari Bundaran HI gue masuk sopir gue baru ke Anyer.
1: Nah, lo
0: kenapa?
1: Lo nungguin sopir lo ke jebak macet lo ngapain tuh di MRT stasiun?
0: Oh, berantem,
1: MRT.
0: Berantem. Iya.
1: Okay.
0: Karena kan aku kalau ada orang yang mukanya lebih ganteng dari aku ajak berantem dan hasilnya ya berantem terus tuh 10 menit. Karena ketemu 10 orang 10-10 yang lebih ganteng dari aku. Kenapa? Tapi itu masuk akal dong strategi kuah.
1: Enggak, ya bagian tadi lu suruh ini kita lupain yang Anyer ya.
0: Oke.
1: Karena itu semua hanya akal bulus dan kebohongan belaka kaula muda.
0: Akal bulus si gembul.
1: Gue punya strategi menghindari macet.
0: Gimana strategi lo?
1: Kalau dari sensi, gue mau pulang. Karena kan kalau biasanya mungkin kalau gue lewat belakang tuh Simpruk Patal Senayan weekend itu bakal rame banget sama Taichan dan macet lah.
0: Iya loh.
1: Iya kan.
0: Taichan itu ya.
1: Taichan tuh parah sih.
0: Iya. Gue bingung.
1: Gue sampai ada di titik dimana kayak bang lu mundur di 2 senti lagi. Kayaknya gue tabrak gue nggak sedih deh gitu. Dia ke tengah jalan banget.
0: Tapi kenapa Pemkot itu tidak ngelakuin sesuatu dengan Taichan? Karena gini, gue ngerti Taichan itu juga emang nggak mungkin dihilangkan.
1: Iya.
0: Karena itu kok sudah jadi
1: kan
0: kayak.
1: Kan sempat direlokasi, lo inget nggak sih zaman Ahok?
0: Yang di kemana sih dia?
1: Kalau nggak salah dulu tuh direlokasi jadi di dulu parkiran motor sensi.
0: Nah iya.
1: Gue selesain dulu yuk strategi macet gue sebelum kita komenin Taichan.
0: Oh belum kelar. Oke.
1: Gue baru bilang. Kan biasanya gue lewat Simpruk yang banyak Taichan. Langsung potong kita.
0: Oh iya benar belum kelar, sorry. Terus.
1: Intinya, gue itu suka motong binus. Supaya gue ke hang
0: tua. Kalau masih bisa keterima ya gue udah gak bisa loh.
1: Iya makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar. We never stop learn until we die.
0: Yakin pelajar?
1: Pelajar.
0: Bukan pelak yang lain. Pelancong. Iya kan? Hei, lihat gue pelancong. Pelago, pelangi, ini pelanginya.
1: Pelangi keterlaluan ya. Pelangi saya bilang Anda keterlaluan.
0: Iya.
1: Astagfirullahaladzim, gue sampai nggak bisa komen tadi.
0: Oke, benar.
1: Pelari lah di
0: lo balik dong.
1: Oke.
0: Tapi kalau muda emang hanya.
1: Gue suka motong binus dan hanya untuk orang-orang yang
0: mukanya masih muda.
1: Menurut gue senyumin satpam dengan kayak bahagia kayak selamat sore pak lewat.
0: Gue juga udah senyumin.
1: Belum.
0: Gue udah diminta flashcard Genus. Mana flashcardnya mas?
1: Ya gak percaya soalnya kan lo ortu.
0: Iya juga ya. Duh gue harus treatment nih. Kalau boleh ada gak cowok-cowok yang suka treatment? Ayo pindah topik.
1: Gila itu topik jam berapa? Sinti.
0: Ini adalah teaser ya.
1: Gini, kita akan ngobrol sama kaula muda perkara akal-akalan mencari jalan potong.
0: Betul.
1: Untuk menghindari macet.
0: Atau strategi lo menghadapi kemacetan. Kalau tadi gue naik MRT, kalau Genus itu dia suka lewat binus internasional kaula muda. Dari SMC karena lo gak usah muter tuh lewat depan Plaza Senayan ya.
1: Macet kali lo.
0: Nah, kalau kaula muda strategimu untuk melawan kemacetan di kotamu bagaimana? Langsung aja WhatsApp ke berapa Genus?
1: 08 11 607 1022.
0: Alright.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
3: Tango on Prambors.live.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Yes, masih bareng sama Julio dan Genu si Bedi mentok.
0: Gua
1: Gerus tuh kan kasih kalau misalkan gua puji, itu pujian enggak buat lo?
0: Pijitan.
1: Pijuan juga terlalu.
0: Pujian.
1: Hah, udah lo stop ngomong.
0: Pujian.
1: Genu stop betul-betul tulisan pujian ya. Kita dari tadi semua kepleset. Ya, ini baru Bedi kalau udah.
0: Ini statement.
1: Aku yang paling Bedi.
0: Jadi
1: mentok.
0: Kita lagi lu stop teriak-teriak.
1: Iya, sorry. Iya, sorry.
0: Gue jepit pita suara lu
1: mau.
0: Ya.
1: Mau. Oh, pita suara enggak mau.
0: Mau.
1: Dijepit tangannya.
0: Jadi kita sedang nanya sama kaula muda soal akal-akalan menghindari macet atau
1: betul.
0: Misalnya trik atau mungkin lu punya jalan tikus yang lu rasa lu doang yang tahu. Boleh di-sharing kaula muda. Seperti?
1: Oke, ini kayak Pam-Pam nih. Kita dengerin Pam-Pam ngomong ya.
2: Kalau gue sih ngelawan kemacetan di daerah gue, khususnya Rajek, Tangerang, itu lucu sih. Karena Rajek itu jalanannya cuma satu jalur, dan satu jalur itu bercabang untuk ketemu di satu jalur yang sama. Gitu. Jadi kalau kita belok kanan atau kiri, itu ketemunya di jalur itu lagi gitu, di ujungnya. Nah, strategi gue itu cuma ada satu, itu benar-benar strategi lucu. Kita lewat getek, ada di deket Kedaung, namanya daerah Kedaung, nah itu
0: getek.
2: Naik getek, bener-bener naik getek, ngelewatin apa sih,
0: air.
2: Dibilangnya kali ya, danau lah, danau gitu, kita nyebrang. Nah itu ntar kita nyampe ke seberang itu udah beda ini, beda jalur lagi.
1: Beda alam, beda alam.
0: Gitu. Tiba-tiba turun getek, loh kok aku udah di Pulau Pari ya? Pulau Seribu.
1: Welcome to Pulau Pari.
0: Ah, seru banget, tapi Pam-Pam dia seniat itu sampai naik getek buat ngindarin macet.
1: Iya, tapi setahu gue Gen, memang pernah mau ada semacam
0: waterway.
1: Solusi. Iya, waterway. Iya. Gitu. Sempet dengar gak sih waktu itu?
0: Sempet, tapi itu udah kayak very long time ago.
1: Waternya doang ada, way-nya sampai sekarang gak ada. Kalau
0: way-nya apa? No way.
1: Oh, ternyata way-nya no way.
0: Nah.
1: Nih, ada juga Sel yang sudah mengirimkan PVN buat
0: kita. Kayaknya yang bawah deh ya, Julio.
1: Yang bawah ya?
0: Iya dong.
3: Bagaimana gue menembus kemacetan. Iya, tapi kalau misalnya di daerah gue itu di Manado, gak terlalu macet gimana gitu. Tapi pernah yang emang kayak macet banget, terus posisinya gue mau berangkat sekolah kan. Jadi mau gak mau, karena anterin itu bokap gue, terus gue bilang ya udah. Nanti sampai di depan papa puter balik aja, terus nanti gue nya naik ojek gitu kan. Tapi naik ojek ikut jalan lain. Nah, tapi poin pentingnya di sini adalah sebelum menghadapi macet kita harus jalan kurang lebih 1 jam sebelum. Apalagi kalau yang ada di pusat kota, nah itu macetnya luar biasa kalau pagi-pagi. Jadi hacks dari gue itu jalan lebih pagi daripada nanti boro-boro kena macet.
0: Good job, Sel. Gue suka banget sama prinsip jalan lebih pagi karena menurut gue
1: apa?
0: Iya, nggak apa-apa. Karena menurut gue itu adalah bentuk tanggung jawab kita.
1: Benar.
0: Lo nggak bisa nyalahin Jakarta macet. Jakarta juga emang udah macet berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau lo telat, Bedi.
1: You go girl. You go girl.
0: Coba.
1: Teriak-teriak lo. Gue lagi marah ke diri gue sendiri.
0: Lo dan intrusive thoughts lo. Mau diputer nggak yang kedua?
1: Putar aja nih.
0: Putar aja kan.
1: Ajar nih.
3: Halo Kak Julio, halo Kak Genu, selamat sore. Jadi gue mau bagiin satu hex yang
1: Ini udah keulang. Oh benar, sama-sama.
0: Iya ya. Voice note 2.
1: Bahkan ya Genus, gue kalau buka maps gitu, gue tuh misalkan gini, gue harus standby at kerjaan tuh jam 2 gitu. Gue akan buka mapsnya adalah ke sana gue harus sampai 13.30.
0: Iya.
1: Ngerti enggak?
0: Iya.
1: Ngerti kan?
0: Ngerti dong.
1: Oh iya, iya.
0: Emang
1: iya.
0: Lo pikir gue sekosong apa sampai lo ngejelasin gitu aja gue gak ngerti.
1: Kamu gak kosong, kamu Bedi.
0: Kamu Bedi mentok.
1: Aduh, gue tuh gara-gara gue liatin Nekila dari tadi duit aku beda Bedi.
0: Ada Lutfi Fadil.
1: Halo Lutfi, katanya. Halo Kak Gemes and Kak Julio. Halo juga Dek Lutfi.
0: Baru nyapa doang nih. Cuma halo.
1: Apa mungkin dia lagi ngetik kali ya?
0: Bisa jadi.
1: Kita juga masih nungguin kalau gue mau tanya sama Devina. Sini deh. Kamu itu semenjak masuk Prambors, kamu harus standby jam berapa di kantor?
4: Jam 10.
1: Kamu dari daerah mana berangkatnya?
4: Kuningan.
1: Kuningan. Kamu punya ini enggak? Itu kan juga daerah macet kebetulan kan. Itu daerah orang berangkat kantor. Hacks untuk melewati kemacetan Jakarta atau untuk ngakalin kemacetan Jakarta?
0: Naik Grab atau Gojek?
1: Iya, benar sih.
0: Pasti sih.
1: Itu jawaban yang gue inginkan.
0: Itu jawaban yang lo inginkan.
1: Iya, benar.
0: Mungkin kalau udah mau sharing-sharing, itu Lutfi ngirim
1: audio. Ada Lutfi, let's go Lutfi.
0: Tapi cuma 4 detik, kira-kira apa ya isinya?
1: Cuma ngeludah kali itu.
0: Coba kita dengar.
4: Izin telat masuk kerja aja.
1: Ma, ini baru Bedi mentok. Ini baru. Katanya Lutfi, ah lo urus deh jalan duluan. Gue gak mau, gue mau izin telat.
0: Bodoh amat.
1: Good job Lutfi.
0: Macet. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811 607 1022.

0: What did she say?
1: Yes, kalau muda masih barengan sama Tenggo ya, ada Julio dan Genus.
0: Betul.
1: Habis ini kita mau ngasih tahu info ke kaula muda Genus tentang timnas versus Malaysia yang dimana rekornya, penasaran dong.
0: Rekornya, bakal. Skornya.
1: Maksud gue skornya.
0: Benar. Pertanyaan gue adalah, lo pernah nggak nonton bola di GBK?
1: Pernah.
0: Siapa? Timnas.
1: Closing Asian Games.
0: Pertanyaan gue.
1: Sampai serak tuh dia.
0: Lo pernah nggak nonton bola di GBK? Pernah. Closing Asian Games.
1: Ya kan tandingnya bola. Bola ya. Ah, jangan di GBK lah.
0: Lo ya maunya di GBK.
1: Gue nonton closing Liga Champions.
0: Gila, gila, gila, gila.
1: GBK. Gila, gila. Hah, bentar dulu, Neng.
0: Sombong banget. Enggak, soalnya gue tuh pernah waktu gue nonton bola di GBK, gue lumayan sampai enggak merhatiin pertandingannya gimana-gimana banget. Karena? Gara-gara kan kalau kita nonton bola di GBK itu lagi rame banget, yang mengakibatkan lo terus jalan kan.
1: Betul.
0: Soal sepatu gue lepas, coy.
1: Kasian.
0: Soal sepatu gue lepas, terus akhirnya gue jadi kayak bete. Terus gue nonton bolanya jadi kayak terus gue cuma ngeliatin sepatu gue, karena sepatu gue sayang sekali. Ya udah deh.
1: Kalau gue jadi lo sih gue ambil, gue kenyot.
0: Penyiar senior.
1: Apa?
0: Gitu caranya.
1: Jadi ya kalau muda kita ini kan lagi ada misi dari si Devina. Terus misinya di upgrade anjir tiba-tiba. Aku kasih kata Kak Genus dulu baru Kak Julio ya.
0: Yeah.
1: Terus nih Genus soal sepatu, gue masih kayak oke, jago nih partner gue. Pas kata-kata gue kenyot. Tapi menurut gue ya kalau kita ngomongin kenyot,
0: nggak perlu kita ngomongin kenyot. Nggak perlu soal sepatu dikenyot.
1: Kak, kental barangnya. Enak dikenyot. Udah kesebut. Astagfirullahaladzim.
0: Nah. Sabar dulu.
1: Betul.
0: Ye.
1: Yanti.
0: Tolong ambilin minum.
1: Tolong ambilin minum. Oh. Orang tua itu kalau enggak bisa ngunyah ngenyot. Aduh.
0: Teh.
1: Tolong maafkan saya ya teman-teman semuanya.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue langsung ambil endingnya jahat.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
0: Tenggo.
3: Untuk menuju terminal Blok M.
0: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
0: Mana?
4: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
0: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
6: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
8: Tenggo with Julio Genus.

0: Toh, saya kan dulu kiper, Kak. Dulu saya tuh kiper. Saya bosan, saya jadi penyiar radio saja. Saya boleh ngomong, Mi? Boleh, Mito?
1: Boleh dong.
0: Oke, jadi ini kalau muda mau kasih tahu kok, saya mau update kok skor ini Indonesia lawan Malaysia. Jadi kan timnas kita itu baru ki bermain kodong toh. Nah, itu kodong skornya imbang ki lawan Malaysia itu di grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Itu hari Senin di GBK. Nah, ini toh bikin Indonesia sama Malaysia ini sama-sama punya 4 poin.
1: Okay.
0: Tapi ada tong bedanya. Karena Malaysia itu dia di posisi pertama ki.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Nah, jadi kenapa Malaysia di posisi 1? Karena dia itu punya ki selisih gol lebih bagus.
1: Oke. Okay.
0: Sementara kita kodong Indonesia di posisi kedua ki. Nah, ini posisi penting Ginus.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi posisi puncak grup itu yang akan menentukan siapa yang lolos ke final. Jadi kayaknya kalau kita di posisi kedua sampai terakhir kita enggak lolos ke final.
1: Wah, jangan sampai.
0: Betul. Jadi ini sekarang top persaingan itu belum selesai karena masih ada laga terakhir grup A yang akan menentukan tiket final. Begitu. Indonesia ini bakal ki menghadapi Bangladesh. Aduh. Malaysia bakal melawan Singapura. Nah, sebelumnya itu Malaysia menang ki lawan Bangladesh 3-0.
1: Oh,
0: gitu. Indonesia kita atas Singapura kita menang 2-0.
1: Keren.
0: Gitu. Jadi Indonesia ini perlu ki dapat hasil yang bagus di laga terakhir untuk mengejar selisih golnya Malaysia. Nah, yang bikin kemarin itu pertandingannya berat sekali kodong karena kita main itu dengan 10 pemain dari menit ke-37. Setelah Tom Haye mendapatkan kartu merah gitu.
1: Okay.
0: Tapi walaupun kita bermain dengan 10 orang
1: tetap bisa ditahan.
0: Betul, ini pertandingan bedek tuh seru sekali sampai semua mau sekali nonton. Betul,
1: oh, iya?
0: Iya. Semua dari perawan, janda baru, janda lama, janda pirang, semua mau ikut nonton. Semua. Tapi ini memang karena perempuan-perempuan tuh suka nonton bola tuh.
1: Iya.
0: Keringat-keringat begitu ya bajunya. Mantapnya kodong.
1: Tom Haye kenapa kodang pakai dapat kartu merah dia?
0: Apa?
1: Kenapa Tom Haye dapat kartu merah? Apakah kamu
0: pelanggaran
1: tahu,
0: ki?
1: Pelanggaran. Aduh.
0: Pelanggaran. Ya. NN bukan NG, pelanggaran.
1: Terus tadi gue udah nyebut aduh blunder. Ketutupan suara lu.
0: Oh, aduh apa?
1: Blunder.
0: Aduh apa?
1: Aduh blunder.
0: Mantap sekali. Mantap teman-teman. Sekali. Itu media pernah pertandingan Jakarta. Salah.
1: Pertandingan Jakarta.
0: Pertandingan Indonesia lawan Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kita doakan saja di.
1: Apa yang perlu didoa-doa? Pertandingan sudah selesai, Ji.
0: Janda pirang.
1: Jarang.
0: Yang nonton bola malam-malam mungkin pulang-pulang masuk angin toh. Semangat, Ki sayang.
2: You go, girl.

0: Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Di, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Oke, Tango on Prambors Radio, Kaula Muda, kita akan masuk ke Prambors Live. Sekarang
0: finally, ya? Kita akan live di prambors.live. Ini sama TikTok juga barengan?
4: TikTok enggak? Nanti jam 6.07.
0: Oh, ganti-gantian. Oke.
4: Saatnya kita menyapa Kaula Muda di dalam jaringan.
0: Kita sudah masuk ke jam 5 ini, dimana semakin terasa juga. Ini sekarang tanggal berapa ya?
4: Sekarang tanggal 29.
0: Tapi gue ngerasa ya, aura kehidupan ini tuh bukan kayak orang baru-baru gajian, tau gak? Lo ngerasa gak sih?
4: Iya tahu.
0: Dari mulai restoran gak terlalu rame-rame gimana.
4: Kak,
0: daya beli orang menurun, mall sepi.
4: Tak, jujur Genus, karena sekarang itu semuanya berasa banget naik.
0: Iya.
4: Kayak gue ini ya, kayak gak usah. Dulu tuh, aduh gue kalau si bensin tuh sekarang juga berasa banget. Terus kayak, inget gak sih dulu kalau muda, gue bahkan pernah bilang kayak sekalinya gue tuh sempat lama gak keluar. Terus pas gue ke mall, gue kaget karena harga baju naik, harga makanan naik menurut gue.
0: Iya, lo ternyata sekali emang makan naik. 1,4 gitu ya?
4: Iya, dan gue cuma berdua.
0: Iya.
4: Apa kita orang have? Amin.
0: Amin.
4: Gitu. Enggak, karena harga-harga naik kayaknya emang gak terelakkan ya gitu. Terus gue lihat Genus di sosmed, lumayan lucu tapi miris. Tapi gue ingin menguatkan sesama WNI ya,
0: yeah.
4: Karena ada banyak banget tren-tren. Ini karena tekanan ekonomi, warga itu mulai downgrade.
0: Mendowngrade
4: apapun yang mereka bisa
0: mereka.
4: Iya.
0: Okay. Kita akan kembali ngomongin itu, Kaula Muda. Jangan
4: betul
0: kemana-mana ya. Tenggo terus.
4: Teng terus.
0: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Yes, kalau udah Tango on Prambors Radio masih barengan sama Julio sama Genus. Gen, ini yang tadi gue pengen bahas, Genus.
1: Iya, masalah indeks ekonomi ini kan.
0: Betul. Jadi kaula muda, karena tekanan ekonomi, warga itu mulai downgrade kendaraan. Tren ini ramai di sosmed karena setelah muncul pertanyaan indeks ekonomi apa yang udah kalian downgrade gitu. Sejumlah netizen akhirnya ngaku, Genus, ada yang dia menjual Honda HR-V-nya, Camry, terus dia ganti ke mobil yang lebih hemat, ada yang ganti ke Karimun.
1: Oh iya.
0: Terus ada yang tadinya pakai mobil, terus dia jual, dia akhirnya pakai motor, gitu-gitu kaula muda ya.
1: Iya.
0: Sebagian lainnya bahkan ada yang dari pakai mobil itu mereka ngejual mobilnya, ada yang beli mobil listrik, ada juga yang nggak beli apa-apa, jadi ya udah dia pakai transportasi umum aja gitu.
1: Ada si mas-mas biasa di ini threads ya kayaknya ya. Dia ngejual Fortuner-nya, terus baliknya pulangnya naik bus. Sedih deh.
0: Sedih.
1: Tapi ya mungkin itu adalah keputusan terbaik yang bisa diambil.
0: Nah itu tuh dari Gamas itu yang tadi gue bilang, dari HRV pindah ke Karimun. Karibun tuh kayak baru kelar masak-masak apa, Kak? Karibun. Terus ada
1: PCX tuh motor.
0: Iya.
1: Akhirnya dia belinya motor listrik Alfa N3, jadi enggak mikirin drama Pertamax dan oli.
0: Nah, itu dia. Sebenarnya gini, kalau mau, yang kita mau bahas sama lo adalah apa hal-hal yang lo downgrade-in semenjak ekonomi kayak sekarang.
1: Yes.
0: Gue sama Genus ini kita baru bahas kemarin banget, kalau mudah masalah kita berdua itu abis mendowngrade skincare kita gitu.
1: Gue udah gak mampu beli Kiehl's karena kayak setiap gue balik ke tokonya entah kenapa harganya tuh pasti naik, kayak gak pernah gak naik gitu loh setiap gue balik, jadi gue nyerah.
0: Kenapa ya, mahal banget?
1: Iya, terus kan mungkin karena Kiehl's dari Amrik kali ya, jadi kan dolar juga lagi gila. Ya udah deh, terus aku sekarang jadi pakai skincare banyak lokal, banyak Korea, yang ternyata lokal dan Korea itu walaupun harganya nggak nyampe setengahnya even Kiehl's, itu juga tetap bagus lagi gitu.
0: Iya, gue juga ngelakuin hal yang sama. Yang paling nyata adalah pelembab gue aja udah gue ganti. Dulu kan gue pakai Kiehl's tuh, gila-gila Kiehl's kan. Abis itu akhirnya sekarang
1: Kiehl's banget tau.
0: Iya, abis itu sekarang gue ganti. Tapi emang setiap orang tuh punya caranya masing-masing. Terus apalagi ya, tapi banyak sih yang sebenarnya kayak gue tuh juga lakuin hal untuk kayak akhirnya gue ya merubah gaya hidup gue gitu.
1: Ya, tapi kayaknya somehow ya yang gak bisa gue downgrade adalah makan deh. Kayaknya itu adalah hal tersulit atau terakhir yang akan gue lakukan gitu.
0: Sebenarnya mungkin kalau gue tidak mendowngrade makan, cuman gue kurangin aja gitu porsinya.
1: Iya, bener.
0: Pun juga lagi diet kan gue, jadi sebenarnya gue kayak ya udah kalau kayak weekdays itu tuh gue jajan. Jarang lah mau makan gitu, ya jajan. Ya. Paling nanti weekend gitu. Jadi gue kurangin porsinya kalau udah. Aku downgrade ininya.
1: Kuantitasnya
0: begitu.
1: Apa yang kamu downgrade kalau muda? Downgrade lagi tadi gue bilangnya. Apa yang kamu downgrade? Mungkin kamu bisa cerita sama kita juga. Bisa komen aja di prambors.live atau kamu bisa WhatsApp ke 0811 607 1022.
0: Oke, kita tunggu ya kalau muda ya. Yes.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
3: Tango. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: M-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret.
7: Yang jadi Spiderman.
8: Iya.
7: Punya
8: usaha
7: di mall.
8: Gila.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Iya.
8: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu, pinter parkir.
9: Wow. Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
11: Sekarang belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
12: Ada yang baru dari Guardian,
6: by Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
11: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
6: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
11: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
6: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram at guardian_id. My Guardian Rewards, your wellness with benefits.
12: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
13: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
12: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
13: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
12: Apa? Diskon 5%?
13: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, dan banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: jadi kakek-kakek.
1: Tenggo on Prambors Radio, Genus dan Julio.
0: Yes.
1: Ternyata mendapatkan banyak sekali WhatsApp dari kaula muda.
0: Ada Wawa.
1: Banyak Wawana.
0: Jadi kaula muda Julio sama Genus itu sebenarnya lagi nanya indis ekonomi, ada enggak sih yang udah lo downgrade? Karena di sosmed itu kaula muda pada ikutan tren kayak sudah apa saja kayak yang kamu downgrade gitu indis ekonomi.
1: So, nah, sejauh ini di Trans tuh banyak kendaraan ya?
0: Banyak kendaraan. Kalau di WhatsApp kita ini ada dari Misi katanya. Halo Genus Julio, hal yang aku downgrade itu pakaian. Dulu gue pakai Uniqlo, sekarang gue pakai YMMA.
1: Yang matahari-matahari aja.
0: Enggak apa-apa, bagus apa-apa juga kok.
1: Iya. Sekarang tapi, matahari bagus-bagus tau.
0: Tapi emang kalau dari segi harga ya matahari jauh di bawah Uniqlo. Betul. Aku akui itu. Ada yang sudah kirim WhatsApp ke kita. Ada Sony ya? Kaula muda ya, itu kaula muda pada ikutan tren kayak apa nih? Sudah apa saja kan? Kok ada suara juga mantul? Oh karena di komputer kita ada suaranya
1: live. Oke berarti yang prambors.live kita harus di ini dulu Julio, di mute dulu.
0: Udah ya bang? Oh udah.
1: Oke.
2: Sore Julio, sore Genus. Menarik nih pembahasannya tentang masalah downgrade. Soalnya baru seminggu yang lalu gua downgrade kendaraan yang tadinya bisa
0: dibilang ini spasinya panjang juga.
2: Premium sekarang udah alih ke LCGC.
0: LCGC itu apa sih?
2: Banyak perbandingan sih. Pertama dari BBM-nya, kedua dari pajaknya yang mengharuskan untuk mendownload kendaraan tersebut.
0: Bro,
2: thank you Julio.
0: Semangat you, ya, semangat, Bro Sony.
1: Sony kayaknya masih sedih ya.
0: Iya benar. Atau emang di kepanjangan aja spasinya kalau ngomongnya.
1: Benar, panjang spasi real.
0: Tapi apapun mobilnya mau dari kendaraan premium ke LCGC, Sony yang penting bisa tetap masih jalan.
1: Bener.
0: Masih ada AC-nya, mungkin kenyamanannya aja berkurang sedikit ya.
1: Yang penting tetap bisa menjadi kendaraan untuk kamu mencari nafkah.
0: Nah, benar banget teman-teman. Nih, ada lagi dari Rin Putri.
1: Rin Putri, mari kita play.
3: Hai, aku VN aja ya, soalnya aku lagi di jalan nih.
1: Boleh.
3: Downgrade aku banyak lagi kak. Contohnya makanan. Yang tadinya aku hedon suka beli kayak boba-boba atau macam-macaan. Sekarang kayak okay, ditahan dulu, kita ikat pinggang. Terus juga kayak jajan-jajan, literally jajan donat, apa kayak gitu-gitu pun juga kayak tahan dulu. Itu sih makanan. Sama apa ya, sometimes tuh berpergian tuh juga lumayan sih dikurangin karena kerjaan aku sebenarnya remote kan, jadi kayak kerja di rumah tuh sebenarnya bisa, cuman sometimes tuh aku ada ngajar mermaid di mana yang aku harus pergi dan biasanya tuh aku akan jadiin satu ngajar mermaidnya sama yang lain, jadi nggak yang private banget gitu, jadi supaya bisa 2-3 murid jadi satu jadwal aja. Itu sih yang lumayan downgrade ya say.
0: Oh.
1: Rin, tapi somehow dengan lo enggak jajan boba, beli maca, beli donat, kayaknya itu baik buat lo deh. In general enggak cuman sekadar ekonomi doang gitu. Sama gue punya pertanyaan Rin, lo ngajar mermaid itu, lo ngajar berenang gaya mermaid atau lo ngajarin ikan duyung?
0: Jadi ada dua pilihan nih, lu ngajar orang jadi mermaid atau lu ngajar mermaid buat jalan. Nah, coba lu jelasin ke kita. Ada Livia nih yang udah di telepon. Halo Livia.
4: Halo.
0: Livia, indis ekonomi apa yang udah kamu downgrade lo?
4: Jejer banyak banget, tapi kayaknya aku highlightin tuh kayak bensin kali ya. Dan dulu aku tuh pakai Pertamax, walaupun Brio mungilku ini ya, tapi aku pakai Pertamax karena waktu itu zaman yang Pertalite dikabarin campur gitu loh.
0: Iya.
4: Nah tapi aku akhirnya kayak bulan lalu aku kayak aduh kayaknya aku harus pakai Pertalite deh karena nggak sanggup banget masa isi 200.000 kalau Pertamax aku cuma dapat setengah, tapi kalau Pertalite aku bisa dapat full.
0: Oh emang Pertalite sekarang berapa sih seliternya guys?
4: 10.000.
0: Wah.
1: Weh.
0: Ya jujur jadi pengen sih. Ganti.
1: Jangan, kasihan mobil lu Julio. Udah
0: apa?
1: Biarin aja diganti sama yang apa lebih urgent, lebih membutuhkan.
0: Oh,
1: lu
0: bener.
1: Jangan ngabisin kuota.
0: Bener. Tapi lu Brio kan?
4: Gue Brio.
0: Itu.
1: Lu juga kali ya sih.
0: Iya kan.
4: Aku untungnya karena aku kerja di showroom mobil ya. Jadi kayak masih bisa aku kuras, minta orang bengkel kuras-kurasin gitu.
0: Oh.
4: Mobil
0: enggak
4: terlalu banyak terapi gitu.
0: Benar. Ah, lu mah enak kerja di bengkel. Lu mah enak kerja di bengkel.
1: Privileged people.
4: Rasa ngegasnya enggak beda banget sih.
0: Aduh, main ke bengkel Livia lah ngapain?
1: Nah, Julio, lu nggak usah ganti pertalite, ntar lu makin ngegas orangnya.
0: Oh iya benar-benar. Dah Livia.
1: Terima kasih.
4: Bye.
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus dan Julio di Tenggo Kaula Muda.
1: Oke. Okay.
0: kita abis ini mau ngomongin soal paspor.
1: Gua
0: paspor,
1: sedih paspor. Banget deh.
0: Paspor lu 5 tahun 10 tahun?
1: 10.
0: Aku juga 10 tahun.
1: Tapi enggak ada gunanya tahu. Maksudku gini, enggak ada gunanya mau 10 mau 5 tahun karena paspor kita tuh lemah banget, Genus.
0: Iya, dan ya ujung-ujungnya harus diperpanjang lagi.
1: Paspor kita tuh lemah banget. Kenapa ya? Apa
0: definisi,
1: sih penentunya?
0: Definisi lemah tuh apa sih, Julio?
1: Semakin kuat paspor lo, semakin banyak negara yang bisa lo datengin tanpa visa.
0: Oh, gitu.
1: Lo enggak lihat orang Indonesia, teman-teman kita nih, mau liburan kemanapun harus pakai visa.
0: Iya, benar.
1: Kayak Singapura gitu enak banget. Genus, orang Korea lah. Visa paspor Korea tuh salah satu yang terkuat. Coba tolong lu dicari Korea nomor berapa paspornya. Temen gue benar-benar enggak valid. Kalau kayak misalkan gue bilang nih kayak iya tapi aku, gue harus bikin visa, dia kayak, "Hah? Bikin visa gitu?"
0: Apa itu gitu?
1: Dia benar-benar mereka benar-benar enggak tahu. Karena mereka tuh pada pakai visa on arrival. Udah ketemu enggak lu visa Korea visa nomor berapa?
0: Cu.
1: Iya.
0: Curang kali loh.
1: Kedua ya?
0: Kedua.
1: Tuh, kebayang enggak? Visa Korea itu visa nomor 2. Satu Singapura ya kalau gua enggak salah.
0: Paspor. Singapura apa Amerika? Oke.
1: Okay. Nah,
0: mungkin,
1: coba.
0: Mungkin sambil mencari, ya udah nanti kita balik lagi aja karena abis ini kita masih ceritanya.
1: Kita akan sebutin 5 besar paspor ya nanti ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, kalau muda.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tenggo. Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
8: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
8: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
9: Tenggo with Julio Genus.

0: Yes, Genus dan Julio masih ada di Tenggo Kaula Muda dan sekarang kita akan berbicara dengan Julio APD. Apa ahli tuh? Paspor dunia.
1: Ahli paspor dunia, mantap loh. Yes. Mantap loh, Neng.
0: Karena berhubungan dengan paspor, dengan traveling, dengan pesawat, itu tuh memang Julio ahlinya.
1: Well, well, well.
0: ATD, ahli traveling dunia.
1: Amin.
0: Amin.
1: Jadi kalau muda, oke, sekarang ini kita akan membacakan lu kan bukan ada berbagai macam versi ya.
0: Iya.
1: Ini adalah versinya Global Passport Power Rank 2026. Jadi di nomor 1 itu sebenarnya ada UAE, United Arab Emirates. Itu dia tebak bisa ke berapa destinasi?
0: UAE.
1: Iya.
0: Tapi OO enggak belakangnya.
1: Mau OO AAEIUEO berapa destinasi? OO enggak belakangnya.
0: 120.
1: Salah loh. UAE OO. Tebak lagi berapa?
0: 225. Negara nyampe enggak sih 225?
1: Enggak tahu. Mata lu baca di TV no berapa.
0: Ya lu nyuruh gue tebak.
1: Iya baca.
0: Gua kan menghormati lo.
1: Oh iya iya.
0: Jadinya gue enggak nengok.
1: Maksud gue kalau udah salah sekali udahlah lihat aja gitu. Atau 82 ya.
0: Gila.
1: Nah, itu di bawahnya.
0: Tanpa visa nih.
1: Tanpa visa Genus.
0: Crazy.
1: Dan negara-negara gede gitu. Nah, dan yang di bawahnya ada Singapura sama Malaysia nih bareng. Singapura Malaysia itu ada di 175 destinasi.
0: Hebat sekali. Kayak mereka adalah ya coy sebelahan gitu sama kita.
1: Iya benar.
0: Singapura Malaysia.
1: Tapi mereka kok satu kita jauh banget di bawah kalau muda. Jadi Malaysia itu tercatat ya itu dia punya akses 129 negara secara visa free dan juga 46 negara melalui visa on arrival. Kalau Singapura ada 140 negara visa free dan 35 negara visa on arrival.
0: Yes.
1: Nah, kita kalau muda itu ada di peringkat 56.
0: Congrats, thank you for nothing.
1: Kita 49 negara visa free dan juga 40 negara visa on arrival. Dengan angka tersebut terdapat selisih 86 poin. Genus, lu baca dulu terus gue mau cari ini nih.
0: Dengan angka tersebut terdapat selisih 86 poin mobility score. Wow, skripnya diganti. Gue disuruh baca. Terus skripnya diganti jadi Mozilla.
2: Yang free visa buat paspor Or. Indo.
0: Oh, aduh, lihat-lihat dia tipo banget.
1: Nah, tapi Google langsung mengerti. Oke, lanjut terus baca. Baca apa tadi?
0: Baca yang mana?
1: ini.
0: Lu ganti-ganti terus layarnya. Intinya kaulah muda, dengan angka tersebut terdapat selisih 86 poin mobility score antara Malaysia dan Indonesia. Tingginya posisi Malaysia ini juga ngebuat, boleh gak temennya lagi baca berita? Lo jangan main barongsai di mic.
1: Gue kira gak kedengeran.
0: Ya kedengeran dong.
1: Sorry.
0: Nah tadi kan Julia udah googling nih kaulah muda. Kita dengan paspor Indonesia ini bisa keluar negeri kemana yang gak pakai visa.
1: Nah nih buat orang Indonesia ya, yuk puterin ini, kita anggap aja soundtrack ini lagi lagu The Massive, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah kalau muda ya. Syukuri apa yang ada.
0: Nih kalau lo yang nyanyi, lo gak baca. Gimana sih kalau lo nyanyi, lo gak bisa baca. Kalau lo baca, lo gak bisa nyanyi, lo pilih.
1: Iya juga
0: pilih,
1: ya.
0: Pilih mulut tuh cuma satu.
1: Iya udah gue baca aja deh.
0: Oke.
1: Kita negara-negara yang free visa buat paspor kita kalau muda ya.
0: ASEAN.
1: Thailand, Singapura, Malaysia, Filipin. Lu ke Filipin deh kalau muda biar lu rasain sendiri. Vietnam 30 hari. Kamboja. Lu ke Kamboja deh kalau muda. Mantep nih paspor Indonesia nih.
0: Selain Asia Tenggara ada apa lagi?
1: Nah, lu ke Timor Leste. Lu main tuh ke rumahnya Raul Lemos kalau muda, bener-bener dah. Nih ada Asia lainnya ya, kita bisa ke Hong Kong free visa Genus.
0: Macau,
1: Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turki, ke Iran teman-teman
0: dan ke Jepang. Eropa ada 3 negara tuh.
1: Coba
0: Serbia dan Belarus.
1: Kita
0: juga bisa ke Amerika tanpa visa.
1: Lo ke Peru sana sama Chile kalau muda.
0: Gue cari di sana. Kita bisa ke Kolombia dan Barbados dan Haiti. Kita cari di sana Bad Bunny.
1: Betul.
0: Pria-pria macam Bad Bunny kita cari di sana.
1: Ada mau ke Guyana no. Ada ke Saint Vincent and the Grenadines. Lo pernah dengar enggak lo?
0: Enggak pernah.
1: Itu ada bandaranya kayaknya
0: Saint Vincent and the Grenadines.
1: Ada bandaranya.
0: Kok bagus banget ya nama negara. Saint Vincent and the Grenadines. Ke Barbados aja. Ini Napak Tilas tour
1: Rihanna,
0: tempat lahir Rihanna.
1: Bener. Lah, daripada itu bisa juga ke Timur Leste, ke rumahnya Rolemos.
0: Tetap ya, gue mau nyoba Barbados, lu ngarahin gue ke Timur Leste.
1: Ya udah Venezuela deh. Colombiana. Turki. Turkmenistan. Nih abis ini gue bakal ya?
0: Kenapa? Lagi mikir, tetap mau kemana ya? Gue tetap kekeh mau pergi tanpa visa.
1: Terus by the way, gue punya cerita Genus. Jadi kemarin kan gue dari Jepang. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kan gue sama teman-teman gue tuh berangkat berlima.
0: Yes.
1: Empat pada ketahan semua.
0: Kok bisa
1: diboyong ya? Ke kantor imigrasi.
0: Kenapa ya?
1: Empat-empatnya artis lagi diboyong. Gue selamat.
0: Kata orang imigrasi, ini empat kan kayaknya artis. Oh ini satu PA kali ya.
1: Oh benar.
0: Kasian daripada susah udah gue lolosin aja.
1: Jangan-jangan gitu. Mereka dibawa kantor imigrasi ajak foto bareng kali ya. Ini
0: bisa jadi loh.
1: Iya. Pantesan pas gue tanya sama Repal, diapain di dalam? Enggak dia papain. Mungkin mereka tuh nggak enak sama gue.
0: Terus si ininya petugas imigrasi, saya nonton Ikatan Cinta. Ikatan Cinta?
1: Betul, iya. Ikatan Cinta juga iya. Parah. Ini Kak Omaru Danieru des. Ibrahim yang seribu wajah cinta yang lain. Oh, sinetron dia.

0: Prambors. Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay tuned on prambors.live with Tenggo.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Geno sih masih masuk kita nih. Oke, Kaula Muda. Jadi ada kabar bagus buat kita semua Kaula Muda, secerca harapan. Jadi Pesta Pora sama The Weeknd ini ternyata Genos itu mampu menggerakkan ekonomi Jakarta hampir 250
1: parah
0: miliar
1: coy.
0: Genos.
1: Pesta Pora kemarin 25-27 Jumat Minggu, The Weeknd Sabtu Minggu. Dampak ekonominya ini berasal dari berbagai aktiviti Kaula Muda, dari mulai penyelenggaraan acara sampai mobilitas dan pengeluaran pengunjung.
0: Oke.
1: Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut konser besar ikut mendorong Jakarta sebagai kota global. Nah. Jadi memang ya, apalagi di Indonesia ya, dengan semua fasilitasnya sih udah pasti Jakarta itu dijadwalkan akan menjadi lokasi pertunjukan untuk Aye dan juga Westlife.
0: Kakak dengar gue Westlife mau kesini?
1: Iya, gue juga nggak dengar kabar ininya.
0: Westlife,
1: gue lama banget nggak nonton Westlife.
0: Gue terakhir nonton Westlife itu di F1 Singapura. Seru.
1: Pasti masih nyanyi, jelas. Core Memory, oh Januari.
0: Jujur gue pengen sih nonton Westlife.
1: Akhir bulan Oktober ya, gue lumayan gak sabar sih. Gue tuh se-amaze itu ngelihat panggungnya di sosial media. Gue pengen ngelihat itu pakai mata gue sendiri.
0: Ya itu di GBK kan?
1: GBK.
0: Kalau Westlife di?
1: Westlife di, ini apa, Atrium Sensi kalau gak salah.
0: Atrium Sensi. Gue dengar ya, di MTA Mall Taman Anggrek.
1: Di ice ringnya ya.
0: Iya benar. Pokoknya kalau muda kita tuh, kalau kita bisa ngelakuin apapun untuk kayak membantu menggerakkan roda perekonomian,
1: yes,
0: gerakkanlah kaula muda.
1: Jajan-jajan di UMKM, cakep.
0: Nah, saya sendiri deh.
1: Hai kaula muda, kamu jangan banyak BM.
0: Lo katanya jajan-jajan di UMKM. Abis itu jangan banyak BM.
1: Aduh, serba salah deh, namanya juga WNI.
0: Yeah.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 운 좋은 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Korlantas Polri resmi luncurkan STNK digital sekaligus integrasikan pembayaran tilang di satu aplikasi. Urusan lalu lintas kini makin banyak yang bisa diakses lewat HP. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan sistem pembayaran tilang terintegrasi melalui aplikasi digital Korlantas. Mengutip laporan antaranews.com, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan inovasi ini jadi bagian dari transformasi digital pelayanan Korlantas agar lebih praktis bagi masyarakat. Salah satunya sistem pembayaran tilang terintegrasi. Mekanismenya dimulai dari pelanggaran yang terekam ETLA, kemudian diverifikasi petugas. Pelanggar akan menerima notifikasi untuk mengecek dan mengkonfirmasi data melalui digital Korlantas sebelum melakukan top up dan membayar titipan denda lewat Lantas Pay. Dana tersebut kemudian diteruskan untuk proses persidangan, sementara jika putusan pengadilan menetapkan denda lebih rendah dari uang titipan, selisihnya akan dikembalikan ke saldo pengguna. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Momen ex Kalapas Cibinong panik saat ditanya soal figura foto Jimmy Masrin. Kepala Lapas kelas 2A Cibinong yang telah dicopot Wisnu Hani Putranto terlihat panik dan gelagapan saat anggota Komisi 9 DPR RI. Momen ex Kalapas Cibinong panik saat ditanya soal figura foto Jimmy Masrin. Kepala Lapas kelas 2A Cibinong yang telah dicopot Wisnu Hani Putranto terlihat panik dan gelagapan saat anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif menanyakan soal keberadaan bingkai foto terpidana kasus dugaan korupsi Jimmy Masrin yang ditemukan di rumah dinas Lapas Cibinong. Pertanyaan disampaikan Yanuar Arif saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenimipas dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan di DPR Senin kemarin. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Genus. Genus.
2: Iya Julio.
3: Genus.
2: Apa Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Sango with Julio Genus.
5: You're so gorgeous.
2: You're so gorgeous and kaula muda is gorgeous. Welcome to prambors.live dan juga TikTok Prambors
5: dan juga Prambors FM. Ya ya ya.
2: Kita sudah di jam 6 sore nih kaula muda. Selamat datang. Mungkin yang baru bergabung, mari-mari ke sini.
5: Mari-mari ke sini.
2: Dari tadi sebelum live, Genus sama Julio membuat lirik-lirik untuk Hamtaro the Movie.
5: Betul.
2: Kita ganti-ganti soundtracknya.
5: Tapi sebelum kita jadi Hamtaro the Movie, Genus, kita harus memperbaiki looks visual kita.
2: Oke.
5: Okay. Ada solusi.
2: Tapi kan kita jadi hamster.
5: Hamster boleh, ugly jangan.
2: Benar.
5: Jadilah hamster yang cute, imut dan montok. Iya betul.
2: Hamster montok lucu banget lah.
5: Iya kan? Gimana kalau kita ikutin tren ini, Genus? Karena belakangan itu lagi ada tren spa dikubur hidup-hidup.
2: Gak mau.
5: Setelah kamu jadi bersih, kamu juga jadi alim. Karena kamu dapat pengalaman.
2: Benar. Kamu langsung muasabah, kamu langsung kontemplasi apa saja dosa-dosaku di dunia.
5: Nah, kalau muda pasti penasaran dong rundown-nya apa saja sih spa dikubur hidup-hidup itu.
2: Tanahnya tuh apa saja? Hah? Maksud gue tanahnya tuh kayak tanah biasa atau tanah khusus?
5: Tanah kusir, tanah abang.
2: Kita akan membahas soal spa yang perawatannya menguburmu hidup-hidup seperti apa kaula muda?
5: Nah.
2: Lebih baik kah?
6: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggu. Hah? Tenggu?
1: Tenggu?
0: Tenggu on Prambors Radio. Kalau muda kita punya apa buat yang di Prambors Live? Ada Esther, ada Fajar, ada Majasi, ada Ihsan. Terus ada banyak. Dika,
1: ini di,
0: ada
1: ini Lukman di Hakim. TikTok. Kamu baca TikTok ini?
0: Sorry, aku baca TikTok tadi maksudnya ya. Iya. Silakan jadi buat yang mau kita sapa-sapa, silakan komen di live TikToknya @prambors kaula muda ya.
1: Nah, kalau kamu nggak mau nyapa kita di Prambors Live atau di TikTok, kita akan mengubur kamu hidup-hidup.
0: Kenapa mau dikubur lah kinus kaula muda?
1: Biar cantik. Nyala.
0: Kok bisa dikubur cantik?
1: Karena ini adalah sebuah
0: kubur
1: tren.
0: Cantik.
1: Kamu mau dikubur cantik?
0: Gak mau gitu. Ganteng.
1: Nah, jadi ini adalah sebuah tren spa terbaru nih kaula muda. Cukup aneh karena spa ini akan menguburmu hidup-hidup. Lagi ramai tren wellness unik dari Jepang ternyata. Yang populer itu adalah enzim spa Tsunamushi, aka mandi pasir. Ah, dikira kita adonan kerupuk.
0: Mandi pasir, mandi aja mbak, gak usah dikubur hidup-hidup mbak.
1: Enzim spa ini tubuh ditimbun campuran dedak padi, serbuk kayu, dan bahan fermentasi yang menghasilkan panas alami sekitar 40 derajat.
0: Kayak kimchi lu.
1: Jujur.
0: Kayak sawi putih mau dibasiin.
1: Serbuk kayunya ini benar-benar kiriman langsung fresh ya dari SDN 05 Petang. Jadi sisa-sisa rautan pensil.
0: Sisa-sisa rautan pensil. Kalau agak tajen gak usah mengeluh.
1: Enjoy
0: beauty
1: because
0: is pain.
1: Beauty is pain. True.
0: Nah, ada juga genus yang namanya sauna
1: Tsunamushi.
0: Spa Tsunamushi. Tubuh ditimbun pasir vulkanik panas.
1: Wow.
0: Biasanya sekitar 10 sampai 15 menit. Bismillah, sehat dan selamat kalau muda ya.
1: Pasir vulkaniknya yang fresh juga ya ini ya. Diambil dari ini cucu krikitiu.
0: Katanya masih nyala-nyalanya gitu.
1: Ini katanya tuh sensasinya mirip sama sauna gitu yang tadi ditimbun di pasir vulkanik itu ya. Tubuh benar-benar ditimbun sampai leher. Jadi yang gak ketutup itu cuma bagian leher sampai kepala kaula muda.
0: Betul. Lah, kalau ketutup sampai ubun namanya di makam, say. Bukan itu bukan betul. Di spa.
1: Sama ada juga versi wellness lain, ini lebih ekstrim lagi kaula muda. Meditasi di dalam peti mati.
0: Lu aja girl, gue gak mau girl.
1: Jujur gak mau ikut.
0: Takut girl, 30
1: kayak,
0: menit loh.
1: Oksigen tuh gimana sih, klaustrofobik gak sih?
0: Iya.
1: Tapi gak dikubur kan kalau yang ini?
0: Apa?
1: Kayak gak dikubur kan, kayak lo cuma meditasi di dalam peti mati tapi gak dikubur kan?
0: Kita juga gak tahu petinya di mana, kita dalam petinya. Iya,
1: iya
0: kan?
1: Lagi.
0: Lo kebayang gak? Kita gak tahu tiba-tiba dibawa kita kemana.
1: Oh, takut banget.
0: Tiba-tiba kita dipulangin ke Jakarta, udah bayar tiket mahal-mahal
1: peti
0: ke Jepang.
1: Peti mati tuh ada handle-nya gak dari dalam?
0: Harusnya enggak
1: kalo
0: ada
1: kalau kita
0: dong.
1: Kayak gak kuat mau keluar, bukanya gimana?
0: Ketok lah. Ngapain lo butuh handle, orang dalamnya kan buat mayat.
1: Iya sih.
0: Iya kan.
1: Itu maksud gue untuk khusus untuk kegiatan ini gitu loh. Ih kayaknya anxious deh. Ih gak mau.
0: Iya. Febelia cobain Julio. No girl. Enggak dong coy. Mas ada handlenya. Masalahnya gini, bener kata Ahmad, kalau ada handlenya tiba-tiba itu peti kebuka, muak. Apa enggak keluarga yang lagi ibadah lagi kayak
1: rame satu katedral.
0: Iya tiba-tiba kayak hey Nani, kan enggak mungkin kayak bener. Gitu. Apa kabar NS girl? Mantap girl, takut serem. Ralfi ini kalau mudah main mulu anaknya. Dasar Ralfi, mau enggak cobain spa yang di peti mati atau dikubur? Peti bergetar aja bisa bikin
1: bubar.
0: Wah, gua kalau peti
1: peti bergetar tuh peti apa coy?
0: Ya petinya getar.
1: Petinya getar?
0: Iya.
1: Agar?
0: Bener juga ya.
1: Peti getar tuh apa sih?
0: Biar ngebersihinnya apa gimana sih? Try me. Lu kan penakut. Oke, kita mau tanya sama kaula muda ya. Julia pegang apa sih mirip dengan anak gue?
2: It's squishy.
0: Yes.
2: It's squishy like butter.
0: Kamu apa ya Hermione?
2: Butter.
0: Oh, butter.
2: Butter. Aku hari ini cosplay butter kaula muda. Aku kuning.
0: Betul. Kalau aku cosplay jadi Prince Charles. Kenapa sih?
1: Kayak enak banget ya ngomong asbun gini. Kayak tadi kita ayo coba tadi kita ngomongin apa?
0: Kapan?
1: Ya di cut ini tuh kita topiknya ngomongin apa?
0: Spa.
1: Oh benar. Gue pikir kan? Lo udah lupa daratan.
0: Enggak, itu namanya hilang ingatan kalau gue nggak tahu ngomongin apa. Tapi gini, kita mau ngumpulin kaula muda, teman-teman yang cowok-cowok yang rajin treatment. Gue adalah cowok yang rajin treatment.
2: Oh iya, kita tuh mau topik ya.
0: Ngasal hidup lo.
2: Lupa. Gue setuju dan gue sangat amat mengapresiasi dan gue sangat amat jatuh cinta.
0: That's me.
2: Jatuh cinta sih lebay ya, tapi kayak menurut gue cowok yang memakai skincare, yang ke salon untuk treatment, untuk memperbaiki estetika dari mulai wajah sampai kebersihan tubuh, menurut gue it's very very very sexy.
0: Gue itu adalah tipe orang Ihsan suka Brazilian waxing. Kita gak nyangka, maksud kita treatment adalah treatment wajah, bukan treatment bawah, girl. Kalau treatment bawah urusan kamu, girl. Mau Brazilian
2: TMI
0: waxing.
2: TMI ya, bolu. TMI.
0: Itu dia. Too much inisiatif ya, itu
2: kan berarti. Benar.
0: Blues kayak Julio ngantuk.
2: Jadi intinya gue sama Julio tuh mau nanya kaulah muda, siapakah di antara kamu laki-laki yang gemar treatment? Karena Julio mencari teman dan aku juga mencari inspirasi hidup.
0: Nah, gue bakal kasih tau lo ya manfaat-manfaat treatment buat cowok apa. Cari lu. Manfaat-manfaat treatment
2: buat cowok. Ya banyak lah. Cowok.
0: Nanti abis ini.
2: Maksud gue ya treatment in general, maksudnya kan cewek sama cowok manfaatnya pasti bakal sama aja. Boleh gak joget gak tanggupin gue? Okay.
0: Treatment apa yang gue lakuin?
2: Mana gue tahu, kok nanya gue?
0: Ya kak, harusnya lo bilang apa tuh? Bukan mana gue tahu, kok nanya gue? Gak gitu.
2: Tapi lo juga gak bisa.
0: Apa sih?
2: Lo gak bisa.
0: Apa?
2: Buka kalimat, saya gue datang. Cuk. Treatment apa yang gue lakuin?
0: Iya juga ya.
2: I swear, lo bakal kasih feedback sama kayak gue bersen. Ya mana gue tahu ya treatment lo.
0: Iya juga ya. Sabar dulu.
2: Jika orang menunggu jam 17.30 karena senja yang indah, aku akan menunggu.
0: Ape?
2: Ngomong ape,
0: lu dimana Power Ranger?
2: Gini, siapa yang suka treatment? Krimbat itu suka treatment Lukman Hakim.
0: Masuk Lukman, termasuk. I love it, I love myself.
2: Yes. Yang mau WhatsApp juga, let's go. Kita ngobrol yuk.
0: Yuk, kesini ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh AKSI, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku ekraf dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
8: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Genus, welcome, welcome, welcome back. Nih, ternyata cowok yang suka transfer.
1: Cowok suka transfer.
0: Maksud gue
1: mau banget di transfer.
0: Cowok suka transfer aku.
1: Transfer ke ini kan bayar listrik, ngisi enggak, token. Enggak.
0: Transfer ke Mbak Ani, asik.
1: Mbak Ani.
0: Nah, Mbak baru gue.
1: Sumpah, Mbak oh. Ellen kemana Mbak Ellen?
0: Mbak Ellen ada di Mbak Ellen.
1: Jangan okay. teriak-teriak.
0: Iya, teriak-teriak. Ah, teriak-teriak dulu. Nih kalau muda ya. Oh ya. Nih ada dari. Udah bisa telepon nggak Ratu Dia? Oke. Lagi di request. Jadi kita nemu nih kalau muda ada Dea Giovanni. Dia suka treatment krem bat, facial, mani pedi, sama salmon DNA. Igo juga shout out. Dulu tuh gue sering banget salmon DNA di
1: Zap.
0: Manology by Zap. Ya.
1: Salmon DNA sakit nggak?
0: Enggak.
1: Lo kan toleransi
0: gue 0 iya. rupiah. Gue aja di Korea kemarin, saking gue takutnya pengen toleransi gue itu rendah banget kalau muda.
1: Aku pengen deh salmon DNA. Aku tuh pengen banget deh ngelakuin semua treatment-treatment itu. Tapi mahal banget loh.
0: Iya mahal banget tahu Genus. Kayak mahal, bagi dong yogurtnya.
1: Kenapa sih tiba-tiba bagi yogurt?
0: Itu lo yang beli rasa apa-apa? Mau.
1: Baca dulu, kita mau telepon dulu tahu.
0: Oke, kita telepon dia Giovanni ya kalau muda. Jadi buat kamu yang mungkin juga orangnya suka treatment gitu, kasih kita dong treatmentmu apa aja.
1: Siapa ya
0: aja.
1: Cowok temen gue yang paling sering treatment?
0: Gue. Oh ya, ini lo lagi nih.
1: Iya,
0: yang
1: gue
0: paling
1: lagi
0: sering
1: mikir. Lu sih.
0: Tapi lately gue tuh juga udah nggak pernah treatment gitu.
1: Iya ya.
0: Gak pernah sama sih.
1: Gue sering ngeliat lagi-lagi gue di kepala gue sering banget ngeliat kalau story Mas Darto lagi mani pedi. Lo nggak tertarik mani pedi? Gue suka banget lo cowok
0: gue,
1: mani pedi.
0: Itu jari gue kayaknya pas kecil pernah berdarah. Jadi sekarang kalau ada orang
1: mau motongin kuku lo,
0: nyentuh jadi jari gue otomatis ngelipet gitu.
1: Faham.
0: Sebenernya gue juga bingung. Gue nya nggak takut tapi jarinya ngelipet.
1: Red flag.
0: Iya, red flag aku banget.
1: Red flag. Kayaknya belum bisa ditelepon nih.
0: Gak apa-apa kalau muda. Gak apa-apa. Kalau misalkan begitu gini aja Genus. Lo telepon gue gimana? Jadi gue keluar.
1: Boleh gak kita langsung ngobrol aja? Jadi gue keluar enggak. Siapa ya teman aku yang sering treatment? Jadi pengen aku cari deh.
0: Gue.
1: Yaudah deh gue teleponnya lo keluar dulu.
0: Iya benar kan gue bilang. Udah gini aja kita kasih lagu kalau muda. Gue sholat.
1: Oke.
0: Sholat itu juga treatment buat hati.
1: Itu benar banget subhanallah. Air wudu tiga kali. Amin.
0: Air wudu tiga kali. Amin. Unik.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango with Julio and Genus.

0: kita hari ini kan tadi udah sempat ngomongin indeks ekonomi.
1: Betul.
0: Kita ngomongin masalah paspor. Uh-huh. Nah,
2: paspor, bro?
0: Paspor. Oh, paspor. Tadi kan mau bahas paspor kuat.
2: Ah, benar.
0: Iya loh. Nah, terus habis ini yang mau akan kita omongin adalah tiket pesawat yang harganya naik sampai 25% dan liburan akhir tahun akan semakin mehong, wah.
2: Ele-ele, di dalam negeri mahal, mau keluar negeri juga mahal. Oh, tapi kan nanti kan ada travel fair, itu solusi sebenarnya, Genus.
0: Iya, tapi ini kita bukan mau ngiklanin travel fair ya, kaulah muda. Kita mau membahas why-nya, potensi kenaikan tiket pesawat menjelang liburan Nataru.
2: Oke, kaulah muda.
0: Padahal tahun lalu aku... tahun barunya nggak di sini loh.
2: Lo tahun ini ada plan buat liburan tahun baru nggak?
0: Belum.
2: Gue juga nggak ada loh.
0: Sumpah nggak.
2: Soalnya gue tuh susah.
0: Yang kamu juga Oktober udah pergi.
2: Satu. Terus sebenarnya gue tuh selalu susah buat liburan tahun baru karena apa? Tanggal 23 Desember mak gue ulang tahun. Mm. Terus tahun ini tuh gue ada pekerjaan juga mepet tahun baru. Makanya ini gue nge-MC.
0: Oh iya. Ya begitulah kaulah muda.
2: Jadi ya, halo Pak Ci, Mak Ci. Ya paling bener ke Malaysia lah tahun barunya.
0: Atau PP Singapura.
2: Aduh.
0: Marina Bay Sand. Kita akan kembali kaulah muda ngomongin naiknya tiket pesawat. Stay tune on Prambors.
3: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
4: Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh AKSI, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku ekraf dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
5: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
6: Tango with Julio Genus.

0: Oke.
1: Hmm. Bagaimana caranya kita jalan-jalan nih kaula muda? Tiket pesawat semakin mahal.
2: Paspor lemah, tiket mahal.
1: Udahlah, masuk aja ke ini, ke dunia bawah.
2: Lepas Cibinong no, mewah kalau masuk.
1: Istighfar lo Julio.
2: Enggak, banyak banget orang warga-warga akhirnya pada ngomong genus di sana, lucu banget, kayak bahkan kos-kosan gue lebih penjara daripada Lepas Cibinong gitu. Nah,
1: harga tiket pesawat berpotensi naik menjelang libur Nataru 2026 kaula muda seiring meningkatnya biaya operasional maskapai, terutama bahan bakar pesawat atau aftur. Katanya kenaikan apa?
2: Mabas, maskara kayak perban. Menurut dia habis operasi gingsul.
1: Operasi hidung. Jadi kenaikan harga tiket sampai 25% ini disorot sebagai dampak tekanan biaya di industri penerbangan. Pendiri Air Asia, Tony Fernandez, bilang harga tuh bahan bakar sebelumnya itu sekitar 85 US barrel per barrel. Sekarang $200 per barrel, coy. Naiknya 2 kali lipat lebih.
2: Ya Allah.
1: Benar, terus Kementerian Perhubungan juga udah menaikkan batas maksimal fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi dari 30% jadi 40% dan tarif batas atas.
2: Ya ampun Genus.
1: Gimana nih ya? Ya intinya sih bukan semuanya otomatis langsung naik 25% ya kaula muda. Harga tetap tergantung sama rute, waktu pemesanan, ketersediaan kursi dan juga kebijakan masing-masing maskapai.
2: Tapi tetap aja ada cara untuk naik gede, itu berarti ada Genus.
1: Ya masalahnya juga kalau ini liburan tahun baru ya, udah pasti mahal gak sih? Gua tuh,
2: nah itu dia makanya gue takutin adalah libur aja BBM gak naik aja udah mahal. Apalagi BBMnya naik.
1: Tau gak sih aku tuh tahun lalu aja ya, PP tuh kayaknya 16 atau 17 gitu. Gimana tahun ini coba?
2: Coba cek yuk. Mau cek ya?
1: Ya ke Amsterdam. Berangkatnya tanggal 27 deh. CGK Amsterdam ya.
2: Ini gue cek tiketnya ya di Traveloka. Jadi kalau misalkan kalau udah mau liburan kemana-mana, Traveloka dulu. Karena menurut gue Traveloka bagus banget aplikasinya.
1: Keren banget. Interface-nya mantap. Keren gak Julio? Boleh yuk kita tuh lagi live. Ayo minta maaf. Ayo minta maaf sama TikTok HQ di Cina. Ayo.
2: Benar-benar. Ayo. Enggak, yang paling parah minta maaf sama Ratu. Ratu sorry ya Ratu. Oke, nggak jadi ya kalau muda. Yang panik anaknya udah panik duluan.
1: Bener.
2: Bentar Jakarta. Ini gue nggak nyari. Gue nyari dari mana aja ya. Gue benar-benar ketik sama AI. Cariin aku tiket.
1: Oke.
2: Jakarta Amsterdam ya. Berangkat tanggal 27 November. 27 November pulang Januari. Pertukaran pelajar lu neng. 27 Januari ya.
1: Iyalah sebulan lah.
2: 27 Desember ya. Pernah 27 November.
1: 27 November, 27 Desember sampai
2: tanggal 9
1: Januari
2: nih.
1: Boleh.
2: Nah, 9 hijau nih. Lagi-lagi gue gak nyari di aplikasi tertentu ya kalau mudah ya. Gue bebas. Bebas gue cari, minta tolong. Mbaknya cariin, Mbak.
1: Coba.
2: Jakarta Amsterdam ya. Misalkan nih, kita lo pilih Genus. Get on the phone.

0: gak bagus.
1: Coba, coba.
0: Mending yang depannya L.
1: Oke.
0: Okay. Itu harganya 16.260.741.
1: Itu belum sama teks dan segala macam ya?
0: Sama-sama.
1: Iya, tapi kalau udah pakai.
0: Gue coba ya, gue coba. Karena sebenarnya lu bisa no upgrade, nah ada no upgrade nih.
1: Oke.
0: Okay. Ampe kebeli, gue harus berangkat. Sorry, bye Genus.
1: Ah, mau ikut. Hey. Jadi berapa?
0: What the? Kok 32 juta? Jelek.
1: Oh, soalnya lu jelek. Bukan, soalnya lu beli tiketnya for, buat 2 person kali.
0: Iya, kok lu tahu?
1: Ya logika aja, kan tadi lu 16, iya, terus tiba-tiba 32.
0: Kaget lo gue, 32 ajak siapa ya?
1: Enggak mau ajak aku.
0: Yang siaran siapa kalau kita berdua cabut?
1: Ya urusan Prambors lah.
0: Bukan, Genus. Ada namanya rating, asik. Ya, 16 jutaan berarti.
1: Oke. Oke deh, sekian hayal-hayalnya di rumah aja.
0: Itu kerjaan gue sebelum tidur loh, suka cari-cari tiket tapi gak beli.
1: Sedih gak tapi abis itu?
0: Akulah sih sedih itu kalau mudah. Makan dulu deh apelnya, lagi diet.

0: Universe.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang

0: Si ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Genus.
4: Genus.
5: Iya Julio.
6: Genus.
5: Apa Julio?
3: Siaran yuk.
5: Ayo.
7: Senggo with Julio Genus.
8: Ya kan udah mau Christmas.
5: Kita ingin mengucapkan terima kasih Stanley. Karena tadi di di live kita lagi nge-unboxing tumbler dari Stanley.
3: Betul.
5: Pun sebelum meng-unboxing tumbler yang dari Stanley ini, gua sama Julio pun udah pakai Stanley masing-masing.
3: Udah lo pakai Stanley yang mana?
5: Aku lupa lagi ini namanya yang apa?
3: Ada baca situ. Oh itu Stanley Leakproof kayaknya ya.
5: Stanley Leakproof. ini 709 mili. Yang ini microwave friendly.
3: Bagus tuh. Jadi harus bawa itu harus bareng sama microwave bawanya Genus.
5: Enggak dong.
3: Kita enggak boleh.
5: Ini kayaknya dilihat-lihat agak mirip ya ukurannya kayaknya juga 700 milian.
3: Gue juga pakai Stanley tuh. Gue lagi pakai Stanley hari ini yang
5: Jenny.
3: Oops. Yes, you're right. Stanley yang collab sama Jenny.
5: Kalau muda lo pernah enggak sih lihat laki-laki? Tumblernya.
3: Woi, dijualnya sepaket sama
5: centil
3: itu.
5: Centil banget kata gue kayak. Centil banget. Gue bahkan enggak pernah punya tumbler yang ada motif-motif bunganya.
3: Genus, enggak boleh gagal sama tensi ya.
5: Kerincingan-kerincingan ini.
3: Terus udah gitu ya lo kalau sadar si Stanley yang Jenny ini tuh tau enggak apa?
5: Jantung.
3: Lo kira coto Makassar? Ini adalah muka Jenny dari samping.
5: Oh benar.
3: Yang juga membentuk logo Love.
5: Yes, true.
3: Hebat banget. Jenny.
5: Jenny, terima kasih ya Stanley sudah menstanleykan Wadiwala Prambo.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai kalau muda, sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Konser The Weeknd dan Pesta Pora hasilkan dampak ekonomi hingga 250 miliar rupiah bagi Jakarta. Konser The Weeknd di Jakarta tak hanya menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional, tapi juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan, gelaran Pesta Pora dan konser The Weeknd selama akhir pekan lalu menghasilkan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah atau sekitar 13,8 juta US dollar bagi Jakarta. Angka tersebut berdasarkan laporan yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Konser The Weeknd After Hours Till Dawn Tour berlangsung selama 2 hari, 26 sampai 27 September 2026 di Jakarta International Stadium atau JIS. Sementara itu, Pesta Pora 2026 digelar pada 25 sampai 27 September di kawasan G-Expo Kemayoran dengan 330 penampil di 19 area panggung. Menurut Pramono, efek ekonomi dari acara musik berskala besar dapat terasa di berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan acara, mobilitas masyarakat, hingga pengeluaran pengunjung selama berada di Jakarta. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Artwork jalanan karya Darbots dibawa pulang untuk pajangan di rumah. Artwork garapan Darbots ini sebelumnya ada di pinggir jalan sebelum akhirnya dipotong dari bidang sengnya dan dibawa pulang buat dijadiin pajangan. Sekarang karya ini jadi bagian dari sudut rumah yang lengkap dengan sepeda dan R2-D2 Star Wars di bawahnya. Proses pemindahannya sendiri dilakukan setelah mendapat izin dari Darbots dan pihak yang punya lahan, dengan bidang seng yang diambil juga diganti serta kompensasi diberikan kepada penjaga lahan. Buat yang familiar sama karya Darbots, street artist asal Indonesia ini dikenal lewat karakter Cumi Kong dan gaya hitam putih yang sering muncul di berbagai sudut kota. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors, Prambors News.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
4: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
3: Stream now on prambors.live.

0: Ini ada sebuah apa ya, keanehan menurut gue. Hah, kenapa? Kalau mau ngomong, satu, jangan bisik-bisik.
1: Oh iya, iya.
0: Karena lu jauh banget dari mic. Tapi ini loh, kita habis ini Julio, apa? Kita akan menceritakan tentang si jalur tunanetra di Pontianak itu loh.
1: Oh, udah lihat.
0: Kicau banget deh.
1: Kicau loh, banyak banget deh. Mereka tuh yang ngelakuin hal-hal seperti ini, berarti mereka itu menurut gue bukan cuman rakus dan tamak, tapi mereka juga kurang pintar.
0: Ya iya
1: karena
0: dong.
1: Karena ini kan berarti kan juga harusnya korupsi lah, ya korupsi lah.
0: Enggak, maksudnya kayak, ya kalau misalkan garis itu yang bertekstur itu kan adalah satu-satunya penanda.
1: Nah benar.
0: Untuk orang yang tidak bisa melihat lah, kalau penandanya dijadiin stiker, diratain kayak mana?
1: Jahat ya, itu tuh bahaya loh.
0: Iya makanya.
1: Bisa jatuh tikus ruk loh orang-orang
0: makanya,
1: tunanetra.
0: Nanti kita akan kembali ke Kawula Muda, stay tune on Tenggo.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus dan Julio lagi ada di Tenggo Kaula Muda. Spill ada Danang juga di sini. Kita mau ngomongin soal si jalur tunanetra di Pontianak yang pakai stiker, tidak menggunakan material seharusnya. Mestinya. Yang harusnya kan kayak dia geruduk-geruduk itu kan ada tekstur.
1: Ada teksturnya karena itu nanti bakal diraba pakai tongkatnya teman-teman tunanetra kita.
0: Betul.
1: Tapi diganti jadi stiker. Lu kebayang enggak tuh Kaula Muda? Maksud gue itu tangga jadinya.
0: Silakan Pak Danang
1: tangga
0: dari
1: Dedi.
2: Apa? Saya mau nanya ini stikernya glossy apa doff nih?
1: Nah,
0: kebetulan kata teman-teman tunanetra, gua enggak peduli.
1: Enggak, Bapak nanya sama siapa dulu, Pak? Sama kita atau teman-teman tunanetra? Oh, sama kita.
2: Mana tahu Pemdanya jadi dengar kan.
1: Oh, iya iya benar-benar. Stikernya
0: ini bahan kromo, Pak, yang paling murah.
1: Kasihan banget.
0: Yang kalau kesentuh lama-lama jadinya pudar-pudar kekelet.
1: Yang kalau ada airnya dia ngelupas, kena embun napas Bapak aja dia bisa lepas.
0: Benar.
1: Jadi kalau Muda, jalur ini tuh berada di area tangga menuju pintu masuk gedung. Di gedung terpadu Sutoyo Pontianak. Jalur pemandu seharusnya ngebantu penyandang tunanetra mengenal arah melalui tongkat atau pijakan kaki, betul?
0: Yes.
1: Betul. Hingga kini belum diketahui apakah material tersebut merupakan jalur permanen atau sementara. Enggak, mau dia permanen mau dia sementara.
0: Bener.
1: Kagak benar.
0: Ngerti enggak lo? Mungkin ya Julio, ini kalau gue itikad baik ya. Maksudnya kalau kita coba positive thinking ya. Mungkin ini sementara buat penanda. Jadi nanti untuk para kontraktor kayak di sini lubang masangnya gitu.
1: Terus kata kontraktornya, "Hada, gue copot dulu nih stiker, baru gue pasang lagi aslinya."
0: Parah.
1: Ya,
0: terus lo tau gak sih stiker-stiker yang disobek tuh langsung enggak langsung keangkat gitu loh. Jadi dia bakal sobek. Jadi harus diuk-uk dulu gitu.
1: Iya, yang kayak ada putih-putih breketeknya itu. Aduh, benci aneh banget lo, my guys.
0: Warga my meminta guys, penjelasan dari pengelola gedung terkait fungsi dan pemasangan jalur tersebut.
1: Tapi masih belum ada ini nih penjelasannya. Seru nih, gue tuh paling suka kalau denger orang-orang kayak gini berkelit. Karena kita kan mengetahuin, gue sih sebagai anak indigo, keren. Gue ini sebagai orang pinter ya, gue bukan kayak loser, kayak gitu loh. Hah? Why? Halo? Anybody home?
0: Jadi lo tuh ngomong mesti koma tau.
1: Oh koma? Ya gua, sorry.
0: Ya gue sama Danang kan dengerin lo ngomong.
1: Iya.
0: Ya kita fokus ingin memberikan tanggapan. Kalau ntar gue ngomong kita nabrak, gue lagi disalahin.
1: Ya udah, tenang dulu teman-teman semuanya. Desain yang kelihatan bagus tapi gak berfungsi. Lo pernah gak lihat fasum yang kayak, ini buat apa sih? Gitu. Fasilitas umum di kota lo yang masih bikin bingung instead of helping. Kayak di Amsterdam ya kalau
0: hebat
1: udah.
0: Hebat banget.
1: Betul.
0: Hebat banget my international friend.
1: Kebetulan emang tumbuh kembang aku di Instagram. Di Instagram. Di Amsterdam ya.
2: Bisa.
1: Jadi di Amsterdam itu, ini buat teman-teman yang belum pernah keluar negeri aja ya. Ini buat teman-teman yang kayak
0: paspornya masih polos ya.
1: Teman-teman yang mau ke Alphamidi tunggu Sabtu Minggu ya. Jadi di Amsterdam itu toiletnya itu bentukannya tiang listrik, Genus.
0: Toilet laki-laki. Toilet urinoir.
1: Ya laki-laki dong. Kalau perempuan kalau tiang listrik begitu jongkoknya bagaimana?
0: Jadi lo harus kayak naikin kaki lo satu gitu kayak Leo.
1: Buat lakinya.
0: Iya.
1: Jadi bentuk gue belum kelar.
0: Salah gue terus jadinya.
1: Jadi dia tuh bentukannya kayak tiang listrik tapi gak ada lampunya di atas. Terus udah gitu di sekitarnya tuh
0: tiang listrik ada lampunya.
1: Ada dong bro.
0: Namanya aja tiang listrik.
2: Gue ngerti maksudnya, kayak lampu jalan.
0: Oh lampu jalan.
1: Bener, kayak lampu jalan tapi gak ada lampunya. Terus udah gitu ada kayak tutupan gitu buat cowoknya. Tapi cuman kayak dari paha ke
2: dada.
1: Leher belakang. Jadi mungkin emang
0: melingkar dong.
1: Kita bisa pipis sambil dibekam kalau boleh lihat ya. Nah, terus udah gitu cara bersihinnya itu tiap hari kayak pasukan orang di Amsterdam tuh nyiram pakai selang, disiram ke arah sungai dibuang. Jadi di bawah itu enggak ada pembuangan, Genus. Jadi tiang itu, jadi kalau lo pipis di situ itu emang untuk lo pipis kan. Tapi lo pipis itu juga nggak ada semacam kayak lubang yang bisa menampung atau apa gitu. Ya kenapa, dari mana mas?
2: Dia nggak ngerti bahasanya.
0: Iya.
1: Apa emang ikhto?
2: Bukan, itu namanya empong.
1: Empong.
0: Oh empong.
1: Betul. Oh. Jadi emang pipis kita akan di rumah menjadi pokon lele. Iya kan?
0: Pokon lele.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Itu adalah fasilitas umum di kota lo yang masih bikin bingung ya, instead of helping. Itu gue sebagai
0: keren banget di kota lo tuh ya, Amsterdam. Yes, tuh ya,
1: my city of living and city of studying, keren.
0: City of Living and Studying. Mm-hmm. Gue kalau ditanya kayak gitu sekarang gue belum bisa jawab.
1: It's okay girl.
0: Karena
1: lanjut aja girl.
0: Karena gue pribadi gue itu milih-milih banget sama hal yang pengen gue cerna atau enggak. Kali ini enggak.
1: Di Jakarta?
0: Apa ya?
1: Gue juga sering lo ngerasa kayak gitu di Jakarta. Kayak ini buat apa sih?
0: Apa contohnya?
1: Apa?
0: Itulah.
1: Coba. Apa ya Nang?
0: Apa ya? Apa sih Ratu?
1: Fasilitas umum.
2: Pintu di tembok. Lu pernah gak ngeliat? Ada di, ada dulu di stasiun tuh ada pintu di tembok. Pas gak bisa dibuka, gak bisa diapa-apain. Ada pintu aja.
1: Yang atas AHU itu?
2: Enggak.
1: Mana sih?
2: Ada pintu aja. Itu dulu gue juga bertanya-tanya, ini fungsinya apa sih? Apa ada budget lebih? Bikin apa ya? Kayaknya kalau lukisan darbot kurang pintu deh.
1: Kalau lukisan darbot kemahalan pintu deh teman-teman.
0: Enggak, pertanyaan gue, tapi itu tuh mungkin gak bisa dibuka karena dikunci.
1: Loh enggak, itu tembok Genus.
0: Pintu tembok? Pintu tembok? Ya pintu pasti di tembok gak sih? Masa pintu lambang?
2: Ngerti gue, maksud gue gak ada
1: ngerti, iya gak ada. Gak ada apanya sih, Nang?
2: Gak ada di baliknya tuh, gak ada
1: apa. Oh gak ada, iya tembok kan.
2: Tembok, terus taman gitu. Terus di sini ada pintu. Buat apa
1: juga? Oh buat foto kali ya? Lah kenapa sih orang foto sama pintu ya?
0: Bikin aja backdrop. Kenapa bikin pintu?
1: Iya ya, benar ya. Kenapa? Oh ini loh, sama water fountain di taman-taman kota kita tuh dijadi buat buang tong sampah loh, bukan buat minum.
0: Lah kok bisa?
1: Gak ngerti gue, bukan gue yang buang sampahnya di situ.
0: Temen gue ada yang pernah diare keracunan tahu.
1: Astagfirullahalazim,
0: kok bisa? Sumpah, sampai masuk rumah sakit.
1: Kok bisa?
0: Gara-gara minum air yang kayak gitu dari situ.
1: Di GBK.
0: Di lapangan Banteng.
1: Astagfirullahalazim.
0: Brian Sumito.
1: Ayo.
0: Iya, Brian sama istrinya sampai diare-diare ke rumah sakit gitu.
1: Yang masuk rumah sakit
0: banget.
1: Dua-duanya?
0: Briannya.
1: Astagfirullahalazim.
0: Karena kalau Valennya kayak cuman gak enak pusing-pusing gitu, tapi Briannya benar-benar langsung kayak Nino gitu.
1: Takut banget ya.
0: Dangerous.
1: Teman-teman semua gimana nih? What should we do?
0: Dia ngomong what should we do, terus kayak joget, terus habis itu diem.
1: Oke, kita tunggu ya kalau mudah.
2: Apanya yang ditunggu?
1: Oh, iya benar. Kita tunggu kehadiranmu di studio.
0: Mau nanya sama kaula muda juga susah tapi pertanyaannya.
1: Susah ya?
0: Susah.
1: Atau gini aja, kaula muda bisa gambar apa enggak?
0: Boleh. Kita bacain aja garis tangan.
1: Garis tangan?
0: Danang bacain garis tangan dong.
2: Stop ya, gue jangan disangkan.
1: Coba iya, iya.
2: Dukun.
1: Gak apa-apa, ya,
0: kan enggak.
1: Kita gak usah peduli sama pikiran orang. Kita hanya peduli sama apa yang terjadi in real life. Which is yes.
0: Udah baik lah kaula muda. Namanya juga udah malam.
1: Iya.
3: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Tango with Julio and Genus. Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
1: Oh gitu.
2: Game-nya bimbingan.
1: B-nya?
2: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
1: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret-kecret?
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya usaha.
6: Di mall.
5: Gila. Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu, Peter Parker.
7: Wow. Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Sekarang belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
10: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
9: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
10: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
9: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
10: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
11: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana? Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi?
12: Buka Loket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand mom and kids yang diskon sampai 90%.
11: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
12: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
11: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
12: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Polin dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
11: Kalau event yang eksklusif ada gak?
12: Ada eksklusif dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan photo session bareng legenda bola.
11: Wih, lengkap banget.
12: Asoy kan? Semua hiburan ada di loket.com.

0: Dulu gue pernah ini tahu. Dulu gue pernah ngirim ke orang gitu.
1: Apa?
0: Lo pernah gak ngirim ke orang?
1: Ngirim apa?
0: Santet, lagu santet. Dong. Gue pernah ngirim, gue pernah menjadikan si Frank Ocean ini Thinking About You. Gue kirim
1: Frank
0: ke
1: Ocean.
0: Buat orang kayak, aku kalau dengar ini ingatnya kamu tahu gitu.
1: Anyow.
0: Iya udah lama tapi.
1: Anyow.
0: Lo pernah gak? Kayak gitu, kayak lo ngirim lagu gitu ke orang kayak ini gue kalau dengerin ini ingat lo tahu gitu.
1: Gue nggak pernah kirim lagu, gue selalu kirim barang. Anjay.
0: Kirim barang.
1: Mantap.
0: kirim. Masa sih tapi nggak pernah. Kayak itu adalah hal yang common banget deh. Lo pernah nggak nang?
1: Kirim
0: kayak,
1: lagu.
0: Kayak menjadikan sebuah lagu tuh menjadi seorang subjek, maksud gue kayak
1: orang lo, menjadi subjek di lagu.
0: Benar, lo bilang sama orang itu kayak gue kalau dengerin lagu ini tuh ingat lo tahu atau kayak lagu ini tuh lo banget tahu gitu.
2: Sering banget.
1: Lo dengerin lagu apa lo inget Galabi?
2: Dulu itu Misty.
1: Yang Misty itu
2: yang Pokemon trainer yang air, Misty namanya. Ay.
1: Eh gue ngisep ludah. Lo kalau oke, lo denger lagu apa inget gue?
2: Oh, Julio.
1: Lucu
2: Samba
1: nih.
2: Samba de Brasil.
1: Ya.
0: Jelas. Doe, doe, doe, doe.
1: Karena kalau gue tuh denger Danang kalau inget
2: Justin Timberlake.
1: Sexy Back.
2: JKJ itu judulnya apa?
1: I'll bring you sexy back.
0: Ain't nobody love me like I love you.
1: Nah, itu inget gue.
0: Kenapa?
2: Gak tahu. Waktu itu kayaknya kita lagi ngobrol apa, lagunya itu.
1: Putar
2: dua kali gitu.
0: Gue sih denger Beatles pasti inget Danang. Gue tuh inget Danang spesifiknya lagu na na na na na remember all my life.
2: Kalau Red Hot Chili Pepper gue.
1: Okay.
0: Oh iya.
2: Red Hot Chili Pepper gue pasti langsung inget Genus. Californication tuh Genus gue.
0: Kalau cewek-cewek California kayak aku sih emang cocok banget ya.
1: Kalau gue tuh kalau denger Justin Timberlake yang Am I in love with you or am I in love with this feeling, itu gue inget JJ.
2: Kemarin nih anak nih ya.
1: Terus
2: band mulu nih.
1: Oh iya benar.
0: Justin Bieber.
1: Tadi gue bilang siapa?
0: Bilang The Feeling lagi judul lagunya. Jelasnya judul lagunya The Feeling.
1: Kalau gue denger California King Bad inget Danang.
2: Rambur zaman dulu ya.
1: Indis kali.
2: Tapi gue inget kalian semua kalau apa?
1: Dev, dancing in the dark.
0: Tapi itu enggak dev ya.
1: Lu juga ngasal.
0: Dance. Kamu ingat aku denger lagu apa?
1: Lu. Tadi lo.
0: Katanya ingat JJ lo bilang.
1: Enggak, yang bilang JJ lu, gua mah bilangnya Genus.
0: Dia bilang JJ kan?
2: JJ.
1: Bukan Genus.
2: Enggak.
1: Lu bilang siapa tadi?
0: Enggak ada.
2: The Feeling.
1: Gue ingat Am I in love with you.
0: Jadi ingat JJ apa gue?
1: Lu udah enggak usah. Jangan memperebutkan aku. Aku itu adalah laki bijaksana.
2: Bang, matanya bernanah tuh, Bang.
0: Jangan, matanya bernanah tuh, Bang.
1: Emang gatel.
0: Gue ingat Julio kalau denger lagu ya Samba de Janeiro tuh udah pasti.
1: Aduh.
0: Somehow Peggy gue ingetnya loh.
1: Pastilah.
0: Dendeng.
1: Anak-anak skena gitu kan gue
0: itu
1: banget.
0: Nabi ya?
1: Anak-anak Pets apa?
0: Nabi.
1: Nah, Shigan, Nega Mamsong.
0: Itu gue ingat lo benar.
1: Kayaknya itu Nabi dah.
0: Mungkin kalau muda mau komen-komen ketika lo mendengar sebuah lagu, lo pernah palbisin orang pakai lagu apa?
1: Betul, mantapnya lo.
0: Gila, gue udah lama banget gak mengeluarkan kata-kata palbis.
1: Paling bisul
0: benar. Palbisin dong, say. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Dengar-dengar ada yang mau cerita nih.
1: That's me. Just ada, call my name.
0: Ada.
1: Call my
0: ada
1: name.
0: Gitunya lagi.
1: Yes. I'll be there. I'll be
0: nah,
1: there.
0: Kira-kira kapan ya ceritanya? Kita tungguin aja ya teman-teman.
1: Ya, enggak. Orang kan kalau lagi nyanyi separoh dua paroh tuh dikelarin dulu, jangan potong-potong. Gue berhasil tidur cepet, Genus. Gara-gara kemarin gue abis pijat limfatik di detox BEC itu kan dibilang, "Mas, tidurnya maksudnya jangan kalau bisa jam 12 lu tidur, sebelum jam 12 karena jam 12 tuh badan mengeluarkan toksik apa toksin. Toksin.
0: Toksik tuh lu.
1: Toksik tuh Britney Spears.
0: Baca
1: the best paradise. Apa? Your toxic. Nah, udah. Terus abis itu gue berhasil tidur sebelum jam 12. Gue tuh jam 11 kayaknya dah.
0: Tapi bukannya memang lo tidurnya sekarang cepat? Enggak ya?
1: Enggak, udah kayak ya? Seminggu iya. Karena kadang-kadang tuh badan, lo pernah gak sih kayak saking capeknya badan lo malah gak bisa tidur?
0: Itu yang terjadi sama gue. Makanya gue pulang kerja lagi capek banget, gue main.
1: Nah tapi ternyata ya tidurin aja gitu. Kalau gue akhirnya ya udah gitu, lemesin aja tidur. Nah ini cara gue mau kasih tau lo caranya sekarang.
0: Please.
1: Jadi caranya adalah masuk kamar. Masuk kamar kan nih. Terus
0: masuk kamar kaki apa dulu?
1: Apa?
0: Masuk kamar kaki apa
1: kambing,
0: dulu?
1: Kaki kambing mas kalau lapar. Kaki kanan lah. Kaki apa dulu?
0: Terus?
1: Tapi soalnya beda. Kalau lu kan pulang tuh langsung masuk kamar. Nah kalau gue Genus, kalau gue tuh kemarin gue pulang ke rumah, gue abis sholat. Weh mantap.
0: Keren banget my performative friend.
1: Intinya adalah gue abis kayak bersih-bersih gitu, gue keluar lagi nonton. Jadi gue tuh benar-benar masuk kamar hanya buat tidur.
0: Duh, kemewahan itu tuh yang gue gak punya. Ya tapi kan gue juga sebenarnya bisa di ruang tamu ya.
1: Itu maksud gue. Makanya iya gue tungguin lo kelar ngomong.
0: Gue ngerti tuh maksud lo. Jadi lo tapi memisahkan lo
1: gak, betul, gue memisahkan antara kamar
0: Ikhwan dan Uhti.
1: Ikhwan dan Ahwat teman-teman. Sangat terlihat asik bahasa itu ya Kak Genus ya. Coba. Kalau wudu apa duluan? Wudu apa duluan? Ayo bisa.
0: Julio stop ya.
1: Kenapa?
0: Stop tiba-tiba challenge gue urutan wudu. Maksud gue gak perlu.
1: Nah, gua
0: itu urusan gue sama Tuhan.
1: Gue pernah challenge Genus. Ya emang sama Tuhan. Tapi kalau abis tangan lu kaki, orang sebelah lo juga siok.
0: Ya gue juga gak pernah abis tangan langsung kaki ya.
1: Oh siapa tahu.
0: Aku di Al-Azhar 9 tahun loh.
1: Orang cuma 6 tahun loh.
0: Kan aku SD SMP.
1: Oh benar. Oke, lanjut. Saya selesai loh ini.
0: Oh, kan baru masuk pakai kaki kanan ya.
1: Iya, benar.
0: Terus.
1: Jadi abis nonton, terus gue masuk. Lo tau gak hal yang pertama-tama gue lakukan adalah gue kayak, aduh gimana nih? Kalau misalkan gue gak main handphone, karena lately gue tuh tertidur karena nonton video pesawat kan. Tapi gue tahu benar kalau lo mau tidur cepet ya lo jangan nonton handphone. Lo baca buku, oh tapi buku-buku gue lagi jelek banget nih.
0: Buka.
1: Gue lagi baca buku, judulnya adalah Antara Jakarta dan Malaysia.
0: Nih, judulnya itu ya, Antara Jakarta dan Malaysia, oke. Jadi waktu itu pernah gue sama Julio ke Gramedia di Gancit. Terus kita nyari novel nih, udah nyari novel. Terus Julio ada nih, tiba-tiba datang dia dengan dua buku. Genus lihat deh, mendingan yang ini apa yang ini? Kata dia, gue baca dong satu sinopsisnya. Seorang pria green flag. Itu sinopsis. Seorang pria green flag.
2: Itu lu gak ambil dong.
0: Itu yang lagi dia baca sekarang. Si Antara Jakarta dan Malaysia.
1: Soalnya gua, ceritanya apa?
0: Gue dari tiga kata seorang pria green flag udah langsung gue dorong lagi kayak enggak, bukan yang ini, oke satu lagi mana gitu.
1: Soalnya dia tuh ceritanya nang jatuh cinta dengan penyanyi asal Malaysia. Pas gue baca pas gue baca ya
2: teman kita nggak ada harapan, udah nggak ada orangnya.
1: ada gue di sini halo. Oh, ya. Pas gue baca, gue sampai ngebatin, kok bisa ada buku dangdut begini ya? Dangdut banget loh bukunya.
2: Duh sempit.
1: Dangdut banget loh bukunya.
2: Dia lagi ngomong dia bilang sempit. Gak ada harapan nih.
1: Gimana nih guys? Gue harus baca buku apa?
2: Ya gini aja lu, gue bikinin zin gimana?
1: Zin apa sih?
2: Majalah. Abis itu nanti di situ ada tulisan-tulisan yang bikin lu tertidur gimana, mau nggak?
1: Tuh kan teman kita orang pinter Genus.
2: Mau nggak?
1: Mau banget tulisan, dok.
2: Iya.
1: Dok.
2: Tulisannya cuma tidur dong.
1: Lo kira gue bisa baca? Kalau gitu mending lo kirim foto aja ke gua. Yaelah, yaudah lagu dong Bang Dayok.
3: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including di legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Exclusive Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Aduh-aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu-lulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo. Tenggo.

0: Tengko on Prambors Radio.
1: Halo.
0: Tadi Gino sudah cerita, Danang udah Julio udah cerita, sekarang Danang dong cerita. Apa aja mau cerita apa hari ini?
1: Mistis.
2: Stop ya, Julio. Lu stop jangan gitu-gitu, ntar orang nyangka yang enggak.
1: Ah, enggak.
2: Oh, pengalaman gua makan Golden Days sama Galabi. Galabi gembira banget makan Golden Days.
1: Kapan ya?
2: Terus dengan tololnya kami berdua,
1: ayo kita surprisein Genus. Pas datang kita yang surprise. Oh iya Genus siaran.
3: Itu tuh. Itu keterlaluan sih.
0: Malam-malam
3: itu keterlaluan.
2: Karena kami di kepala kami itu hari Sabtu.
1: Ternyata hari Kamis.
2: Jumat.
1: Oh.
2: Iya.
1: Eh gini aja.
2: Enggak.
1: Ngomong-ngomong kami. Kalian berdua kan main Rose 609.
2: Oh iya, benar.
1: Eh, Nang gue pengen buat nonton loh,
0: iya,
1: itu
0: iya, bahkan kemarin gue udah mikir gue mau nonton, tapi ternyata baru tayang Kamis.
1: Satu,
0: ya?
1: Tanggal 1
0: Oktober, iya Kamis. Kayak, aduh masih advance ticket sales lagi. Padahal gue tuh jarang banget loh punya waktu buat nonton. Terus gue bener-bener pengen nonton itu.
2: Ayo nanti nonton, tapi sambil nunggu warga Rose 609, kita nonton dulu Tante Sonya.
1: Oh itu harus, Tante! Kan, ya jangan teriak-teriak lah. Kenapa sih ini
0: terus,
1: semua
0: res? Terus tadi ngeliat lurus, kameranya udah gak ada, udah diberesin.
1: Iya benar.
2: Gua nonton Tante Sonya, Julio main, seru banget.
3: Gimana menurut lo?
2: Terus
0: Gimana nih, TED Talks ini ya, para sinefil ya.
1: TED Talks.
2: Waktu di sungai, Julio matching banget sama hantu-hantu sungai.
3: Gila, dingin banget lo itu. Dingin banget lo itu, kenapa ya? Kuliahnya 3:30 pagi, teman-teman.
2: Tapi kok kayak ini ya? Kayak jam 6 ya?
3: Oh, nyeburnya jam 6. Oh. Gue kuliahnya 3:30. Terus jam 6 gue nyebur, kan banyak orang-orang tuh warga. Gue bilang sama Kak Hanun kayak, Kak, ini tuh orang-orang ngurubutin kita bukan karena lo berdua artis tahu, karena mereka juga heran kenapa jam segini ada yang udah nyebur.
2: Pesugihan.
3: Bener-bener jam 5:50 kita turun ke bawah. Jam 6, action! Turun. Gini, jam 6. Lo masukin kaki lo berasap.
0: Dingin banget.
2: Seru banget. Julio, udah siap. Julio tapi gembira banget di situ main sama Karai Hanun dan lain-lain. Keren banget Julio.
3: Happy. Pengalaman lah, Bro. Asik pengalaman lah, Bro. Pengalaman gue udah ya well. Gue udah cerita tentang Tante Sonya.
0: Boleh.
3: Jadi waktu gue premier Nang, sebelum gue tuh siapa gue lupa. Itu dia ngajak gue bercanda kayak pura-pura jadi artis gitu, kayak hey, thank you HBO Max.
2: Bercandanya cubit-cubit tangan gitu
3: enggak? Enggak dong, karena bercanda di sungai.
0: Thank you HBO Max.
3: Kan thank you HBO Max. Pas gue nengok di Bogor, orang WTV lagi ngerekam, gue kaget, orang WTV gue juga kaget. Dia kayak, Kak, ini buat materi promo gitu. Well, human.
0: Well, mungkin kamu adalah seorang penyiar senior ya, tapi dalam urusan acting mungkin jam terbang kamu tolong ditambah lagi ya.
3: Gue tuh pengen deh ngumpulin penyiar-penyiar di Jakarta. Weh, keren.

0: Kompetisi dong.
1: Kompetisi apa, breakdance?
0: Kompetisi siaran lah. Kompetisi siaran.
2: Jadi Julia tuh selalu mentitelkan dirinya tuh adalah penyiar senior setiap dia siaran.
0: Gimana menurut lo, Nang?
2: Dia ngomong sendiri.
1: Gak apa-apa, bebas.
0: Itu kan namanya placebo effect, Genus.
2: Benar.
0: Iya kan, duh kalian semua ini masa gitu aja gak tahu loh. Kita bawa info ini aja kali ini, antrean haji.
2: Gak usah.
0: Oh, gak usah.
2: Udah capek.
0: Oh ya udah.

0: Aku Tengko on Prambors Radio. Kaget gue. Kalau muda sudah jam 8, saatnya gue sama Julia cabut ya kalau muda ya.
1: Terima kasih sudah menemani kita balik karena iya, interaksimu di WhatsApp di prambors.live, di TikTok live Prambors tadi yes. Sangat berarti dan sangat menyenangkan.
0: Itu dia, kita ketemu lagi besok dari jam 4 sampai jam 8 malam hanya di Prambors Radio kalau muda ya.
1: See you tomorrow.
0: Bye.

iCrew, I See You Prambors.live. Lucu banget sekarang di videonya ada iklan. Abis ini Eda yang live jam 9 sampai 11 malam. Ya, stay tune kaula muda. Can you see it, crew? Prambors at live video. Hello. 007. Bagi mangganya, Bre. Halo. Udah metik mangga enggak ngasih-ngasih gue. Thank you mangganya 007. Gue kasih cewek lo Dua Lipa nih.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Let me in, crew. I'm waiting, yes. I'm waiting for you. Untuk padelan sama Cap Eda, Asa, Papoy, Kimpoy di Prambors.live. Iklan dulu, crew.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you on court Kamis ini, okay? Jam 12 siang. Udah ada siswi aku namanya Vivi, nanti kenalan, yes?
2: Thank you hari ini.
0: I'm feeling hype, crew, karena hari Selasa. Tadi padelan sama Atik dan juga sama Arin yang lagi prep buat turnamen Sabtu ini, 3 Oktober, yes? Please have a good one. In the meantime, let's get you good. Cara mainnya malam hari ini jam 8.31 ya, sebelum kita ke semesta Nona jam 9.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Tuesday? Masih ada Bastian Pesta Pora dari Dedeo yang laporan di IG, yes. Hampir pingsan nonton Shilon 7. Raisa, DKK ya Dedeo. Ngakak. Dedeo crew, si Cancer yang pernah menang giveaway dari Captain's First Flight back in the days untuk ke konser Gigi. Shout out buat Dedeo. Let's do hotline malam hari ini. Dimas, Jacob, hi Jacob. It's been a while Jacob. Please maju depan kelas lagi Jacob.
3: Then Eda, it's good to see you again. I am going to sleep. Okay, bye bye.
0: Okay Jacob, thank you for saying hi. Please have a great sleep and thank you for doing your homework and thank you for giving it your best at school. Okay, Jacob. In the meantime, crew, jam 20.33. Biasa ketemu Jacob di Jacob, Jacob. Jacob di Matahari. Oh well. Yes, di Prambors the live chat sudah banyak yang say hi. Termasuk Luna si Gemini dan juga Dea. Cap, aku mau menjadi siswimu, but I'm literally beyond beginner. Beneran, gak pernah megang raket padel seumur-umur. That's okay, Dea. Aku punya kelas buat newbie yang beneran pertama kali main padel. Aku kawal sampai bisa, sampai menang di naik podium di turnamen. Dea, real story, okay? So once again, if you wanna go padel with me Selasa Kamis, this is the place right here. Shout out buat Coach Flagon, Head Coach Flagon sama Head Coach Arya dari Holy Padel yang katanya 21-22 November ada lagi untuk turnamen Holy Padel Season 4 crew. Tempatnya di Padel 5 Kelapa Gading, yes. Assemble here please.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: Let's go, let's do one more. Singlet Keju Boy dari Eindhoven, is that you? Masuk yang semalam mengabarkan berita baik, crew. Yeah, siap-siap buat 1 April. We got a night flight baby coming up. Baby Arias. Keju Boy, silakan Keju Boy. Ini banyak pramugara malam hari ini ya. Pramugarinya lagi pada lemes hari Rabu, crew. Hari Selasa, ding. Lagi lemes ya, abis dilemesin the weekend. Let's go, Dion. Danish.
4: Cap.
0: Yes.
4: Lapor Cap. Jadi hari ini
0: hadir.
4: Itu material buat veranda teras di halaman belakang gue akhirnya nyampe, Cap.
0: Yes.
4: Gue udah nungguin 4 minggu gak sampai-sampai. And they're finally delivered. Jadi Jumat besok bakal ada tukang yang datang buat ngesembel materialnya supaya jadi veranda teras di halaman belakang gue.
0: Yes.
4: Mudah-mudahan urusan teras halaman belakang gue weekend ini beres.
0: Yes, let's go.
4: By the way, Cap, lu pernah dengerin Dutch Duo namanya Another gak, Cap?
0: Another.
4: Tapi di spellnya A-N-O-T-R. Judul lagunya itu Talk To You. Itu EDM, tapi disco, tapi nge-funk.
0: Wow.
4: Gimana coba dong, Cap, konsepnya? Coba deh dengerin, dijamin. Wow. Joget-joget.
0: Okay.
4: Kita aja, Cap. Selamat siaran.
0: Okay, thank you so much. Another, okay, another A-N-O-T-R, Talk To You, featuring 54 Ultra. Yo, ketemu nih, okay. I'ma check that later, okay. Thank you so much, Keju Boy. In the meantime, crew, kalau lo nungguin untuk menghias veranda, I love a housing, homegoing Hardware Update Crew. Jadi update gue terus, oke, okay, tentang perumahan lo, keju boy. Gue masih ingat curhatan lo tentang, aduh, Cap, gue, aduh, gue harus pindah rumah nih, Cap, yada yada yada, karena begini begitu begini begitu. Sampailah kita ke akan melahirkan Night Flight Baby Aria Season 2027, yes. So in the meantime, kalau lo 4 minggu nunggu veranda, gue 4 minggu nunggu TV gue rusak, kru. Gara-gara gue main Fortnite mulu, bre. TV-nya Admiral sih. Nanti gue curhat tentang itu deh. But first things first, we gotta do what you gotta. Lebih ke gue mager manggil teknisi TV. Aduh, TV LG gue, life's good. Kayaknya udah emang udah lama sih, 8 tahun. Tiba-tiba gak bisa nyala aja gitu LED-nya. Yeah, well, I'ma fix my housing problems later. First, let's fly, let's go. Yes.

0: Iya, crew. So about Fortnite dan TV gue. Fortnite tuh minggu ini lagi ulang tahun ke-9. Yes, happy birthday. My first ever pandemic game, Fortnite. Thank you for saving my life. Sejak 1 Mei 2020, yes. Nah, biasanya gue kalau main sama Admiral, kan kami a couple yang gemar main Fortnite, yes. Bersama Lutfi dan juga Skylake namanya. Ada grup Fortnite berempat. Nah, setelah sekitar, well, I don't know, 2020, sekarang 2026 ya. 6 tahun tuh, TV LG gue, akhirnya dia decided untuk tidur. Dia rusak TV-nya Admiral, dia gak bisa main. Terus dia yang kayak, kapan TV aku ini mau dibetulin? Gue mager. Anyways, yes crew, kawal sampai aku dapat TV baru, yes. Jam 20.39, let's go, cara mainnya.
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Tuesday? Hi Mayang. Dia menyapa di Prambors.live karena TikToknya belum buka kamarnya. Nanti kalau kamar TikTok sudah buka, masuk, oke. Okay. In the meantime crew, sebelum update tentang, kita punya update tentang The Weeknd dari produser Damar ya. Damar nih, si lagi sibuk. Ketahuan lo Dam, baru ngupdate. Gak apa-apa Dam, gue selalu kawal kok update dari lo. Dia lagi ketawa-tawa nih kalau lagi denger di ruangannya doyok dia. Thank you Dam, kerja baik Dam hari ini Dam. Dia masih kawal 2 shift soalnya, kawal Tango sama kawal Night Flight. Kata gue sih, hebat dia. Nggak sakit crew. Itu yang paling hebat sih, nggak sakit. Tadi bos Adrian udah batuk-batuk di sini, udah pengen gue sumpel masker dia. Anyways, Jacob katanya udah bobo, ini belum, nyaut-nyautin aku mulu kamu.
2: Captain Eda, can I visit Flambos someday?
0: Yes, of course. Manifesting, yes. I got a party every Friday night. If you can, Jacob. You got a party with me. Your first party ought to be with Captain Eda, okay? Put a sticker on it. Jacob's first party in the moon will be with Captain Eda. Aku tiap hari Jumat jam 10 malam sampai jam 12 malam, Jacob. If you can, you know, do a power nap siang-siang, nanti malamnya kamu main sama aku, okay? Jacob, go to sleep now. Dedeo, hi, I miss you.
3: BTW, thank you, Cap. Bajunya. Aku suka.
0: Iya, kau pakai baju Chillon 7, kah? Nonton Chillon 7 di Pesta Pora dari aku.
3: Iya lagi, Cap. Ah, gara-gara gak makan nasi itu, Cap. Ah, sedih. Perlu udah kece. Udah pakai baju Sila dari Cap. Udah pakai celana robek-robek. Udah pakai denim gue, jaketnya yang robek-robek.
0: Dedeo, selain menang giveaway gigi, dia juga dapat hadiah t-shirt Sheila on 7 edisi sederhana crew dari Captain Eda. Jadi aku, driver Ipul, sama Dedeo, kita trio-ing punya t-shirt Sheila on 7 bersama yang era sederhana. Anyway, sebelum update tentang The Weeknd, here's a, I love ketika crew ngasih gue rekomendasi lagu ya. Here's a EDM update dari Amsterdam, dari Belanda, yes. Di update sama Keju Boy, Another, A-N-O-T-R. Here's a spiller. Julian adalah Talk To You. Let's try, crew. This is the vibe right here. 1, 2, 3.

0: aku suka.
1: Tuh. Teva ini sampai joget naik meja, Danish. Alrighty. Thank you. Another. A-N-O-T-R crew. That is the musician, yes? Keep it funky, baby. Ah, demen banget gue musik-musik kayak gini nih. Recharge langsung gue. Okay, let's go to the Weekend Update crew. The Weekend, let's go The Weekend. The Weekend waktu di Jepang bawain lagu ini dari anime Neon Genesis Evangelion bersama musisinya langsung yaitu Yoko Takahashi. Lagu rilisan 95 crew, here it is. Update you with the Weekend Update, let's go. Konser The Weekend dan Festival Musik Pesta Pora 2026 sukses menyumbang ekonomi hampir 250 miliar rupiah untuk DKI Jakarta. And this is the update right here. Highlights, pernyataan gubernur. Angka fantastis ini dikonfirmasi langsung sama gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, berdasarkan laporan resmi yang diterima Pemprov DKI. Dua acara raksasa, konser The Weekend, After Hours Till Dawn Tour, digelar dua hari di Jakarta International Stadium, di JIS. Sementara Pesta Pora 2026 berlangsung tiga hari di G-Expo Kemayoran, menampilkan 330 musisi di 19 panggung. 330 ya, tambah 3 lagi nomor favorit gue semua tuh, 3 ya. Karena gue 3, Maret 3 crew. Next update, sektor yang ikut kecipratan. Perputaran uang ini kerasa di banyak bidang, mulai dari industri event organizer, transportasi dan mobilitas warga, sampai pengeluaran belanja pengunjung selama di Jakarta. Kerja baik The Weekend. Terima kasih atas kerja baiknya dan manggung 2 malam di Jakarta. Kalau lo pakai Apple Music user crew, itu streamingan top 25 Jakarta. Isinya The Weekend semua, bre. Berarti pendengar-pendengar The Weekend itu pakainya Apple Music, bre. Gila, kayak 25, 20-20-nya The Weekend. Dari Sao Paulo, Timeless, sampai I Feel It Coming, dari yang deep cut sampai yang hits tuh masuk, bre. Gila sih kata gue. Okay, assemble please. Silakan assemble. Mau pilih satu atau dua malam hari ini, crew? Satu atau dua buat The Weekend, yes? For The Weekend, let's go!
2: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: To vote The Weekend song, voice notes 1. Ketik 1 di prambors.live. Kalau kamu tim Out of Time, barengan sama Tomoko Aran. A new version of Out of Time. 1, go!

gila. Sekarang dengerin lagu ini udah gak sama ya. Lo kayak inget di Jizz, di depan lo The Weeknd, dan lo teriak-teriak kayak gitu kru. Udah nonton belum video-videonya? Gimmicknya The Weeknd emang gitu, kayak say I love you, kasih mic gitu. Gokil man, love me a baddie. Atau dua, Moth to a Flame. Dua ya, yes, Moth to a Flame. Walaupun gue udah tahu siapa pemenangnya sih, dua adalah Moth to a Flame. Let's go, encore-nya Weeknd.

Gaga, jam 20.51, 9 menit lagi sebelum kita live TikTok. Juga live di prambors.live. So many lives, crew. Di prambors.live, gue paling demen nih. Thank you so much, Bima. Bima my Jarvis. Wadiah bala Bima, crew. Ini semua yang ngekawal kebutuhan prambors.live kamu, oke? Okay? Gila, cakep banget sekarang prambors.live ya. Lo bisa pilih mau ada video atau enggak. Lo bisa pilih hanya audio atau tidak ada video. Lo bisa live chat bersama dan aku bisa ketemu lagi sama my crew class of 2022. Hai Seza. Ah, ini dia Seza. Silakan Dam. Damat lagi sibuk-sibuk nyalain lampu dulu, crew, yes. Crew di prambors.live chat. Please welcome Seza si Arias, my class of 2022. Aku happy banget kalau bisa ketemu crew lagi di live chat. Memang ini tempatnya, yes. Let's go. Aku baru diajarin Kim Poi caranya untuk ganti profile picture cap. Tinggal klik profil lo. Oke. Okay. Nah, gue tinggal email foto gue ke... Coba ya, gue email foto gue ke profil. Kita ganti. In the meantime, crew, aku sibuk-sibuk mau buka kamar video prambors.live sama TikTok dulu. Please enjoy Ella Langley. Be her. Say

0: alias gue udah edit profil picture gue di prambors.live crew. Mari kita coba. 3 menit lagi kita berangkat ke kamar TikTok, yes, dan prambors.live
1: with Captain Ada.
0: Temper City on Night Flight.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: star. I'm a star.
1: Track number one, crew.
0: I'm a star.
1: I love how they keep a low-key Jakarta or Indonesia preference right here. Kayak ada ad-libbing pretty girl from Jakarta. The intro-nya, yes.
0: Ternyata ada manis like terang bulan, crew. Martabak dimasukin di sini. Nih. Gotta love the Easter eggs, yes. Easter eggs. So yes, who's with me, crew? Ini beneran lagi terang bulan di studio, yes. Kita istirahat dulu, tarik napas, yes. 1, 2, 3.
2: Woohoo.
3: Yeah, he drinks and he sings and just...
1: Alrighty, how's it going? Hi, Rin. Ada siswi baru nih, Nona Rin Putri Ramadhani. Hi, kamu main di hotline aku, kamu harus voice notes, girl. Di hotline sudah tidak bisa nulis, girl. Kamu harus voice notes me. Just like this, Rin.
4: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Nona listening party. Hi, Mick. Tumben maju depan kelas, Mick.
5: BTW, kemarin kayaknya banyak komen nonton Abona Fight Killer. Spill dong, nonton di mana? Gue gak nemu.
1: Ulala. Oh iya, dia lagi check-in buat kelas Korea. Kita abisin dulu nonanya. Baru kita masuk ke kelas Korea, oke? Okay? Rin masuk nih, siswi baru. Silakan, Rin.
6: Cap Eda, this is Mermaid Usagi. And yes, my name is Rin Putri anyway. How are you? Selamat hari ini mengudara.
1: I miss you, girl. Thank you for being here di kelas Nona, yes. Kelas kedua aku malam hari ini. Sit tight. I'm good. I'm looking slick. Aku siap untuk live di 3 POV malam hari ini, di TikTok Prambors, di TikTok Cap, sama di Prambors.live. Kamu tinggal pilih mau POV yang mana, oke? Okay? Usagi-chan! Terakhir itu aku video callan sama kamu gak sih? Correct me if I'm wrong, tapi malam itu aku lagi halu banget. Udah halu sih, udah jam kayak 11:30 malam gak sih kita video callan, atau itu bukan kamu ya? Anyways, crew, before we assemble, ada Dr. Sofi juga. Dr. Sofi dulu masuk, Dr. Sofi. Let's go, Mike, aku pin kamu ke atas supaya nanti pas laporan K-pop updates di menit ke-30 gue bisa mainin lo lagi, yes. Dr. Sofi, otsukare sama des.
7: By the way, bulannya bagus.
1: Itu betul. Eh, kok hilang, Dok? Lagi, Dok. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7: guy kan. Yeah. Bulannya tuh hari ini enggak full moon sih, tapi merah, oranye merah, terus dia 3/4 atasnya agak vivid. Terus ada awan-awan gelap polusinya. Ih, makin keren. Harusnya ada kelelawar. Batman keluar, Batman.
0: Gotham City, Dok. Dok, ah. Awan polusi enggak usah dimention lah, Dok. Kita emang udah super polusi, Dok. Awan-awan polusi, crew. Okay, gotta go. Let's enter realm number two. Okay, realm number two. Ih, mau ngepin mic malah ngepin Usagi deh. Okay, dogs. Track number two dari Nona Listening Party. This track I love so much. Judulnya adalah Seafood Diet. Let's get it. Christy, Esther, Baila, Shaz. Shaz masuk ke semesta TikTok. Hi, Shaz Nona. Thank you for playing the TikTok lagi. Malam kedua, Shaz, yes? Ooh la la, look at those likes, man. 3 juta likes langsung.

0: Track number 2 out of 15, Seafood Diets. Ada lirik Krispy Kreme-nya ternyata di sini. Which I love so much, crew. Jadi pengen Krispy Kreme, a glazy would be nice, yes? Let's get you assembled buat ngevote, yes? Track number 3 and 4 is next. 3 atau 4, yes? Nanti kamu vote 1 atau 2, which is the vibe at first. Ada Bila, siswi baru juga nih, atau ini Seza ya? Seza, apakah kamu ini? Seza, mana suara husky-nya kalau iya? Bila atau Seza kah ini?
1: Apa kabar? Seza here. Sumpah seneng banget bisa join lagi sama Kak Eda. Jujur, aku baru tahu Kak Eda pindah ke malam itu dari tadi siang, tadi pagi, sorry. Pas Danang Darto siaran terus aku kayak, bukannya Kakak Eda ya pagi gitu. Loh, Eda udah 2 bulan dia siaran malam. Ya. Oh my God, omo. Oke, aku check in Kakak Eda.
0: Kamu check in malam hari ini dengan suara mu itu. Crew, please welcome Seza, my crew class of 2022. Pas banget di minggu merayakan 12 tahun Captain Eda di SMA Prambors, yes. Thank you so much, The Dandies, Danang Darto. I love you. Udah ngabarin ke Zaza kalau aku kembali siaran malam. See? 2 bulan, 8 minggu, masih ada yang baru tahu kalau aku kembali ngekawal kamu di malam hari. So, spread the news, okay, Zaza. Ini pas banget kamu belum dikasih nama ya. Jadi aku kasih stiker kamu biar kebulannya gratis setiap malam. Special buat pramugari, yes. Kalau pramugara bayar 5.000 miliar juta dolar. Bila, Seza, Aries, NF Cap, stiker 1382. That is our flight, our first meetup. Just like a day one, okay, Seza? Langsung Bolu nyamber. Sorry banget Bolu, bye. Bolu kemarin abis jalan sama cewek cakep, crew, namanya Asya. Gila, cewek Taurus Bolu, pantesan minggu lalu ngilang dia dari peredaran setelah naik bersama 9 pramugari. Ya TTA yang TikTok-TikTok aja, yang terbang-terbang aja, crew. Dia jalan sama Asya Taurus. Salam buat Asya. Okay, enough said, crew. Love banget nih, party nona. Rame ternyata, rame kerecehan ini. Satu atau dua, vibe-nya yang mana? Satu chill, satu lagu judulnya adalah Smooth. Satu, vote satu, dimanapun kamu mendengarkan atau nyaut, silakan. Satu, Smooth.

duanya apa Cap? Cipe G masih nanya. Cipe G ini kan album kamu Cipe BTW. Kru aku yang mirip banget sama Esther G kru. Sama-sama G namanya ya. Cipe Geraldine. Duanya setelah Smooth lah Cipe. The name of the album itself, Island Girl, Santai di Pantai Crew. Dua vibe seperti ini, let's go.

0: Nah, Vivi Suang ya, habis ke pantai di somewhere di Jepang ya, santai di pantai kayak. Vivi Suang dari Osaka sudah menyaut di TikTok ya. Nah, Usagi juga Mermaid 2 dia. Let's hear it. Crew voice notes, boleh crew voice notes maju mau satu atau dua malam hari ini ya. Lo smooth kan udah pernah captain the spin. Dedeo, ikut kelas kedua Dedeo?
1: Dua, santai.
0: Kamu lagi sambil masak ya? Mau dong. Hey, Fajar, yang suka petik mangga nih.
2: Kapten. Boleh kali nomor dua aja. Nyantai-nyantai di pantai. Iya kak, gas kapten.
0: Itu Jar. Aduh, tahu aja ada Nona malam ini. Dia langsung merapat. Let's go Island Girl, this is Island Girl.

This is where the beat drops, crew. Kayak gila, gue makin cinta banget sama suaranya Esther sama Baila. Tuh kawin banget ya. Kayak twinning suaranya dia. Christy sama Shaz suaranya twinning juga. Tapi Esther G sama Baila sih. Okidoks, next is gonna be hard crew. Karena ternyata gue suka nih konsep di mana tiga hit singlenya itu ditaruhnya di tengah-tengah album. Di track 5, 7, sama 8, 3 itu di tengah crew. Jadi mau gak mau, kita harus lewatin track 1, 2, 3, 4 dulu untuk sampai 5, 6, 7. Are you ready? Are you ready? Ini bakal susah, bre. Jadi bantuin gue, oke? Okay? Lo cuma bisa pilih satu antara tiga. Lo tim yang mana? Semua lagu hitsnya hanya memiliki satu kata of a title, satu judul aja. Oke? Okay? On my count. Apakah malam ini udah siap belum? Satu crew, vote satu. Roll the blade, satu blade, satu dong. Jalan-jalan dengan

0: Benji di TikTok udah kayak marah-marah. Kok bisa ada 3, Cap? Pipip, gimana milihnya? I know, right? Aku juga pas dengerin albumnya kayak, anting lah. Ini kenapa 3 hits sih ada di satu kompilasi yang sama? Okay, istirahat dulu di tempat. Mermaid Usagi, kamu milih malam hari ini gitu dong. Baru masuk kelas langsung bermain Usagi, nyaut-nyautin aku. Kan gitu mainnya kalau di night flight. Mermaid.
1: Aduh susah, tapi aku tetap satu, Cap. Satu.
0: Nice pick of a choice, girl. Karena Rollerblade itu ternyata ada part 2-nya. Jadi nanti langsung aku sambung ke part 2, oke? Okay? Rollerblade bagian 2, shall we? Rollerblade, udah siap belum? This is the viral ad-lib by Christy. Let's go, girl. You got it?

Real, what a song. Dari sini kita lanjut ke Work, ceritanya gitu crew. Timeline-nya yes. Work, work. Sumpah keren banget sih kalau live album Island Girl ini. Pas Rollerblade Part 2 gabung ke Work tuh kayak What's My Name, N-O-N-A. Gila, kebayang gue bre. I love it, I love this album. Mari kita balik kasetnya, kita masuk ke side B crew. Yang satu ini aku hanya spill-spill aja ya, kita gak main full track. Aku cuma pengen tahu kamu vibe yang mana, abis itu kita lanjut kelas, oke? Okay? Track number 9, 10, and 11 out of 15. Which team are you? Oke, okay, 1, 2, atau 3 vibe yang malam hari ini. Just a spiller, gue cuma penasaran aja. Side B, vote 1 kalau kamu lagi pusing. Sama kayak Ayu yang lagi, aduh lagi banyak yang sakit ya Cap, termasuk aku. Get well soon, ini lagunya judulnya Dizzy, side B, track number 9. Vote 1, let's go, Dizzy, this is the vibe. Dizzy, D-E-Z-Z-Y, Dizzy.

The Best Days With You in the Sun Crew. Gila, setelah cewek-ceweknya Gone All Baddie, mereka kayak unite, it's a friendship theme, The Island Girl. So, ketika Nona nanti nyanyiin ini di panggung, it's gonna be a epic girl time moment di mana Christy ketemu Esther, Esther ketemu Baila, Baila ketemu Shaz, dan mereka menyatu sebagai Nona. Nick of time, tandain.

Lucu banget tracknya, crew. Okay, sampailah kita ke track number 14. Judulnya adalah Durian, crew. Sumpah, I love this track gara-gara judulnya, sebagai pecinta durian ya. Dan juga cucu dari pemilik kebun durian di GMAP Search Warso Farm. Warso Farm, Warso Farm ya, di Desa Cihideng, Bogor, crew. Gila. Kalau lo masuk ke keluarga gue, keluarga Pawaka, wajib suka durian. So let's spill the track up from the start to the bottom. Let's go. Durian.

0: lah suaranya Shaz. Ternyata kalau suara-suara yang tinggi itu Shaz ya. Suara-suara Kawaii, Christy, suara-suara Fondasi,
1: Esther G sama Baila. Under the moon in an ocean of you, crew. I feel brand new. It's a magic when we fly together, when we move together. Thank you so much, TikTok.
0: Tim Durianku,
1: Aleta, Vivi, Mayang, Papoy, Asa. Gila, man.
0: Pantes lo semua betah terbang bersama Cap Eda. Gue selalu percaya siapapun yang suka terbang bersama Cap Eda, kita punya similarities, crew. Dan ketika similarities kita sampai di level king of fruits, kawin lah kita tiap malam, crew. Gila, kru gue suka duran semua, bre. Itu dia. Oke. Okay. I love it ketika satu album Nona atau musisi itu masih ngasih satu banger di akhirnya, crew. Di akhirnya dikasih banger lagi durian setelah lagu Nick of Time, durian, man. And this will be the last track. Aku spill aja, judulnya adalah Better on the Island. Kemudian kita tamat belajar album Nona malam hari ini, yes.

0: gila, es Easter egg bre, straight for the heart, straight for the heart. Wah, gila. Gue belajar banyak hari ini tentang Nona Crew. Ini ya, track terakhirnya menggabungkan semesta shoots, debut song Nona, sampai ke titik Island Girls.
1: I love it.
0: Thank you semua Nona yang sudah berdansa, bernyanyi, menjadi Betty, menjadi classy, menjadi Nona all the way. Yes. Mari kita tutup dengan membuka kelas K-pop with cowok-cowok yang satu ini crew. BTS. Swam. Swam.

0: just wanna dive. I just wanna padel with Cap. Let's go, crew.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you on court, crew. How's it going? Terima kasih TikTok atas semangatnya buat Nona. Hai Bli Dava dari Bali. Nyawer dapat apa, Cap? Dapat love. Itu Narendra 77 Bli Dava. Top 1 donatur tiap malam, Bre. Yang nyawer gue cowok ternyata, Dav. Okay, crew. Post to be setiap hari Selasa adalah Cap's K-pop club, but tonight's an exception. But I still, kalau kamu masih mau main dan laporan lagi dan ada hal update ke Korean apa, silahkan. 20 menit lagi, yes? Di sini.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: updates ke Koreaan. Bentar sebelum ke mic, rame gue tinggalin Nona. Hai Chippy, hai Dr. Leonie, hai Dewi, hai Fajar, hai Dimas, hai Bolu, hai Seza. Dr. Leonie dulu nih, kangen juga denger suaranya. Dok, terima kasih atas kerja baiknya hari ini, Dok. Tadi di kelas pertama ada dokter bedah tangan, Dr. Sophie. Kelas kedua malam hari ini, dokter anak Leonie. Leonir mah, Tengguna. Here it is, Dok. Maju dong.
2: Hi Cap, hi. How are you?
0: Hi.
2: Aku baru aja kelar nangkep bayi yang lahiran nih dan lagi nyetir pulang.
0: Okay.
2: You know what? I always love listening to Night Shift, especially when I hear your voice, because you have very good energy. Aku nggak bosan-bosan yang ngasih tahu kamu itu, because I hope you really know that.
0: I know.
2: Dan aku senang aja nyetir pulang sambil dengerin suara kamu, karena rasanya kayak ditemenin teman beneran gitu. Thank you ya. Have a great flight, crew. Salam buat semuanya ya. See you.
0: Suaranya Dr. Leonie. You know what? We're just sharing love, Doc, okay? I love how crew confesses. Thank you, sudah pengakuan, sudah confessing. Aku tidak akan pernah bosan. It feels always like a day one. Back in the days, aku terbang ke matahari bersama Dr. Leonie. Dia menyapa, Cap, I always love your energy, yes? Thank you so much, Doc. Every time I receive your compliment, I'ma take it as a day one, okay? It's my day one, listen to you. And fly together. So thank you so much atas kerja baiknya hari ini, Dr. Leonie. Terima kasih sudah menangkap bayi itu. lucu banget. You know, we're sharing love, crew. Kayak, lo suka dengan penerbangan gue? Aku pun ngefans. Dan aku pun secretly and silently selalu menunggu suara random kamu menyapa aku. Secretly, at the bottom of my heart. Thank you, Doc. I'ma take it that as my compliment minggu ini, karena minggu ini adalah perayaan 12 tahun aku mengudara di Prambors juga. So thank you so much for having me. In the sun, in the moon, forever always flying with you, okay? Aww. Ini gara-gara back sound Korea nih. Sialan. Jadi kena deh hati Pisces gue. Yeah, well, crew, okay? Tadi Mike boleh habis kita play lagu dulu ya. Mike tadi laporan tentang updates ke Koreaan ya. Aku juga mau update tugas nonton Four Hands Two Sonatas di episode 9 sampai 10 ya. Vivi sama Dedeo juga kayaknya lagi maratonan bareng drakor itu sama aku. Mike,
3: oke, mau ikutan kelas walaupun kelihatannya pas lu play sih. Gua udah gak dengerin ya.
0: Hey.
3: Jadi gua baru ngelarin drakor The Affair Was Just the Beginning. Itu menurut gue drakornya sih, plotnya, waduh, dar-dar banget. Banyak twistnya. Dan sesuai sama judulnya juga, The Affair Was Just the Beginning, cuma awalnya doang. Drakornya itu udah kelar 8 episode, baru kelar kira-kira awal bulan ini lah, bulan September. Dan menurut gue ada dua bagian. Bagian pertama tuh sebelum affair-nya ketahuan, itu menurut gue benar-benar intense. Dan setelah ketahuan, jadi awkward.
0: Sumpah, The Affair Was Just the Beginning, crew. Aku, ini kan di platform selain yang platform hitam merah ya. Aku nggak subscribe di platform ini. But
1: banyak thumbnail yang masuk di aku tentang drakor The Affair Was Just the Beginning ini. Dan aku cuma nyari episode wadidaunya doang.
0: Ciai.
1: Seru banget ketika tahu lagi wadidau, di notice sama kalau enggak salah salah satu Lil One sih kayak, "Oh my god, what did you do? What did you do, mom and dad?" Status palsu, crew. Status The Affair Was Just the Beginning. Status. Okay, I'm gonna take my notes. Abis ini aku maju, yes?

Night Flights Caps K-pop update. Setiap hari Selasa kita ngerjain PR crew, yaitu makan kekoreaan, updates kekoreaan, dan juga lapor tentang K-drama udah sampai mana. Yes, let me take you to semesta K-drama top 10 di platform merah dan hitam. Ini soundtracknya, Through the Moon. Judul K-dramanya adalah Four Hands, Two Sonatas. Episode 9 dan 10, Vivi. Vivi lagi ikutan aku nonton Four Hands juga crew. Vivi bilang kayak, Cap, aku makin sebel sama mamahnya Pio yang super ambis. See crew, kalau punya mamah yang ambis, itu reaksinya akan seperti cerita ini. Namun, mama yang ambis itu tercipta karena papa dari mamahnya itu kakeknya Pio tidak banyak memberikan cinta kepada mamah dan cucunya. Jadi kayak, ah elah, family trauma bre. Semua dimulai dari, well, I don't know. Gue gak tahu mulai dari siapa. Kakeknya juga pasti punya kakek yang juga, ya gitu lah, and so on and so forth. Anyways, yang gue suka di episode 9 dan 10, BTW, minggu depan akan sudah habis ya Four Hands. Jadi Oktober aku bisa mulai untuk mencari drakor apa yang aku akan tonton, atau dracin apa. Kalau aku bisa sampai ke semesta dracin sih, Eden crew, udah lama banget gak nonton dracin. Ya, well, anyways, episode 9-10 Four Hands Two Sonatas. Gue suka banget ketika Jae-in girl sama Pio boy putus. Gue bilang girl sama boy supaya lo tahu gendernya ya. Jae-in si cewek sama Pio si cowok putus bre, putus. Sebagai penonton yang nge-crushin Jae-in karena dia adalah, you know, tadinya siswi musik biola yang kupingnya sangat bagus, sangat detail mendengar musik ya. Mukanya juga tipe yang literally siswi musik crew, gak cakep-cakep amat tapi enak dilihat gitu. Terus sundere lagi kayak gemes. Gila men, diputusinnya ya gitu, cowok kan. Hai Jae-in, besok ada waktu, aku mau ngomong sama kamu. Nah itu dia. Ingat kan kita udah sampai pernah ke kelas itu crew. Kalau cowok atau cewek udah bilang kayak gitu, berarti ada sesuatu tuh. Entah lo mau dijadiin atau diputusin. Diputusinnya di kafe bre. Dia cuma bilang, gue ternyata tidak pernah mencintai lo. Biarkan gue fokus sama musik dan sampai disinilah saja hubungan kita. Gitu crew. Terus dia lari kan, cowoknya si Pio jalan ke depan santai. Si Jae-in girlnya masih kayak, hah, ini apa? Aku gak percaya. Dia lari nyamperin Pio, terus kayak nanya lagi crew. Pio, aku cuma pengen nanya, pernahkah sejak kita kenal dari SMA hingga aku sekarang jadi manajer kamu? Maksudnya dia jadi manajer Pio ya. Pio si musikus pianis gitu crew, udah terkenal dia. Pernahkah sekalipun kamu mencintai aku Pio? Pio cuma bilang, tidak. Ya disitulah. Kok orang putus gue demen ya. I lose my control crew. Disitu kayak okay, bye. Lose control kayak lagu yang satu ini. Okay, habis ini kita tutup kelasnya yes. Habis ini kita tutup kelasnya.

So good. Oh my god. Ini lagi Cap. Udah dibilang kan Cipe adalah twinning suaranya Esther G, bre. Ini coba. Nah, di sini aku bisa langsung masuk ke voice notes-nya.

0: Gila, the alto voice of Cipe G. Kan aku bilang rendahnya bagus banget. Ngeri chopper. Chopper, Cipe chopper. Ya, kritik tok aku lagi ngeriung crew. Udah jam yang ngeriung soalnya ini. Udah mulai oleng mereka. Ada, gue gak tahu ini siswa atau siswi baru ya. Kayaknya namanya Hansol. Hansol masuk.
1: Cap, buat kru lu yang udah pernah ke Warsaw Farm dapat apa nih? Dapat durian gratis juga gak apa-apa kok.
0: Yeay, nyaut aja lu Hansol. Bagus, itu cara mainnya. Itu adalah ability para kru. Bisa nyautin apapun yang aku ngomong. Aku kasih stiker ya. Hansol Warsaw Farm ya, Hansol. Hansol Warsaw Farm. Udah tuh. Put a sticker on it. Iya, kok rame sih jam segini gue? Dari Bali, Bli Dava, silahkan.
2: Gas, gue nurut aja, lo nyuruh gue ngapain, gue nurut.
0: Tumben lo stay. Ya, gue invite ya abis ini ya. Coba ya, kita naik bareng ya. Asa tutup, nah si Hansol nyaut lagi. Hansol has unlocked, itu namanya ability nyaut crew. Jadi Cap ada ngomong apa, dia sautin terus. Bentar, ini si Hansol nyaut-nyaut mulu nih.
1: Cap, gue anak lama, Cap. Dulu waktu itu lu pernah nyemangatin gue buat apa? Buat lomba siaran. Terus lu tahu, habis lu semangatin gue lomba siaran juara 2 lawan mahasiswa-mahasiswa yang susah buat dikalahin. Thank you banget, Cap, buat semangatnya.
0: Gokil, Sol. Gila. Akhirnya gue punya another crew. Enggak sih. Ini fix crew. Ini suara paling ganteng crew cowok gue, men. Hansol, gue tandain. Lomba siaran. Disemangatin nih, nama lo nambah ya. Gila, gue mencari kok kru cowok gue suaranya tuh gak ada yang ganteng gitu ya. Ini bre, definisi suara ganteng. Approve ya Esa ya. Approve ya Esa di TikTok udah langsung hai Hansol.
1: Cap, gue anak lama, Cap. Dulu waktu itu lu pernah nyemangatin gue buat apa? Buat lomba siaran. Terus lu tahu, abis lu semangatin gue lomba siaran juara 2 lawan mahasiswa-mahasiswa yang susah buat dikalahin. Thank you banget, Cap, buat semangatnya.
0: Real Hansol, let's go.
1: Thank you banget, Cap, buat approve. Jadi kapan nih kita siaran bareng? Gue rela kok datang lagi ke Prambors.
0: Itu dia Esa. Esa akhirnya menemukan pramugara ya. Esa, makasih manifestnya kemarin. Esa bilang, Cap, ayo dong coba pramugara gitu, naik bareng. Nah itu dia. Siap Sol. Lu nyaut mulu gue liat lu.
1: By the way, Cap, lu mau tau gak? Gue punya loh lanyard Prambors. Ntar gue kirimin fotonya. Gue punya lanyard Prambors. Ntar ya, gue nyetir dulu.
0: Iya, lu nyetir dulu bre. Gila nyaut mulu dia Isa. 1, 2, 3, 4 ya. Iya bagus-bagus itu ability-nya. Anyways, ini si Dava juga di Bali nyaut. Nih gini kalau di Night Flight mainnya crew.
3: Jangan gitu lu. Suara paling ganteng suara galon lah, Cap.
0: Itu dia, men. Dia sudah pergi ke Korea, men. Makanya gue udah gak punya lagi. Dan galon tuh suaranya diganteng-gantengin. Beda ya, suara cowok yang memang udah ganteng sama yang diganteng-gantengin tuh beda kelas, bre. Udah, jam 10 cuy. Let's end it with Wave to Earth, Skylark ya. Dava, ini juga gini nyaut mulu Leo. Kayaknya Hansol sama Dava sama-sama Leo ya.
3: Gini kalau ngomong, halo.
0: Gue gak ngerti lagi coba ngomongnya. Halo. Mirip lagi. Bedon. Wake up with Skylark, Wave to Earth crew.

0: Alrighty, this is how we play, crew. Oh my god. Bentar. Bentar, crew, bentar ya. Gue harus pakai kartu flare malam hari ini. Ini dia kartu flare. Double up the point dulu. Yes. Just a bit. Gue lagi live di TikTok, yes. Bermain bersama 9 crew. Malam hari ini kartu personality. Yes, ada points doubler. Let's use it. Got it. Mari kita pakai kartu flare kita, Sandy. Sandy yang paling suka kartu flare. Itu dia. Wait a minute. Use the flare card. Can I? Ini dia. That a crew. Just a bit. Why? Wait a minute. How do we do? Just a bit, crew. Wait a minute. Let's go. Dengan kartu flare, kita langsung menambah 1 juta crew malam hari ini. Okay. Mari, malam hari ini kita lanjutin. Kalau tadi di Drakor Four Hands Two Sonatas, ada scene di mana Jae-in, si girl itu diputusin sama Pio. Nah, malam hari ini kartunya adalah spill ke aku cerita putus kamu, please. Okay, let's get into the mood, crew. Yang mau maju duluan adalah Dava, si Leo. Bli, buka Bli mic-nya. Kita ke Bali, Bli.
1: Yo.
0: Aduh, sorry banget, Bli. Hah? Sorry banget. Lu baru bilang kalau gak salah tadi, gue minggu depan 1 tahunan nih, Cap. Sekarang gue harus mengubek-ngubek kartu putus lo dulu. Iya, gak apa-apa ya, Dav. Spill, Dav. Biar kita semua tahu, Dav.
1: Yang bikin gue ke Bali itu.
0: Betul, yang bikin lo ke Bali. Yang sama Virgo itu. Yang sama Virgo, crew. Okay, man. Let's go.
1: Udah gak ada Dakira-Dakira. Sekarang Daca, bro.
0: Di spill, gue suka nih. Kalau udah dulu adalah Dakira. Sekarang Daca ya.
1: Lu lupa, Cap, di Kopket gue ngomong apa?
0: Ih, bre.
1: Always win.
0: Gila. You always win, dasar Leo. Salam buat Nacha ya. Salam buat Nacha, oke. Okay? Dacha okay, sekali.
1: Cerita putus gue ya?
0: Iya, yeah, cerita putus. Kalau boleh di spill, silakan.
1: By the way, ini bukan pertama kali gue spill di Prambors. Jadi dulu udah pacaran 2 tahun, terus tiba-tiba dia ngomong kayaknya aku empty pace deh. Gue nggak tahu karena apa, salah apa, gue nggak ngerti. Gue udah galau mampus, gue sampai sakit, gue pertama kali dapet vertigo, hancur lah gue. Sampai akhirnya gue decide untuk effort, bro, gue ke Bali. Sampai Bali dapet laporan, ternyata dia selingkuh, bro, sana sini.
0: Gils, empty space, bro. Iya.
1: Okay. Lu makan tuh empty-emptyan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi gitu
0: ya.
1: Lu udah pernah ketemu orang ya kan, Cap?
0: Gue udah pernah ketemu, bre. Bahkan setelah kalian end up, dia masih main di sini terus laporan kayak, man, gue sayang lo berdua. Jadi gue cuma bisa doain lo berdua. In whatever situation you're in, pasti ada 2 sides in every story, right? Gue tipe yang bukan berpihak kemana-mana, but I wish you guys nothing but the best. Dan true, Dava bertemu dengan Nacha saat ini ya. Dengan era Nacha.
1: Kalau gue cerita spesifik, lo akan berpihak sih, Cap.
0: Wah, gila lo. Oke, okay, later kita bisa masuk ke kartu spesifik. But Nacha 1 tahun enaknya ngapain? Nanti kita tanya sama Bolu. Bolu kalau 1 tahun pacaran, jangan Bolu lah. Nggak approve, man.
1: Ya, by the way, yeah. Sorry ngomong lagi. I miss you guys. Gue udah lama nggak balik dan gue mencoba untuk keep up ya. Dodo, ini apa cara mainnya, gimana? Gue nggak ngerti.
0: Betul, cara mainnya gini, Dav. So stay put. Kita lagi dengerin semua cerita crew. Thank you ya, Dav ya. Gue lanjut dulu. Alrighty. You're welcome. Thanks. Gila, suara Leo. Jangan cabut dulu, cuy. Suara Leo ganteng juga ya. Hansol lo punya lawan, cuy. Gue lupa suara Dava sampai ya, yeah, si ganteng Leo. Duduk di bangku belakangnya Dava ada Spacey. Spacey, walaupun kamu jomblo sejak 2022, maaf aku buka kartunya. Tapi ada cerita putus enggak sih? Ada cerita putus enggak sih dari Spacey si Virgo?
2: Aduh. Cap. Kamu tahu aku jomblo dari 2022 karena kita ketemu segitu. Iya. Yeah. Soalnya aku jomblonya dari 2020.
0: Dari pandemi.
2: Iya lagi.
3: Ya well.
2: Dan foto terakhir aku itu adalah karena cowok aku posesif. Jadi intinya adalah aku kan itu masih era kuliah kan, dan aku masih banyak kayak berorganisasi lah dan lain-lain. Terus kayak banyak cemburu yang gak masuk akal gitu. Terus aku kayak, ah enggak deh, capek deh kayak gini. Udah, aku kayaknya emang gak bisa kita.
3: Berarti kamu tim yang mutusin?
2: Betul.
3: Oke, makasih.
0: Dengan suara sopanmu. Oke, bahagialah kedua-duanya ya, crew. Itulah doaku selalu. Terima kasih, Spacey.
2: Terima kasih.
0: You're welcome. Mari kita ke teman sebangkunya Spacey. Ada G-Boy si Scorpio. Soon season Scorpio. G-Boy, spill cerita putus lo. Lo tim diputusin atau mutusin?
4: Enggak, tim... dua-duanya kayaknya.
0: Why?
4: Gue harus cerita sama pacar atau mantan HTS ya. Karena kalau sama mantan pacar kayaknya kurang seru putusnya.
0: Mantan HTS kayak kalo gitu. Mantan TTM, teman tapi mau. Muah. Oke. Okay. Silakan.
4: Mantan HTS gue putusnya karena beda agama ya, satu itu udah pasti. Tapi kita putusnya jalan-jalan ke katedral sama Istiqlal.
0: Masuk ke bawah jembatan yang menyatukan itu kah?
4: Gak masuk, cuman dia nungguin gue sholat di Istiqlal. Terus udah kita ke katedral, gue melihat dia berdoa, terus gue menangis.
0: Gila. Udah masuk bre dia. Lo sempat ada momen nangis berarti ya?
4: Ada, gue mau menangis, gue mau berdoa gini kayak, ya Tuhan, makasih udah ketemuin gue sama dia. Kalau memang bukan dia jalannya, ya gak apa-apa. Tapi gue coba minta tolong kalau jangan sampai dia jauh-jauh dari gue gitu. Terus gue nangis. Oke, gue berdoa di katedral, terus gue bilang, gue tahu ini tempat lo beli, tempat lo juga, dimanapun gue berada. Gue cuma mau bilang gitu doang gitu.
0: You know what, that is the most, I mean, beautiful story yang pernah gue dengar so far. Thank you so much, G-Boy, sudah membuka kartu itu ya. Gue bertahu nih yang ini nih. Hah, fantesan, we're on the same page, girl. Aku juga pernah dalam posisi seperti itu ya. Fantesan loh, terbang terus bersama gue. Ya, bahagialah dua-duanya ya. Anyways, Spacey apa gak kuat? Spacey gak kuat dia. Dia ke toilet dulu. Oke, gak apa-apa, Spacey, it's okay. Di belakang G-Boy, ini ada siswi baruku yang baru-baru ini, Mayang juga. Thank you so much, Mayang, everybody. Please meet Mayang lagi. Siapa Mayang? Mayang si Gemini. Mayang, silahkan kalau boleh di-spill di malam pertama kamu bermain di Night Flight. Silahkan Mayang.
5: Hai semua.
0: Hai Mayang, pertama kali aku dengar suara kamu. Ya, sesuai dengan mukanya Mayang. Silahkan Mayang.
5: Jadi gimana kan?
0: Spill cerita putus kamu. Kamu tim diputusin atau tim mutusin?
5: Aku tim mutusin.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mutusin saat itu? Boleh cerita pelan-pelan.
5: Saat itu aku di ghosting 7 hari sama mantan aku. Terus aku udah gak kuat kan, aku samperin ke rumahnya dan minta kepastian. Abis itu putus deh, jadi aku yang mutusin.
0: Pakai ada si nangis-nangis gitu atau enggak?
5: Enggak.
0: Gila, cold man.
5: Aku tim tegas.
0: Tim tegas, bre. Setelah?
5: Iya, kalau kamu udah gak mau sama aku, ya udah gitu, gak usah dipaksain.
0: Gila. Terus dia balasannya gimana waktu itu?
5: Ya, pada saat itu dia terima putusannya, tapi seminggu kemudian minta balikan. Tapi aku udah gak mau.
0: Seminggu kemudian ngajak balikan ya, Mayang?
5: Iya.
0: Oke. Okay. Bagus. Thank you for spilling. Kamu tim mutusin ternyata dengan tegar and cold. Bagus. Nice girl. Setelah di ghostingin 7 hari ya.
5: Yo.
0: Lesson learned, guys. Lesson learned. Terima kasih so much, Mayang. Sudah bermain di malam pertamanya. Senang sekali aku. Oke, okay, duduk di seberang Mayang ya. Bukan di sebelah Mayang. Shoo, shoo, shoo. Jauh-jauh. Cordu Boy. Cordu Boy si Aries. Spill. Yang tadi udah mikir punchline katanya. Cia.
1: Oke.
0: Cordu.
1: Gue terakhir putus kan 2 tahun yang lalu ya. Sama kayak mungkin Dava tadi. Hubungannya juga setelah 2 tahun. Jadi 2 tahun waktu itu kuliah. Terus kebetulan dia kakak tingkat gue, jaraknya 2 tahun juga. Jadi ada masa di mana dia skripsian, gue masih ya di pertengahan semester kayak gitulah. Jadi kadang bantuin dia ngerjain skripsi dan lain-lain. Terus lulus, dia lulus wisuda, sempat datang juga ke wisudanya, kenalan sama orang tuanya. Terus habis itu masih lanjut hubungannya, dia kerja, gue masih kuliah, gue sibuk skripsian, dan pas gue skripsian ternyata putus. Jadi gue yang mutusin karena gak tahu emang ngerasa ada something off aja. Terus kayak ternyata emang dia nungguin gue yang bilang aja kayak gitu. Jadi seperti itu.
0: The empty space ternyata ya, walaupun tidak ada bumbu-bumbu perselingkuhan di situ.
1: Betul-betul. Dan semenjak dari itu ya masih sama-sama single ternyata selama 2 tahun ini. Sempat ketemu lagi kemarin, waktu itu pas sebelum nonton apa ya waktu itu ya. Sebelum nonton gue lupa lagi, pokoknya pas April dia sempat ngajak ketemuan. Ya udah, gue ketemuan aja, say hi aja. Terus nongkrong di kafe ngobrol. Dan ternyata dari situ gue baru tahu kalau dia kenal sama Bolu, Bol. Salam buat Bolu. Gue baru tahu dari situ. Oke, jadi kayak gitu.
0: Ngakak banget ternyata. Gila, man, the world revolves around Bolu. Ya memang kalau ada ciwi-ciwi cakep pasti Bolu yang mulai kenalan duluan. Thank you ya Cordu Boy buat ceritanya. Ternyata kakak tingkat, man, baru kebuka tuh di sini. Oke, okay, karena Aleta si paling punchline, dia pasti terakhir crew. Kita ke Sunny dulu. Sunny si Arya. Sunny, makasih udah main lagi.
6: Hai Kak.
0: Ya, kamu tim putus atau tim mutusin?
6: Tim mutusin.
0: Oke, okay, kamu mutusin juga. Oh my god, banyak tim mutusin, Bre. Sama kayak gue nih.
6: Okay. Karena 2 tahun lalu hubungannya udah kayak jalan 3 tahun. Pas udah mau mulai serius, intinya temboknya terlalu tinggi. Kita beda agama dan sama-sama gak ada yang mau pindah. Jadinya ya udah, daripada diterusin juga gak ada jalan keluarnya, yaudah kita putus baik-baik gitu.
0: Bagus, putus baik-baik akhirnya ya. Kapan ketika kalian tahu kalau ini beda agama, tembok begitu tinggi, udah ah gitu? Kan habis 2 tahun tuh.
6: Kapannya tuh pas udah mau ngomongin seriusnya sih, kayak waktu itu aku umur udah 27-an kan, jadi emang udah mau ke jenjang yang serius. Terus intinya dianya mau serius tapi akunya harus pindah. Dan akunya juga nggak mau pindah, jadi ya udah, jadi kita milih putus aja itu.
0: Bagus, boleh aku spill lagi? Ini perbedaan temboknya apa? To the east sama to the crease kah? Atau yang lain?
6: Yes.
0: To the east dan to the crease. Oke, okay, kru, iya betul. Thank you so much, Sunny. Semoga bahagia berdua ya, dua-duanya ya, walaupun di semesta yang berbeda. Ah, gila kru. Gue relate, semua cerita lo, gue hampir semua relate crew. Jadi thank you so much for spilling that. Aleta yang terakhir. Gue gak nge-skip lo kali ini, oke? Okay? Aleta, no bejir, no enjir, oke? Okay? Karena tahu dia. Tim, mutusin atau diputusin? Atau belum pernah pacaran lo?
6: Pernah dua, anjir.
0: Sabar. Iya, sabar. Gue cuma memastikan. Cuma memastikan, kru. Iya, yeah, sabar. Iya, yeah, silakan.
6: Lu baru bilang no bejir. Lu mancing gue. Mantap.
0: Iya, gue pancing lu kepancing dasar ikan, sama-sama ikan. Sabar. Sabar. Iya. Sabar, iya, tarik napas dulu ya. Aduh, ternyata dia pernah pacaran, guys. Aku proud. Let's go.
6: Pernah? Emang gue udah pernah ceritain, gila. Masa belum pernah?
0: Iya, lupa. Ya pura-pura lupa aja biar seru gitu gue. Lu mojokin gue. Oke, lanjut. Aduh. Let's go.
6: Lu mau yang cerita yang pacar beneran atau yang HTS tapi lama?
2: Itu yang terakhir yang HTS tapi lama.
0: HTS tapi lama.
2: Itu gue sebenarnya awalnya sahabatan dari kelas 10 karena ya sekelas kan. Terus habis itu deket-deket-deket, terus dia bilang HTS dia tuh pokoknya yang in romance way-nya tuh kelas 11. Terus dia bilang gak mau nembak dulu karena maunya pas kuliah aja biar udah sama-sama dewasa.
0: Bedon, wah ibu lu tuh, aduh, lucu, lucu, alet emang lucu.
2: Banget gua kalau gitu sekarang.
0: Iya iya iya, sabar, sabar, sabar.
2: Tapi bahkan sebelum lulus, hubungan kita udah berakhir karena nggak tahu. Tiba-tiba dia diamin gue. Terus kebetulan saat itu gue kayak biasa cewek-cewek lagi pada berantem gitu, kayak ada lagi gue ada berantem sama geng-geng cewek juga. Terus pas di tengah-tengah berantem tuh kan dia udah ngejauhin gue tuh. Nah, dia malah jalan sama cewek geng yang lagi ngelabrak-ngelabrak gue ini. Kurang ajar ya, kan gue malu. Tapi saat itu gue kayak masih begging-begging karena kayak gue bingung kan. Kenapa tiba-tiba dia marah-marah, diemin gue, gak ada, gue cacatin, gak ada kasih kejelasan gitu even di sekolah. Terus habis itu, udah ternyata dia deketin cewek lain, terus dia jelek-jelekin gue, dibilang gue yang ngejar-ngejar, gila ya. Terus bahkan setelah bertahun-tahun kayak dia di 2023 gue diinfoin teman gue pas dia lagi nongkrong sama tuh cowok. Tuh cowok masih ngomongin cerita lama itu, terus dia jelek-jelekin gue lagi. Gue kayak gue punya semua buktinya. Gue screenshotnya, gue kirim semua ke teman gue itu, terus kayak gila ceritanya beda 180 derajat. Gue gak ngerti, mungkin gue satu-satunya yang paling mantep yang pernah dia pegang dapetin gitu ya. Jadi kayak dibawa-bawa terus, dia punya pacar, punya segala macem. Tuh pasti pacarnya nge-stalk gue, jir. Padahal kayak gue bahkan gak pacaran ya. Kayak, kenapa lu masih bawa-bawa gue mulu, anjir. Aneh deh tuh orang. Terus makanya nyampe sekarang gue picky banget sama cowok, karena gue malu sama cowok-cowok aneh gitu.
0: Iya, yeah, I mean dari kelas 10, men, hubungan teman baik dirusak oleh, ya itu, pilih.
2: Why? Itu bahkan, lu tau gak sih, itu di grup lain tuh kan ada album-album ya. Itu kayak berapa tahun lalu pacar barunya ngedelet-deletin foto di album grup lain yang foto rame-rame yang tuh cowok sama gue sebelahan. Padahal kan gak ngaruh, gue juga gak peduli-peduli banget. Ya elah, cowok lu gak ganteng. Gue juga hilaf kalau dilihat-lihat dulu. Gue kalau sekarang, kok gue lama banget. Ntar deh kali ini kelamaan deh, gue kayaknya bacotnya.
0: Gak apa-apa. Crew, memang kalau Aleta udah take the stage ya, dia tuh bisa kayak
2: 10-3-1.
0: Oh iya, oke, benar-benar. Iya betul. Terima kasih sudah mengingatkan durasi, dan terima kasih sudah menceritakannya lagi. Oh my god, gue gak bakal pernah bosan dengerin cerita lo yang satu ini, karena gue selalu dapat sebuah hal yang baru gitu. Jadi terima kasih banyak Aleta ya. Aduh, kan dia harus terakhir. Paling door dia. Thank you so much Aleta, you're the best pokoknya. Oke, okay. Jadi gitu crew, cara bermain di Night Flight bersama Captain Ada dan naik bersama 9 crew, oke? Okay? Mari kita yang terakhir, ini segmen paling dibenci sama Aleta. Silakan buka mic dan bilang I love you. Itu dia. 1 2 3.
2: I love you.
0: Suaranya Maya. Lucu banget Maya, anak baru. Woi, lu cuma gak mau bilang I love you karena ini mantan ya? Iya, gak apa-apa. Oke, thank you so much, crew. Silakan tarik napas, back to your own room, dan izinkan aku keluarin kamu masing-masing ya. Yang mau keluar sendiri silakan, yang mau dikeluarin sama Cap silakan. Dafa, keluar sendiri udah gede ya. Kordu juga.
1: Cap, yo. November balik nih, gue mau ngasih oleh-oleh.
0: Oh iya, boleh. Mayang, I love you.
1: Diusir apa enggak gue?
0: Bentar, November, oke. Okay. Lu terakhir. Daf, November tanggal berapa, yo, bre?
1: Gue tanggal 6 ke atas lah.
0: Pas November cockpit sesh masih kosong. Nah, 6-nya udah ada. Jadi gue tuh sekarang selalu buka kokpit tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 12, Bre.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Okay. Jadi last fly sih Jumat. Gue last fly baru nyampe hari Jumatnya. Tanggal 6 kan hari Jumat.
0: Betul. Lo sampai tanggal berapa?
1: Sampai tanggal 13-14 ya, kayaknya salah. Adik gue wisuda soalnya.
0: Anting. Ya udah kalau gitu pokoknya sebelumnya lo kabarin gue, enggak akan gue tutup, pokoknya lo selalu terbuka, men. Oke.
1: Okay. Buat gue ya.
0: Iya. Iya.
1: Jauh dari Bali diusir kan parah juga.
0: Iya enggak dong. Enggak, aman, man. Ini udah shake hand, oke?
1: Okay? Bye, Gab. Miss you, bro.
0: Miss you too, bro. Thank you for coming back. See you. Good luck buat Nacha ya. Dacha. Let's go, Dacha.
1: Dacha.
0: Shipping Dacha. Oh iya. Enaknya ngapain, men? Di Bali, cuy. Hah? Dinner aja udah, makan berdua.
1: Dinner aja ya?
0: Iya, hal yang sederhana aja, Bre. Pasti dia udah seneng, kasih semua quality time lo buat dia.
1: Ada rekomendasi dari lu.
0: Ya elah, gue udah lama gak, lu lebih warlock cuy dibanding gue. Gila, gue udah lebih lama ninggalin kampung gue. Iya, iya. Dinner lah.
1: I'll keep you updated nanti gue ngapain.
0: Pasti. Soalnya Dacha tuh Aries ya? Aries kan?
1: Naca tuh Gemini, ternyata Gemini is not that bad bro. It's the best bro.
0: Yeah.
1: Kira-kira dua, gue kira apa kok yang gini.
0: Lu kena Gemini juga. Dam, thank you so much Dam. Producer gue Damar Gemini. Ya Gemini baby. Ah Sandy nih, Sandy nih, ingat gak lu? Sandy langsung terbang dia. Gila. Ya udah.
1: Sorry macet, bye guys.
0: Aman, thank you so much, bye Daf, thank you so much. Much love. Gila-gila bre. Gemini not that bad. Dari seorang Leo bangke emang. Gemini not that bad. Cie mayang. Ya yeah, well anyways crew. Duh pengen pipis gue. Ya yeah, kita wet dulu ya. Wahana eda toilet dulu crew. I'm gonna be back okay. If I'm not back berarti aku hilang di planet wet. Waktunya Eda Toilet.

0: Ntar kru gue lagi pengen blind date-in nih. The Massive dulu yuk.
1: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including di legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Safe Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: We're back, crew. We're back. Aku lagi on fire nih, pakai kartu flare kesukaannya Sandy. Malam hari ini, it's gonna be our first night flight blind date di TikTok. Jadi buat yang mau melihat, silahkan main ke TikTok Cap Ede dan Prambors, yes. Cara mainnya adalah, ada Han Sol yang gue belum tahu zodiaknya apa. Jadi Han Sol, silahkan spill zodiak lu apa, Sol?
2: Gue Aquarius.
1: Aquarius, ternyata. Ace adalah Libra, jadi kalian adalah blind daters wind element. Sama-sama angin ini, guys. Oke, Han Sol ini adalah pemenang juara radio nomor 1 di Mars, yes. Dengan suara gantengnya Aquarius, yang gue percaya dia sudah aman sekarang untuk live. Dan gue hari ini akan sebagai Cap Ede Sitohang di Take Me Out, yes. Ada Aisa si Libra, ada Han Sol si Aquarius. Silahkan dua-duaan buka mic. Kita mulai dari satu pertanyaan masing-masing, ya. Han Sol nanya ke Aisa, nanti Aisa nanya ke Han Sol, dan seterusnya. Aku kasih 3 koin, jadi hanya ada 3 koin pertanyaan. Mari kita mulai dari sekarang. Silahkan Night Flight Blind Date Han Sol to Aisa. Silahkan Han Sol ke Aisa. Woi, udah cipok air, woi. Santai, Sol. Buset, udah disosor, bre. Bunyi apaan tuh? Gila, Sol. Yang bener dong, Sol. Lu udah... Aji. Gila, lu cipok hostnya tuh gimana sih? Gila, lu.
2: Enggak.
1: Iya.
2: Kepecet emot.
1: Oh, iya. Oke. Tunjukkan pesonamu. Kepecet emot dia. Silakan Han Sol ke Aisa. Anting.
2: Halo, good night, Aisa.
3: Hai, Han Sol.
2: Tolong, gue.
1: Woi, santai. Santai, bro. Gila, santai. Gue tahu. Terima kasih sudah menyuarakan suara hati lo. Pun gue begitu ketika dengar suara Aisa awal-awal, bre. Apalagi lo bisa ngelihat profile picture-nya, ya. Tenang, bre. Sabar. Gila nih orang. Tuh. Nah, kita lagi pakai flare nih. Ada 1.200 tambah 900.000 penonton lagi nonton, cu. Jadi, silakan. Ayo, tenangkan diri lo. Gue kasih kartu mulligan nih. Coba lagi, silakan Han Sol. Tahan, tenang. Keep it cool, man. You can do it. Let's go. Tunjukkan pesonamu, Han Sol to Aisa. Silakan.
2: Aisa, region. Berarti sekarang domisili di mana? Daerah mana? Jabodetabek atau di luar Jabodetabek?
3: Gue masih di Jabodetabek sih. How about you, Han Sol?
2: I'm in Jakarta too. Oh, di Jakarta atau gimana?
3: Di Depok ya, kebetulan di kota yang sering menjadi samsak bully.
2: Samsak bully, contohnya kayak, oh di Depok tuh ada babi ngepet, ada keranda terbang.
3: Exactly.
2: Alright.
3: Kita kehilangan ikon kita, which is, I think...
2: What is it?
3: Karena beliau pindah.
2: Oh, udah bukan di Depok lagi ya?
3: Yes, betul.
2: By the way, saya berpengalaman 2 tahun straight bolak-balik Jaksel Depok sih, jadi bisa lah.
3: Oke, bisa lah ya.
2: Alright, so sekarang belakangan ini kesibukan apa?
3: Akhir-akhir ini lagi sibuk job seeking aja sih, guys. Jadi kalau ada info-info boleh banget.
2: Oh, job seeking. Sama, berarti aku juga lagi job seeking juga nih sekarang.
3: Ya kan, I know.
2: Iya, bener banget.
3: Damn, semangat untuk para job seeker.
2: Semangat banget job seeker. Bentar, tadi zodiaknya apa? Libra?
3: Yes, gue Libra. Tadi Aquarius ya?
2: Aquarius, karena kemarin juga Cap Ede bilang every Aquarius man needs a Libra girls.
3: Oh, ini the more you know ya?
2: Yeah.
3: I see, okay. By the way, lo umur berapa, Han Sol?
2: Tahun ini 22.
3: Oh my god.
2: I'm still 22.
3: Okay.
2: I'm still 22. How about you?
3: I'm gonna turn 25 within few days.
2: 25. Age is a number. Don't be a mess.
3: I know, right?
2: It's okay.
3: Yeah.
2: It's okay.
3: Sumpah, Cap, ini jadi kelinci percobaan is never on my bingo list sih, Cap.
2: Jujur, iya lagi sama, jujur.
1: Tenang. Bagus. Ini durasinya super keren, man. Han Sol, you play it well, man. Gila. Biasanya kalau main begini, ketika ceweknya manggil Cap, nah hostnya akan masuk lagi nih. Padahal dari tadi aku udah pakai topi, udah pakai kacamata akan jadi nyamuk kalian. Nah, durasi Han Solo bermain 5 menit lebih, Bre. Gila. Oke, sekarang gini guys, sekarang gini. Oke, gini. Gue tambahin lagi 1 koin masing-masing. Han Solo boleh nanya ke Aisa apapun ya. Tadi Han Solo sudah memulai dengan pertanyaan Sherlock ya. Kalau Aisa pertanyaan umur, tak apa. Nanti jadi evaluasi night flight blind date malam hari ini. Tapi silakan 1 koin lagi karena kalian berdua mantap. Han Solo to Aisa. Atau tadi kan udah Han Solo, sekarang Aisa to Han Solo dulu. Terima kasih balon-balonnya. Silakan Aisa to Han Solo.
3: Tanya apa ya?
2: Anything you want.
3: When was the last time that you're in relationship?
2: Last time is in a real relationship, not a HTS, right?
3: Yeah.
2: Maybe in almost a year. Karena terakhir tuh putus Desember. Sama orang Depok.
3: Depoknya di-emphasize banget ya.
2: Ya, berpengalaman sama di Depok, jadi it's gonna be fine.
3: I see. Oh, jadi ini maksudnya berpengalaman buat balik Depok.
1: Gila. Aisa emang jago, Bre. Ketawa coolnya Han Solo hilang, Bre. Dia langsung, wah, ketawa bolu dia.
3: Analyzing the pattern.
1: Gila suhu Libra, gila Depok emang nih.
3: Don't mess with Libra guys.
1: Gila. Sol, udah terlalu ulti lo Bre. Tapi silakan, kalau Han Solo punya 1 pertanyaan ulti lagi, silakan Han Solo to Aisa. Pertanyaan terakhir.
2: Terakhir. The most red flags you ever have. The most red flag yang pernah kamu dapat dari seorang laki-laki itu apa? For evaluation, kan buat evaluasi.
3: Yang self-center sih.
2: Contohnya?
3: Jadi kayak apa-apa tuh dia ngerasanya tuh semuanya tuh berpusat di dia gitu. Dan
2: oke.
3: Okay. Iya, jadi kayak susah buat menempatkan posisinya di orang lain. Kurang lebih seperti itu.
2: Oke. Kayak boleh satu lagi, ini banyak banget yang minta tembok.
3: Oh, iya.
1: Betul. Terima kasih warga netizen Night Flight yang sudah mengingatkan. Betul, pertanyaan pertama atau kedua biasanya akan nanya tembok dulu gitu kan. Silakan Han Solo.
2: Reveal aja kali ya.
3: Apa, sorry?
2: Reveal aja kali ya.
3: Iya.
1: Boleh kalau mau di-reveal, silakan. Bantuan host dalam 1, 2, 3. Biasanya kita pakai to the east atau to the Chris gitu. Kalau ada yang lain silahkan sebut juga ya. Iya. Oke.
3: Kalau aku sih lebih ke menyesuaikan ke apa itu?
1: Wow. Oke. Okay. Gak apa-apa, kamu sesuaiin dulu. Dalam hitungan ketiga kamu lontarkan Aisa, oke?
3: Okay? Oke, itu kata Mike Jumat apa Minggu?
1: Nah, betul. Itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Ready guys? 1 2 3.
3: Jumat. Cap Eda sampai berubah cosplay jadi Boboiboy loh.
1: Boboiboy anting, lucu banget lagi Boboiboy, gak kepikiran gue.
2: Jamnya harusnya 2 dong. Di kanan.
1: Gila, jokesnya. Ah, jokesnya match guys. Gila. Gue sampe keringetan, oke, ini adalah babak paling seru ya. Jadi Han Solo akan aku taruh di kamar 304, Aisa di 305. Nah, ini, iya kita pindah kamar dulu ya. Hostnya mau bertanya masing-masing tentang first impression kalian tentang masing-masing, oke? Nah ini, dua-duanya tidak akan dengar. Jadi kalau misalnya Aisa lagi ngomong sama aku, Han Solo tidak akan dengar, oke? Dan sebaliknya. Kita ke ladies first kali ya. Oke, masuk dulu kamar 305, Aisa. Kunci. Kunci jangan apa-apa. Ngapain kunci ya? Oke, buka aja pintunya. Aisa, coba. Lu

0: Yes.
1: Okay, dia centil, yes. Libra. Okay, girl. Kamu tunggu dulu di sini, aku ke kamar 30 berapa tadi? 30 ya, jauh juga kamarnya.
0: Okay.
1: Cukup. Okay, Hansol, woi, buka bre. Gimana? First impression lo sama Asa the Libra, cuy. Si cewek Depok yang pertanyaan pertama lu kenapa langsung geografis, bre? Keren lu, Sherlock duluan, bre.
2: Ya, bagus.
1: Sherlock duluan ya. Ya gimana Sol? Asa gimana?
2: First impressionnya jujur kayak she's a good and a nice girl. Kayak ya personanya mungkin baik banget ya. Terus juga tadi kayak baca chat gitu kan, kayak dia
1: lo stop ngomong kayak gak sih? Gue kayain juga lo, rekening lo berapa? Tenang bro, Aisa gak nguping.
2: Oke. Itu punya persona yang good banget gitu. So she's great
1: ya. Okay.
2: She's great.
1: Okay. Jadi masing-masing sudah saling tahu akun TikToknya apa. Jadi silakan kalau mau dilanjut, kalau mau geser, kalau mau kenal di night flight aja sebagai bestie silakan. Okay, Hansol? Sol, jangan tidur.
2: Okay.
1: Wah, keenakan tidur lu. Oke.
2: Okay.
1: Bis
2: macet-macetan tadi.
1: Oke, enggak apa-apa. Kalau gitu malam hari ini, Aisa, halo Aisa.
0: Yes.
1: Oh, ternyata yeah. Hansol juga punya poin yang baik buat kamu. Jadi dua-duanya malam hari ini aku kasih skor 1000. Thank you so much.
0: Thank you.
2: Oh my god, thank you.
1: You're welcome. Ini adalah terakhir Hansol mau kasih lagu apa buat Aisa, karena Aisa nih pecinta playlist dia. No pressure though. Tapi silahkan kasih lagu terbaik lo, kira-kira kalau abis kenalan sama Aisa, lo pengen kasih lagu apa?
2: Gua mau lagu Lemonade dari Jeremy Passion.
1: Yeah, wow. Gila. Pemain bre.
0: Oh my gosh, ini langsung banyak shippernya Aisol.
2: Apa sih Aisol? Ini
1: Aisol.
0: Okay. Pernah naik kapal.
2: Tahu. Oh my god.
1: Oke, okay, tenang guys. Oke, okay, kalau gitu thank you so much.
2: Thank you so much.
1: This Lemonade Night, kita punya nama baru, shipper baru ya. Setelah Cordubol, hiduplah apa tadi? Aisol. Itu dia.
2: Cuma muka gue merah.
1: Kelihatan bre, dari tadi lu awal dari suara Aisol langsung santai bro. Ya. Ya, thank you so much Hansol sudah bermain ya.
0: Keren Wipol.
2: Wipol.
1: Gila.
0: Ngepel kali gue.
1: Hansol ngomong Wipol aja ganteng ya. Oke, bagus. Kalau gitu, terima kasih banyak. I love you Aisa, I love you Hansol.
2: Thank you.
1: Hidup Aisa malam hari ini.
0: You're
1: welcome. Bye girl. Bye boy.
2: Bye. Thank you Aisa.
0: Thank you.
1: Kiss bye. Ngomong-ngomong gitu dong. Si tukang nyosor bangke. Gila, langsung disosor bre. Nyosornya ke hostnya lagi. Gak tau malu emang Hansol. Anting. Ya, dengan demikian itulah episode perdana dari Night Flight Blind Date NFBL. NFBD dong, NFBD. Let's play some song. Ini mantep banget Hansol. Lemonade Day. Hidup Aisol malam hari ini ya. Iya TTA crew. Yang TikTok aja, yang terbang aja. And whatever happens in Night Flight stays in Night Flight, okay? Yeah.

0: Night Flight with Captain Eda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Eda.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Prambors News. Hai, selamat pagi kalau muda. Ini waktunya aku membawakan Prambors News untuk kamu. Yang pertama, KAI bakal perpanjang rute KRL hingga Cikampek, Sukabumi, dan Merak. Dan yang kedua, rupiah anjlok lagi. $1 sekarang Rp18.000. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, jaringan KRL bakal diperluas ke sejumlah wilayah secara bertahap. Nah, KRL dari Cikarang akan diperpanjang sampai Cikampek, sementara dari Bogor akan dikembangkan hingga Cigombong. Nah, keduanya ditargetkan rampung 2028 nih kalau muda. Dan antara juga menyiapkan elektrifikasi jalur Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Merak. Targetnya kapasitas KRL bisa mencapai 2 juta pelanggan perharinya. Nah, kedepannya transportasi massal juga bakal makin terintegrasi dengan pengembangan LRT yang terhubung ke KRL, MRT sampai Transjakarta nih kalau muda. Selanjutnya, pasar keuangan Indonesia kembali tertekan nih kalau muda, di mana Selasa 29 September 2026 rupiah dibuka di level 18.024 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi melemah nih dari penutupan sebelumnya di 17.965 rupiah. Nah, IHSG juga turun nih 1,89% ke level 6031,52. Nah, sebelumnya pada Senin 28 September IHSG sudah turun 1,51% nih kalau muda, di mana investor asing juga mencatat penjualan bersih sekitar 1,13 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dilepas asing diantaranya Bank Mandiri, Telkom Indonesia, Timah, Aneka Tambang, dan Merdeka Copper Gold. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dandies on prambors.live.
2: Good morning.
3: Selamat pagi. Tuh, men, ini Dana enggak telat 1 jam 10 menit.
4: Ya udah, besok lagi.
3: Asik.
2: Gak usah.
4: Oh, gak usah.
2: Itu bukan prestasi.
3: Kenny, gimana nih, ada kabar apa dengan Mr. Miguel, DJ Miguel? Ah, udah ngebalas DM belum?
2: Enggak, gue kasih foto lu lagi itu.
3: Ya, gue gak seru banget. Party poopers abis.
2: Iya, soalnya kamu pakai itu emoji
4: Padarto egonya jadi gak tahu gitu. Siapa? Akunnya Kenny lu pegang aja ya, Pak.
3: Iya.
4: Kok bisa gitu sih, Pak? Kaula muda yang baru bergabung, yang baru tahu tentang hubungan Kenny dan Miguel.
2: Gak ada apa-apa.
4: DJ Molukan Soul kemarin udah diolah-olah sama Padarto. Wah, ternyata Kenny malah buang keluar lapangan bolanya.
3: Payah.
4: Lu lagi mikirin strategi baru, Pak.
3: Iya, betul.
2: Takut.
4: Ya udah, nanti gue juga masuk deh, Miguel.
3: Oke.
4: Okay. Udah Kenny aja.
3: Ntar Miguel kita undang ke sini, Miguel ya.
2: Iya. Apalagi yang mau ditanya.
4: Di Belanda gimana sih, di Belanda gitu?
3: Gak ada.
4: Kan dia hidup di Belanda, Pak.
2: Ih, kenapa?
4: Wah,
2: itu?
4: Gitu sehat luar biasa.
3: Aduh. Gue alergi omong kosong nih.
2: Eish.
3: Asik.
4: Ya, lu gak suka denger omongan lu sendiri, Pak.
3: Pokoknya kita akan menemani kaula muda sampai dengan jam 10 nanti ya.
4: Oke, okay
3: ya.
4: Deh.
3: Ngapain aja, stay tune pokoknya.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: The Dennis on Prambors Radio.
2: Kita barusan ngobrol nih di studio siaran nih, Kaula Muda. Hah? Lagu ini masih diputerin?
3: Iya, ini buat yang gak tahu nih.
2: Pitbull kalau misalnya dengerin lagu ini juga, "Hah? My song is still on the radio,"
3: katanya. Itu Pitbull lagi steady nganjuk tuh, Pak, barusan. Oh, nganjuk.
2: Ngantuk.
1: Ngantuk.
3: Pitbull ngantuk sambil tuh, merajuk.
2: Pitbull tuh singkatan apa sih, Nang?
3: Kejepit Anabul.
2: Oh, kejepit Anabul. Oh,
3: iya, Anabulnya Yeti tapi. Yeti mancung.
2: Yati itu, oh, Yati pesek.
3: Oh iya. Kaula Muda pernah ketemu Yeti gak?
1: Enggak, bukan itu pertanyaannya.
2: Aduh, kenapa
1: sih? Nanya. Aku tadi hampir telat juga loh.
2: Gara-gara?
1: Karena sakit perut.
3: Ih, kayak ini gue juga sakit perut.
1: Iya kan?
3: Gue tadi mau pup di MRT cuma gak bisa, harus di toiletnya.
1: Iya, iya dong.
3: Iya. Oh iya.
2: Gimana sih, Nang?
3: Sorry.
2: Gue colok nih mata gue sendiri.
3: Oh, jangan. Kenny silakan ceritanya, kenapa telat Kenny?
1: Enggak, sebenarnya aku udah nyampe. Terus tapi pas nyampe, pas masuk ke dalam WC itu udah kayak 5:58.
3: Oh.
1: Sedangkan aku tahu ini bakal menjadi pop yang sangat lama gitu. Eh, ternyata gak telat.
3: Enggak, kayaknya masuk sini 6:01 tadi pas lagi dihar.
1: Iya.
3: Bacain itu info.
1: Kamu kemarin telatnya parah.
2: Kamu kemarin telatnya parah. Satu jam telat lu.
3: Besok aku 2 deh.
1: Jangan dong, itu bukan prestasi.
3: Oh iya.
2: Sekali-sekali coba dong telat 4 jam.
1: Gak siaran.
3: Wah, itu saya bolos namanya, Pak.
2: Tiba-tiba hilang aja gitu. Tesnya tes.
3: Jangan, Pak, malu gue, Pak.
2: Danang mana telat sehari ya.
3: Terus langsung gue WA-nya gini, WLE.
2: Mantep, I love it.
3: Kaula Muda pernah gak teks ke bosnya WLE?
2: Bukan. Telat terabsurd gara-gara apa?
3: Telat terabsurd.
2: Telatnya apa? Kalau misalnya telat bangun ya udahlah, standar tuh.
3: Ya kemarin kan gue telat gara-gara gue pikir gue udah siaran.
2: Nah itu paling absurd menurut gue.
1: Itu gak ada yang lebih absurd.
2: Masa Danang pikir dia udah siaran, Kaula Muda ya? Dia kayak, gue udah siaran nih. Ternyata itu masih mimpi. Itu aneh banget sih. Itu justifikasi paling aneh yang pernah lo kasih ke kita.
3: Iya tapi emang kenyataannya gitu. Masa itu aneh? Enggak lah pak. Lo pernah, masa gak pernah ngimpi siaran sih? Gue aja ngimpi jadi penyiar di samping lo. Pak, lihat mata gue. Lihat mata
2: gue.
3: Cacat nih.
2: Oh iya, 14 ya. Kau lama udah pernah telat, tapi yang absurd, yang gara-gara, yang kayak mungkin kalau didengerin aja atau lo kasih alasan itu orang, masa sih telat gara-gara itu? Gitu.
3: Ya. Pak Darto pernah gak?
2: Dikejar dinosaurus.
1: Nah.
3: Makanya Bapak jangan mabok-mabok.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Jadi dulu nih Kaula Muda. Pak Darto kan mabok-mabokan.
2: Gila nih. Kapan ya?
3: Enggak, Pak Darto pernah enggak?
2: Tapi gue pernah telat parah sih. Maksudnya absurd. Bukan telatnya tuh telat yang irresponsible gara-gara gue tuh membuat satu pelatihan. Jadi kayak gue IO gitu, bikin pelatihan buat karyawan-karyawan BUMN.
3: Iya.
2: Terus kayak bahan materi pelatihannya itu buku-bukunya apa segala macam, diklat-diklatnya itu ada di gue. Jam 6 pagi, jam 5 pagi gue masih party, Brin. Set, gue bilang, ntar gue gak usah tidur kali ya. Gitu, pulang.
3: Set.
2: Tau-tau jam 9:30 atau jam 10 gitu.
3: Wah, parah.
2: Kamu diteleponin dari tadi. Hah? Udah mulai itu acara.
3: Tapi untuk Imam Darto.
1: Oh my God.
3: Mantap tuh.
1: Jadi mereka melatih apa itu?
3: Dia akhirnya senam tubuh, senam. Senam sama Vicky Burki kan, Pak. Kayak ini pernah enggak telat absurd?
1: Aku ya.
2: Dia mah anak party nih telat mulu.
1: Enggak. Tapi aku pernah ya kayak semacam ketiduran gitu kalau siaran ya dulu. Kan siaran jam 6 tuh pagi. Terus udah gitu aku bangunnya jam 7. Lah, rumah gue di Tangerang gimana.
3: Tahu. Itulah tahu diri.
2: Kalau udah silakan ceritakan versi telat terabsurd kamu di Dihar nih, kasih tahu di gimana caranya Dihar.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, nyampe bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di market.

0: 26. 3-4 Oktober 2026 hadir selama 2 hari di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo. Ada showcase 40 studio kreatif lokal di bidang komik, animasi, dan games. Akan hadir lewat business meeting, conference session, talk show, dan berbagai aktivitas seru lainnya untuk menunjukkan potensi kolaborasi, investasi, dan ekosistem industri kreatif lokal. JFC dikelola oleh AKSI, Asosiasi Komik Indonesia, dan tahun ini bermitra dengan Indonesia Comic Con yang akan menghadirkan komik, toys, movies, games, cosplay, dan special guest. Acara ini menjadi bagian dari program Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta untuk memberikan ruang pelaku e-craft dan industri IP. Yuk kunjungi Forum Bisnis Jakarta Futura Connectiva 2026. 3-4 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Hall Arena, dan Expo.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
2: Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
2: Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: The Dandies on Prambors.

0: Dandies on Prambors Radio. Kita lagi ngomongin soal telat terabsurd lo kalau muda.
1: Iya. Kalau Dana kan telatnya gara-gara dia mimpi merasa udah siaran, ternyata bangun-bangun lah gue belum siaran gitu.
2: Iya.
1: Itu paling absurd sih yang pernah gue denger sih keluar dari lo.
2: Kalau gue muntah monyet
1: baru tuh kayaknya ada, ternyata ada yang lebih absurd ya.
0: Ada Gia nih Pak.
1: Gia
2: seperti apa yang selalu ku nanti.
1: Kok gitu loh?
0: Pembenggalannya gak enak. Oh, iya. Katanya dulu pernah telat gara-gara nyari kunci mobil. Di segala sisi bagian tas dan rumah gak ada nih. Akhirnya naik ojek buat ngejar jam. Gongnya ternyata kunci mobil ada di kantong celana. Udah telat dan merasa bodoh pula.
1: Lagi ini ngapain ya naik ojek buat ngejar jam? Jam, jangan lari jam. Parah lu.
2: Lagian jamnya gak langka, harusnya bread biar bisa dikejar.
0: Jam bread.
2: Tapi kalau soal kunci ketinggalan nih. Kunci mobil gua pernah tuh. Dulu, mobil yang dulu nih Pak. Nyari gak ada. Akhirnya gue pergi naik gojek seharian. Pergi pas pulang gue buka kulkas, di dalam kulkas Pak.
0: Wah.
2: Wah ini diumpetin tuyul nih. Enggak, gitu.
1: Gue percaya si Danang bisa melakukan itu.
0: Iya.
1: Kunci mobil di dalam kulkas.
2: Wah gue akhirnya kan Galabi mau pake gak bisa itu. Ternyata hari itu ibu mau pake.
1: Wah.
2: Terus kayak kunci mobil kemana. Gue diem. Di grup keluarga gue diem. Terus foto. Tada gitu. Astagfirullah, semua istighfar gitu.
0: Kayak dia hidupnya Pak yang absurd Pak.
2: Ada lah mendingan kunci di dalam kulkas daripada kulkas dalam kunci.
1: Oke. Okay, iya kan? Oke. Okay. Ini ada voice note dari Ali Muhammad Ramlian Nur. Panjang juga nih nama nih.
3: Gue pernah nih telat terabsurd karena buru-buru kan, jadi rada ngebut nih bawa motor. Terus ternyata tiba-tiba ada kucing nyebrang gitu kan, terus gak bisa ngerem, akhirnya kena tubruk lah itu kucing dan gue jatuh dari motor ngelinding gitu. Kucingnya goodbye, gue nya cuman ngelinding, cuman agak seleo doang gitu, dan itu bikin gue jadi telat datang meeting.
2: Terus alasannya sih
1: abis terima kamu?
2: Abis nabrak kucing Pak.
1: Bohong kamu ya pasti sih Pak.
2: Sumpah Pak.
1: Mau lihat kuburannya enggak? Kan katanya kalau kucing harus dikubur ya.
2: Benar, iya. Benar langsung.
1: Iya.
2: Nah ini ada lagi enggak Bontot?
0: Mau dong.
2: Ada nih.
1: Oh dari
0: Eksa ada terus ya ceritanya ya.
1: Iya.
4: Jadi waktu itu sidang akhir. Nah pas sidang akhir hari terakhir ini di kampus tuh pada minum-minum gitulah.
1: Asoy deh.
4: Nah aku tuh rencananya karena aku bawa motor, aku rencananya mau nginep di kosan cewek, di kosan cewek-cewek gitu. Nah tapi di kosan itu tutupnya jam 11 malam, sedangkan itu jam setengah 11 gitu. Terus aku kehilangan kunci motor aku. Maksudnya kalau aku tinggalin motor aku di kampus, aku disuruh bayar 50.000 kan, kayak dih ogah. Jadi aku mengitari kampus dengan kondisi pusing dan kunang-kunang. Aku muter sama beberapa orang gitu, muter-muter. Ah udahlah, udah mau jam 12 apa ya? Kayaknya udah mau jam 12, terus balik ke parkiran. Ternyata kuncinya sudah dicolokin. Jadi berakhir dengan aku nginep di kos, gak bisa nginep di kosan, jadinya aku nginep di kampus.
1: Itu, itulah.
4: Berjejer seperti ikan pindang.
1: Tunggu dulu. Akibat alkohol dan mabuk-mabukan.
2: Itu.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ikutilah.
0: Siapa?
2: Saran Pak Darto untuk.
1: Apa tuh?
2: Berhenti ya Pak?
1: Berhenti.
0: Berhenti apa?
1: Berhenti.
2: Nah, itu tadi kan dari kaula muda. Ternyata dari kita juga punya cerita Pak.
1: Apa?
2: Gepeng, sikat bang. Ini sih tadi pas kita dengar kayak
5: ini cerita tentang Wadiobala Prambos dulu nih.
2: Iya.
5: Kan lagi ada acara apa waktu itu gue lupa. Pokoknya nungguin nih orang nih, kibu mana kibu ya? Diteleponin nggak bisa, diteleponin. Terus datang tangannya di kayak di gips gitu, tangannya patah. Lu kenapa bu? Gue dari polsek. Kenapa? tadi gue nabrak nenek-nenek kakinya patah.
1: Kok ada yang bohong? Itu kalau bohong lu.
2: Kok ada-ada aja.
1: Masa ada orang nabrak nenek-nenek ya?
2: Bohong kan Pak?
1: Bohong lah absurd. Ih gila, bohong mah
5: absurd. Tapi dia sosok
1: di gips.
5: Udah kesekian kalinya kayak gitu ternyata.
1: Oh, ini udah.
2: Dia hobinya nabrak nenek-nenek.
1: Iya, udah nenek-nenek ke-10 dia.
2: Wah, nenek-nenek nih.

0: Barakata
1: yang wah asik-asik, gila Barakata sih boleh sih 90s abis. Dibilang asik ya memang asik.
0: Tapi kaulah muda tahu enggak Barakata?
1: Kenny aja enggak tahu Barakata.
0: Iya, aku enggak tahu.
1: Masa enggak tahu sih? Barakata adalah sebuah grup funky house music. Emang ini intro lagunya? Asik. 2 3 4 asik.
2: Apa sekarang juga masih asik?
1: Asik.
2: Let's go.
1: Bagian dibilang asik, dibilang emang asik.
0: Oh iya. Oh ini nih.
1: Gila. Memang enak. Asik kalau ada musik.
0: Siapa bilang Peggy Gu?
1: Apa itu Peggy Gu? Barakata
0: Mas Bro.
1: Peggy Gu masih dipikirkan untuk dilahirkan.
0: Betul.
1: Barakata udah
0: joprak.
1: Asik deh.
2: Agak ke bawah.
1: Wih, gila. Abidin bro.
0: Asik doh. Abidin tuh apa Pak Darto?
1: Agak bingung dikit. Gitu. Tapi Kenny punya berita lucu nih Ken. Ayo Ken apa Ken?
2: Au. Jadi kalau muda nanti kita akan
1: merem kembali. Merem lu ya.
0: Sipit dia Pak.
2: Kita akan kembali dengan berita ini ada yang souvenir nikahannya anak ayam.
1: Souvenir nikahan anak ayam.
2: Tau gak anak ayam yang dulu depan sekolah tuh yang diwarna-warnain.
1: Jadi souvenir pernikahan?
2: Iya, dimasukin ke box gitu kecil.
1: Oh, cah.
0: Ini hidup.
1: Ya, hidup
2: dong.
0: Disepuh apa enggak?
1: Enggak disepuh.
0: Tahu kan Pak, Kenny tahu ayam disepuh enggak?
1: Ya itu diwarnain kan, dia bilang diwarnain tadi.
2: Oh. Tapi yang ini kayak enggak diwarnain, Pak.
1: Pernikahan karyawan Ivan Gunawan ternyata.
0: Oh, coba nanti kita dengerin.
1: Oke.
3: The Dandies dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
4: Untuk menuju terminal Blok M.
5: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
5: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
7: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
9: The Dennis on Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio. Jadi ini kalau muda ada sepasang pengantin yang menjadi sorotan publik usai memberikan anak ayam hidup dalam kotak mika kecil sebagai souvenir pernikahan. Nah, ini menuai kritik yang tajam ya dari warganet pas lumayan viral di sosial media gitu kan. Karena dianggap mengabaikan kesejahteraan hewan mengingat wadah yang sempit serta resiko tidak dirawatnya anak ayam dengan layak setelah dibawakan pulang. Soalnya ada yang ditinggalin di depan MRT gitu, terus abis itu diselamatin sama pengemudi ojek online. Aku lihat nih videonya, jadi karena mikanya kecil gitu, terus mungkin ditinggal gitu kan di jalanan,
1: ya, abis itu malas kali, apaan sih taruh gitu?
0: Iya.
1: Terus?
0: Dikeluarin dari kotaknya karena kotaknya lumayan kecil sih. Nah, ya, tapi sebenarnya memberikan anak ayam itu boleh atau enggak?
1: Memberikan anak ayam?
0: Iya, maksudnya ini salahnya tuh memberikan anak ayamnya atau kotak mikanya terlalu kecil atau dua-duanya? Menurut lu?
1: Soalnya tapi dia si mempelainya bilang gini, mana tadi? Ini beberapa waktu terakhir kami melihat banyak perhatian dan khawatiran mengenai souvenir anak ayam di pernikahan kami. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa lebih baik anak ayam daripada anak setan, gitu.
0: Enggak ada, enggak tulis gitu, Pak. Gua sampai baca lagi.
1: Untuk itu kami ingin.
2: Lalu anak ayam yang diambil oleh ojek online itu berubah menjadi Phoenix dan ojek online itu menjadi motor berapi dan dia adalah Ghost Rider.
0: Gimana tuh, Pak? Pak?
1: Wah, gila nih orang.
0: Susah itu nyuportnya juga.
2: Phoenix.
1: Gak perlu disupport.
2: Ya. Rise from ashes.
0: Udah belum, Kak? Gua melek nih sekarang kalau udah.
1: Ya Allah, kok gue gini lagi ya?
3: Kenapa, Pak?
1: Gak apa-apa. I'm happy. Yeah. Aku suka ini.
3: Pasti dong.
1: Pasti dong.
3: Siapa yang gak dengar ada orang dapat Phoenix? Gak happy, ya gak? Gila, keren banget.
1: Kembali lagi, kembali ke... Saya boleh berlanjutin lagi ya sebelum ada iklan Phoenix tadi.
0: Dia udah ngomong tuh, Pak.
1: Iya.
0: Di selanjutnya.
1: Dia bilang sebenarnya idenya tuh justru niatnya tuh baik karena idenya ngelihat anak-anak ayam di sepuh-sepuh itu, jadi sama mereka pengennya di rescue terus dikasih untuk dirawat, tapi kami memahami bahwa itu tidak direncanakan dengan matang lah gitu. Kami tidak memikirkan tanggung jawab yang lebih ke si yang dapat itu gitu.
3: Yang dapat nggak di brief gitu ya, Pak, rawatlah gitu kan harusnya.
1: Iya. Karena ketika sudah dirawat maka ada ayam.
3: Tunggu kan gak boleh kaget dong.
1: Karena ketika sudah dirawat anak ayam itu tersebut akan menjadi
3: ayam.
1: Ada Phoenix.
3: Mana sih? Oh iya.

0: The Dandies on Prambors Radio
1: 420.
2: Bukan
1: Wisnu Santika. Santika
2: featuring Ari Lesmana. Les silat apa les biola? Itu mah les apa ya, bukan les mana ya?
1: Les mana mah ya di Senayan, Pak.
2: Les mana itu?
1: Archery. Nah, ini ada yang enggak les mana nih.
0: Iya.
1: Kocok kecet dia.
2: Iya doang lu. Ini kalau kamu udah bisa lihat nih, si Kenny lagi memanfaatkan detik-detik menit-menit terakhir sebelum kita live untuk siaran sambil tiduran.
0: Enak banget. Parah, best.
1: Best. Tapi kalau live gini juga enggak apa-apa kan? Ya enggak sih?
2: Hah?
1: Nunjukin bahwa Kenny pakai belting suara perutnya tuh sempurna gitu.
2: Ah, apa sih?
1: Kocok-kocok tuh.
2: Yo, kocok-kocok tadi bentar lagi. Bukan sekarang ada kocok-kocok. Makanan keren.

0: makanan keren. Cret, ya cret.
1: Gila. Gue baru tahu.
0: Ya,
1: ternyata tadi
0: aku
1: ada
0: makin
1: cinta. Cinta krim ekonomi. Cret, serius nih cret. Ya, ya. Bahaya banget cret.
0: Apa nih bahayanya nih?
1: Negara kita bahaya banget.
0: Negara kita nih.
1: Masa gue ngeliat tadi ada makanan keren sih. Keren banget. Gue yakin itu bisa melesat cepat. Makanannya pada. Terus gue lagi penasaran. Oke, tunggu. Kalau segitu gedenya.
0: Apanya nih?
1: Seberapa selongsongnya?
0: Selongsong?
1: Iya. Yuk gue kasih lihat yuk.
0: Selong-selong-selong.
1: Oh yeah. Ayo jadi jalan gak?
0: Ayo.
1: Nih, tuh lihat tuh. Mobil itu tuh lihat tuh. Dia jualan peluru tuh. Tahu bulat. Gila, gue penasaran pistolnya segede apa. Kalau pelurunya segitu, itu kena bentol dong.
0: Yo,
1: iya gak? Gila, tahu bulat.
0: Tahu bulatnya digoreng dadakan lagi.
1: Iya.
0: Salah.
1: Bener. Gue kayak bener.
0: Tahu gorengnya digoreng blak-blakan lagi.
1: Wah.
0: Tahu bulat digoreng blak-blakan. Jadi tahu cuma iya. Peluru digoreng.
1: Duar. Satur.

0: The Dandies on Prambors.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Hai kalau muda, selamat pagi. Ini waktunya Dihar Putri memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, ini dia bocoran tanggal peluncuran iPhone 18 Pro dan juga iPhone 2 di Indonesia. Yang kedua, badminton Indonesia lampaui target pemerintah di Asian Games 2026. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, iPhone 18 Pro Series dan iPhone 2 dipastikan bakal masuk Indonesia, di mana Apple sudah mengkonfirmasi kehadirannya meski tanggal resminya belum diumumkan. Tapi prediksi dari Apple enthusiast kalau muda, Bagus Hernawan, pre-order diperkirakan dibuka di 7 Oktober. Nah, iPhone 18 Pro Series diprediksi rilis 16 Oktober, sementara iPhone 2 30 Oktober. Keduanya disebut bakal tersedia dalam 4 pilihan memori, di mana ada 256GB, 512GB, 1TB, dan juga 2TB. Kalau soal harga, kalau muda, iPhone 18 Pro diprediksi mulai dari Rp27,9 juta, 18 Pro Max Rp29,9 juta, dan iPhone 2 sekitar Rp44,9 juta. Dan catat ya, ini masih prediksi, bukan harga resmi Apple, dimana, aduh, bisa lebih mahal nih. Selanjutnya kalau muda, badminton Indonesia berhasil melampaui target pemerintah di Asian Games 2026. Target awalnya Indonesia ini cuma memasang 1 emas dari cabur bulu tangkis, tapi Leo Rolly, Karnando, dan juga Daniel Martin berhasil menambah emas kedua. Menurut Menpora Erick Thohir, hasil ini membuat target 4 emas Indonesia jadi makin dekat. Sebelumnya, angkat besi juga sudah nih menyumbang 1 emas sesuai target. Masih ada beberapa cabur lagi yang diharapkan bisa menyumbang emas, dan Indonesia pun masih kok kalau muda berjuang sampai pertandingan terakhir di Asian Games 2026. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors lagi enggak nih? Dan this.
2: Yeah, jam 7. Smart dong, guys.
3: Ini namanya semangat yang terus dipaksakan ini dia nih.
4: Kantong mata lu tuh jatuh ke hidung.
3: Kita bentar lagi akan live di Prambors.